0: pencarian serta penyelamatan warga terdampak.
1: Kemudian prioritas, tadi ada informasi dari Bapak Gubernur bahwa di samping korban yang tadi kami laporkan, masih ada beberapa masyarakat yang disinyalir masih memerlukan pertolongan. Ada yang terjebak di beberapa bangunan. Nah, ini menjadi sasaran awal dari tim penanganan bencana, tim gabungan. Tadi dari Bapak Kepala Basarnas, unsur TNI Polri juga timnya segera akan melakukan pencarian dan pertolongan kepada masyarakat yang terdampak tersebut.
0: Sementara itu, Kepala BMKG Tengku Faisal Fatani mengatakan, BMKG akan melakukan survei di sejumlah wilayah terdampak gempa. Survei tersebut dilakukan untuk mengetahui mekanisme gempa, kondisi tanah, serta tingkat kerusakan bangunan di wilayah terdampak. Faisal mengatakan hasil survei nantinya akan menjadi rekomendasi bagi pemerintah daerah dalam pembangunan kembali dan perbaikan bangunan yang rusak.
2: Kami akan melakukan beberapa survei. Survei yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme gempa, ya, makroseismiknya, mikroseismik, kemudian kita mengetahui jenis tanahnya, amplifikasinya, hingga kemudian kita memberikan rekomendasi segera kepada Pemda ketika akan dilakukan pembangunan kembali maupun akan meretrofit atau memperbaiki bangunan-bangunan yang terlalu rusak. Jadi info-info tersebut akan kami sampaikan segera kepada pemerintah daerah dan Kementerian Pekerjaan Umum.
0: Faisal mengatakan survei juga akan dilakukan untuk mendukung upaya mitigasi selama masa tanggap darurat. BMKG akan mengerahkan sejumlah kantor dan unit teknis di wilayah terdampak untuk mendampingi pemerintah daerah serta tim gabungan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Lingkungan Hidup akan pulihkan mangrove yang rusak seluas 500 hektar yang berada di Kuala Selat, Kabupaten Indragiri, Hilir Riau saat ini saat ikut dalam rombongan ekspedisi Merah Putih Presisi Polda Riau. Santi Yunas melaporkan selengkapnya.
4: Ekspedisi Merah Putih Presisi Polda Riau kembali menjangkau wilayah pesisir, tepatnya di Desa Kuala Selat, Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir pada Sabtu siang. Kegiatan ini membawa misi kemanusiaan sekaligus pemulihan lingkungan di kawasan yang terdampak abrasi. Sekitar 1.200 hektar kebun masyarakat rusak akibat abrasi pada tahun 2021 lalu setelah mangrove yang menjadi benteng alami pesisir tersapu gelombang. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat berkomitmen mendorong rehabilitasi mangrove seluas 500 hektar yang ditargetkan dapat diperluas hingga 1.000 hektar. Program tersebut mencakup pembibitan, penanaman hingga pemeliharaan selama 3 tahun dan diharapkan membuka lapangan kerja hijau bagi masyarakat.
5: KLH akan mengkoordinasikan selama waktu dekat ini menanam setengahnya. 500 hektar akan kita tanam gambut di tempat ini. Mangrove. 500 hektar. Kita tanam mangrove. Kita akan menanam 500 hektar mangrove di tempat ini. Nanti kita lihat lagi, mungkin melalui kita ada beberapa yang berminat juga, sehingga kita bisa penuhi mudah-mudahan sampai 1.000 hektar, dan kita pastikan ini akan kembali pulih. Dan kemudian teman-teman yang berusaha pada sektor kebun kelapa bisa kembali bekerja dan daerah sini akan pulih secara lingkungan dan secara ekonomi.
4: Sementara itu, Kapolda Riau Irjen Pol Heri Heriawan mengatakan, menjaga mangrove berarti menjaga ruang hidup dan sumber penghidupan masyarakat pesisir.
6: Sudah mengalami abrasi, ada 1.200 hektar, ada banyak, ada ribuan petani yang kehilangan pekerjaannya, dan terima kasih Pak Menteri Lingkungan Hidup yang mewakili Menteri Kehutanan sudah bisa mengumpulkan kita semua. Dan ini sebagai simbol bahwa negara hadir dan insya Allah kegiatan ini akan terus kita lakukan. Insya Allah di ekspedisi Merah Putih 2027 kita akan hadir di sini untuk melihat perkembangan mangrove-mangrove dan yang namanya jadi barrier alam ini bisa kita lihat perkembangannya.
4: Dalam kegiatan tersebut, rombongan juga menyerahkan bantuan sembako, ketinting, dan matching grants kepada 13 kelompok masyarakat, serta melakukan penanaman mangrove. Ekspedisi Merah Putih Presisi merupakan rangkaian kegiatan menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan menyasar wilayah pesisir dan daerah yang memiliki keterbatasan akses. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemanfaatan perangkat digital mulai memberikan warna baru dalam proses pembelajaran di Kabupaten Asmat, Papua Selatan. Selain membuat pembelajaran lebih interaktif, tahapan interaktif digital juga dinilai berpotensi mendukung penguatan literasi dan numerasi siswa. Berikut laporan selengkapnya Afriani Respati.
7: Sebelum ada papan digital itu memang susah sih. Lebih banyak tuh ceramah.
4: Ya, pemanfaatan perangkat digital mulai membawa perubahan dalam proses pembelajaran di sejumlah sekolah di Kabupaten Asmat, Papua Selatan. Salah satunya dirasakan guru SMP Negeri 1 Sawa Erma, Laurentius Reginaldus, atau yang kerap disapa Regis. Saat ditemui usai kegiatan advokasi pemanfaatan perangkat digitalisasi pembelajaran di AGATS Kabupaten Asmat kemarin, Regis mengatakan sebelum perangkat digital dimanfaatkan, penggunaan teknologi dalam pembelajaran di sekolahnya masih terbatas.
7: Siswa juga sangat antusias. Ya. Saya yakin itu mereka suka karena di sini kan melihat ada video, ya, terus meeting, ada game, ya, game pembelajaran, terus media pembelajaran itu yang sangat interaktif. Mungkin itu bisa membuat motivasi belajar siswa semakin naik, semakin tinggi.
4: Ya, Regis mengatakan penerapan pembelajaran digital masih menghadapi tantangan, terutama pada kemampuan guru, pengalaman siswa, serta ketersediaan fasilitas pendukung seperti listrik dan juga internet. Meski demikian, perangkat digital dinilainya memberi peluang untuk menghadirkan pembelajaran yang lebih variatif bagi siswa. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asmat, Barbalina Toisuta, mengatakan pemanfaatan perangkat digital juga berpotensi membantu penguatan literasi dan juga numerasi siswa. Tampilan visual dan materi pembelajaran yang interaktif dapat meningkatkan ketertarikan anak untuk belajar membaca, menulis, dan juga berhitung.
8: Perangkat PID ini yang memang untuk sangat-sangat bermanfaat sekali untuk penuntasan literasi numerasi. Selama ini guru kan hanya memakai buku. Ya, buku itu kan kadang daya tarik anak kan susah juga untuk belajar. Akhirnya dengan digitalisasi ini, dengan warna-warni, dengan metode-metode yang berubah-berubah, akhirnya anak itu dia bisa mengimplementasikan itu, dia bisa maju untuk belajar memakai apa? Layar.
4: Sementara itu, tim teknis Direktorat SMP Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Sari Nurlita, mengatakan perangkat digital dapat dimanfaatkan secara interaktif untuk berbagai aktivitas pembelajaran. Siswa bahkan dapat menggunakan layar sebagai media latihan untuk menulis dan berhitung secara langsung.
9: Di sisi lain kan mereka mungkin tidak perlu ada buku, anak-anak bisa latihan menulis di papan gitu kan ya. Yeah. Tanpa ballpoint mungkin bisa lebih ringan, jadi pakai jari mereka, mereka bisa belajar menulis, berhitung, dan ya, calistiknya bisa.
4: Pemanfaatan teknologi digital di ASMAT masih membutuhkan penguatan kompetensi guru dan juga dukungan sarana pendukung lainnya. Namun, bagi guru di daerah pedalaman, perangkat digital membuka peluang menghadirkan pengalaman belajar yang lebih interaktif sekaligus mendukung penguatan literasi dan numerasi siswa. Dari Distrik Agats, Kabupaten Asmat, Papua Selatan, Afriani Respati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia, belasan klien pemasyarakatan Bapas Kelas 1 Yogyakarta menjalani pidana kerja sosial dengan membersihkan fasilitas umum di Kampus Wisata Surokarsan Yogyakarta. Berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Karin Anissa.
10: Dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan ke-81 RI, sebanyak 15 klien pemasyarakatan menjalani hukuman pidana kerja sosial di Kampung Wisata Surokarsan, Kota Yogyakarta. Klien pemasyarakatan bersama jajaran Bapas Kelas 1 Yogyakarta turut membersihkan fasilitas umum dengan merobohkan bangunan yang tidak terpakai dan membersihkan tanaman liar. Kepala Bapas Kelas 1 Yogyakarta, Galih Rakasiwi, menjelaskan pidana kerja sosial merupakan alternatif pidana kurungan penjara yang juga menjadi upaya untuk membimbing klien pemasyarakatan untuk kembali membangun hubungan positif dengan lingkungan. Kali mengatakan 15 klien pemasyarakatan ini melakukan jenis pelanggaran kriminal umum, pencurian, penganiayaan, hingga penyalahgunaan narkotika. Ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi untuk bisa mengalihkan pidana penjara menjadi pidana kerja sosial. Kali memastikan upaya pengawasan juga gencar dilakukan oleh para pembimbing kemasyarakatan Bapas.
11: itu dari kewenangannya hakim ya, maupun jaksa yang menuntut, kami hanya menerima pelaksanaan putusan. Sesuai ketentuan itu ancamannya di bawah 5 tahun, bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Selama menjalankan pidana kerja sosial, kami konseling bagaimana kesadaran mereka, bagaimana penerimaan lingkungan, atau ada kendala apa. Nah ini kita untuk melihat bagaimana efektifnya pelaksanaan pidana kerja sosial ini. Jadi kita kerjasama dengan HIMSI DIY, Himpunan Psikologi.
10: Salah satu klien pemasyarakatan inisial AR merupakan salah satu warga binaan pemasyarakatan yang sempat mendekam di Lapas Wirokunan. AR divonis 2 tahun 3 bulan usai melakukan tindak pidana penggelapan. Setelah menjalani 18 bulan penahanan, AR lalu mendapatkan kesempatan untuk pembebasan bersyarat dengan menjalani pidana kerja sosial selama 9 bulan. Warga Umbul Harjo ini mengaku senang bisa melakukan pekerjaan sosial lantaran bisa langsung berbaur dan kembali ke masyarakat.
12: Ya lebih seperti ini daripada di dalam ya, karena kegiatan juga ada, juga bersih-bersih lingkungan juga bermanfaat bagi masyarakat. Rencana sih pengajian juga, ada acara pengajian ya dari Bapas juga di 0KM tanggal 26 kalau nggak salah.
10: Pidana kerja sosial diharapkan bisa memberikan kesempatan bagi klien pemasyarakatan untuk memperbaiki diri dan kembali menjalani kehidupan di tengah masyarakat. Dari Yogyakarta, Karin Anissa, Pro 3 RI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Untuk pertama kalinya, Istana Wakil Presiden di Ibu Kota Nusantara akan dibuka bagi masyarakat umum. Warga diperbolehkan memasuki area Istana Wapres hingga 17 Agustus 2026. Andreas Trisno melaporkan selengkapnya.
13: Otorita Ibu Kota Nusantara OIKN membuka akses terbatas ke Istana Wakil Presiden di IKN bagi masyarakat umum mulai 15 hingga 17 Agustus 2026. Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono mengatakan, pembukaan ini menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk melihat langsung Istana Wapres yang secara konstruksi pembangunannya telah selesai. Basuki menyebut saat ini OIKN masih melengkapi sejumlah perlengkapan interior sebelum Istana Wapres dapat digunakan secara penuh. Ia juga berharap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dapat berkunjung ke IKN tahun ini meski masih memiliki banyak agenda pemerintahan di Jakarta.
14: Bayang, karena ini banyak pengunjung, kita buka. Kita sudah mulai hari ini senai supaya masyarakat bisa tahu juga selain Istana Negara, kantor presiden juga ada kantor wakil presiden.
13: Sudah rampung, Pak?
14: Sudah, tinggal ngisi furniture-nya. Sekarang sedang ditender.
13: Wapres sendiri ikut?
14: Insya Allah tahun ini.
13: Basuki menyebut Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak mengikuti rangkaian upacara peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI di IKN karena akan berada di Jakarta mendampingi Presiden Prabowo Subianto. Sementara itu, Staf Direktorat Sarana dan Prasarana Dasar Deputi Sarpras OIKN Kora Samuela Tambunan menjelaskan, masyarakat yang berkunjung tidak dapat mengakses seluruh area Istana Wapres. Pengunjung hanya diperbolehkan berada di anjungan utama untuk menikmati pemandangan kawasan di sekitar kompleks istana. Masyarakat menuju lokasi menggunakan bus yang disediakan OIKN dan didampingi petugas dengan akses melalui pintu belakang kawasan Istana Wapres.
15: Jadi yang mungkin Bapak-Bapak dan Ibu sudah lewati, kita bisa akses sampai ke anjungan ini aja. Selebihnya itu masih area tertutup karena kita masih masa pemeliharaan gedungnya juga. Kunjungannya dari jam 8 pagi sampai nanti jam 5 sore, tapi nanti dari jam 12 sampai jam 2 kita istirahat sebentar.
16: Ada pembatasan jumlah pengunjung nggak? Siap,
15: Pak. Pembatasan kita tidak ada. Kita buka untuk publik karena kita hari libur.
13: Salah satu pengunjung, Herlina Pali, mengaku kagum melihat langsung kemegahan pembangunan Istana Wapres di IKN. Menurutnya selama ini masyarakat hanya dapat melihat pembangunan tersebut melalui media. Namun setelah datang langsung, Istana Wapres terlihat sangat megah. Pembukaan terbatas ini menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk mengenal lebih dekat kawasan Istana Wakil Presiden sebagai salah satu fasilitas kenegaraan yang dibangun di Ibu Kota Nusantara. Dari Ibu Kota Nusantara, Andreas Trisno, Pro 3 RI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ketua Badan Eksekutif Nasional Solidaritas Perempuan, Armayanti Sanusi, menilai Undang-Undang Cipta Kerja memberi celah bagi korporasi untuk merampas hak-hak hidup masyarakat, khususnya perempuan. Karena itu, Solidaritas Perempuan menggugat 5 pasal dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang dinilai berpotensi mengabaikan hak-hak perempuan. Berikut laporan selengkapnya, Bobi Osabulete.
17: Konstitusional perempuan. Sejak Sejumlah elemen masyarakat yang tergabung dalam solidaritas perempuan mengajukan judicial review atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Mereka menilai kebijakan tersebut justru meminggirkan hak-hak hidup perempuan. Menurut Ketua Badan Eksekutif Nasional Armayanti Sanusi, langkah itu ditempuh sebab undang-undang tersebut terkesan memberi celah bagi korporasi untuk merampas hak-hak hidup masyarakat khususnya perempuan. Semisal soal minimnya ruang keterlibatan perempuan dalam pengambilan dan perumusan kebijakan yang tersedia.
18: Pertama, bahwa perempuan merasa Undang-Undang Cipta Kerja nomor 6 tahun 2023 ini banyak menciptakan persoalan-persoalan kerugian hak konstitusional perempuan. Misalnya pada konteks proyek strategis nasional gitu ya. Proyek strategis nasional selain tadi memiskinkan dan merebut ruang-ruang perempuan, tetapi juga perempuan tidak pernah dilibatkan secara bermakna di dalam proses pengambilan keputusan dan juga proses pembangunan di Indonesia. Nah selain itu juga tidak ada affirmative action gitu yang dilakukan oleh negara untuk melihat tantangan ya, tantangan struktural dan juga tantangan kultural perempuan akibat dari budaya patriarki, agar mereka juga bisa mendapatkan keadilan substantif dan juga keadilan prosedural di dalam seluruh tahapan proses pembangunan di Indonesia.
17: Hal senada disampaikan Koordinator Program Nasional Solidaritas Perempuan Andrieni. Menurutnya pasal yang digugat dalam Undang-Undang Cipta Kerja karena membuat hak-hak konstitusi perempuan tidak bisa terpenuhi.
19: Permohonan judicial review Undang-Undang Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi karena kita melihat, memandang Undang-Undang Cipta Kerja itu membuat hak-hak konstitusinya perempuan itu tidak bisa terpenuhi. Dan ini tentu bertentangan dengan Undang-Undang 45, terutama pasal terkait tindakan afirmatif terhadap perempuan dan pasal terkait partisipasi bermakna. Ada 5 pemohon, 4 orang itu merupakan individu yang berasal dari perempuan petani, perempuan nelayan, perempuan adat, perempuan pekebun juga, dan organisasi solidaritas perempuan.
17: Ketua Badan Eksekutif Nasional Solidaritas Perempuan Armayanti Sanusi menegaskan besarnya dampak kerugian yang dialami kaum perempuan akibat berlakunya regulasi tersebut. Armayanti menambahkan bahwa pengajuan permohonan ini mencatatkan sejarah baru dalam peradilan konstitusi di Indonesia karena menempatkan perempuan secara langsung sebagai pemegang legal standing. Dari Jakarta, Bobi Osa Pulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut kami hadirkan kembali bagaimana pantauan terkini lalu lintas dari National Traffic Management Center Korlantas Polri atau NTMC Korlantas Polri bersama dengan Bripka Satria. Bripka Satria, silakan.
20: Ya, baik, terima kasih rekan Zaini. Mulai memasukinya libur akhir pekan, kami dari NTMC Polri

0: CCTV NTMC Polri secara real time. Yang pertama kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat. Untuk kendaraan pada pagi hari ini secara umum nampak kondusif lancar, baik untuk di jalur arterinya dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol. Nampak cukup ramai namun tetap terbilang lancar, sementara sama halnya untuk arah sebaliknya dari arah Grogol yang akan menuju ke arah Cawang pun juga demikian dalam keadaan kondusif normal. Sementara jika kita lihat di CCTV kami untuk lalu lintas di ruas tol dalam kotanya yang akan menuju ke arah Slipi maupun menuju ke arah Cawang, di kedua arahnya pun juga nampak relatif lancar. Namun tetap dihimbau bagi Anda para pengguna jalan tol agar dapat tetap tertib pada jalurnya, tidak menggunakan bahu jalan dikarenakan bahu jalan hanya diperuntukkan untuk keadaan yang darurat. Selanjutnya masih di kawasan Jakarta, kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan JPO Senayan Barat. Untuk kendaraan secara umum juga nampak relatif lancar, baik untuk kendaraan dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi maupun lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan. Di masing-masing arahnya dalam keadaan kondusif lancar pada pagi hari ini. Namun yang perlu diperhatikan bagi Anda para pengendara yang melintasi kawasan tersebut, di mana sesekali menurut pantauan CCTV kami terdapat warga atau masyarakat sekitar yang menghabiskan libur akhir pekannya pada pagi ini dengan berolahraga yang melintasi kawasan tersebut, agar para pengendara dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda serta tetap mengutamakan keselamatan para pejalan kaki maupun para penyeberang jalan yang mungkin sesekali melintas di kawasan ini. Selanjutnya kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Comal Pemalang, Jawa Tengah. Untuk kendaraan dari arah Tegal atau Semarang yang akan menuju ke arah Jakarta maupun sebaliknya dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Tegal maupun Semarang pada pagi hari ini nampak relatif lancar. Dihimbau bagi Anda para pengendara agar dapat tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya, mengingat seringkali truk muatan barang melintasi kawasan tersebut. Dan yang terakhir kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Tugu Nyi Ageng, Serang Kulon Progo, Yogyakarta. Untuk lalu lintas pada pagi ini nampak normal, baik untuk kendaraan dari arah Purworejo yang akan menuju ke arah kota Jogja maupun sebaliknya nampak kondusif lancar. Sementara untuk kendaraan dari Jalan Pahlawan yang akan menuju ke arah Jalan Brigjen Katamso, atau di CCTV kami dari arah kiri yang akan menuju ke arah kanan pun juga demikian, belum ada lonjakan arus kendaraan yang signifikan yang terjadi. Namun tetap dihimbau bagi Anda para pengendara agar dapat tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan, mengingat di kawasan tersebut cukup banyak titik pertemuan arus kendaraan yang perlu Anda antisipasi. Yang perlu kami informasikan, berdasarkan data IRSMS Korantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 218 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korban yaitu 21 meninggal dunia, 34 luka berat dan juga 319 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 66%-nya terjadi pada rentan waktu pagi hingga siang hari. Terkait dari masih banyaknya kasus kecelakaan lalu lintas, terutama dikarenakan penyebab tersebut, kami dari kepolisian menghimbau kepada seluruh pengendara agar dapat selalu fokus dalam berkendara, tidak menggunakan handphone demi keselamatan berlalu lintas kita bersama. Selain itu juga perlu kami himbau, harap selalu berhati-hati dalam berkendara, tetap hubungi call center Polri di nomor 110 untuk respon cepat jika terjadi kedaruratan lalu lintas, kecelakaan ataupun tindak pidana di jalan raya. Call center Polri 110 dapat dihubungi dari nomor ponsel maupun nomor telepon rumah secara gratis dan juga terhubung selama 1x24 jam. Sebagai Polantas Karib, kami siap melayani, melindungi serta bertugas dengan presisi. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan langsung dari studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat. Selamat beraktivitas dan salam presisi. Kembali ke Anda, Zaini.
1: Kementerian Luar Negeri dan Ekspatriat Palestina menyatakan belasungkawa dan solidaritas yang mendalam kepada pemimpin pemerintah dan rakyat Indonesia menyusul gempa besar yang melanda Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Sabtu kemarin. Gempa tersebut diketahui menyebabkan jatuhnya korban jiwa dan luka, serta mengakibatkan kerusakan tempat tinggal, infrastruktur, dan bangunan lainnya, di mana pemerintah Palestina menyatakan duka cita mendalam kepada keluarga korban yang meninggal, serta mengharapkan pemulihan segera kepada para korban luka. Hal itu dikutip dari Antara hari ini. Palestina mengharapkan agar para personil tim pencari dan penyelamat serta otoritas terkait berhasil menyelamatkan para korban yang terjebak di bawah reruntuhan serta dapat terus melanjutkan upaya penyelamatan korban dan mitigasi dampak bencana. Kemlu Palestina menegaskan solidaritas penuh Palestina terhadap Indonesia dalam masa sulit yang dihadapi saat ini. Dari dunia olahraga, juara kelas welter 77,1 kg Ultimate Fighting Championship UFC, Islam Makhachev dan Ian Machadogeri saling beradu mulut dalam sesi tahap muka menjelang pertarungan pada UFC 330 di Xfinity Mobile Arena Philadelphia, Amerika Serikat pada Minggu. Dalam sesi tatap muka yang ditayangkan oleh UFC dalam laman resminya yang dipantau di Jakarta pada Sabtu kemarin, Gary memulai dengan melontarkan pesan panjang untuk Makhachev dan para penggemar. Penantang asal Irlandia itu mengatakan bahwa pertarungan merupakan kesempatan baginya untuk melawan petarung terbaik di planet ini. Ia menyebut Makhachev dianggap oleh semua orang sebagai petarung nomor satu dunia. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit. Berpakaian sopan dan boleh pakai minus one. Instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi Bintang Radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia.

Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, selamat pagi. Dan tahukah Anda pendengar bahwa BMKG menerjunkan tim ahli untuk memetakan wilayah terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur, di mana pemetaan tersebut ini dilakukan melalui survei mikrozonasi dan makronalisis untuk mendukung pemulihan serta rekonstruksi pasca bencana. Di mana tim BMKG pusat bersama 14 unit pelaksana teknis atau UPT BMKG CNTT ini menyisir sejumlah wilayah Pulau Flores, wilayah yang dipantau mencakup Ngada, Nagekeo serta sejumlah titik yang dinilai rawan. Dan Kepala BMKG Teuku Faisal Fatani juga menyampaikan informasi tersebut di gedung BMKG Jakarta pada Sabtu 15 Agustus kemarin, yang menjelaskan bahwa survei dilakukan untuk menyediakan data teknis yang mendukung proses pemulihan dan rekonstruksi pasca bencana. Pendengar, survei mikroanalisis itu dilakukan untuk mengukur karakteristik tanah serta respon tanah terhadap guncangan gempa, dan tentunya data hasil survei tersebut ini menjadi bagian penting dalam menentukan langkah mitigasi dan rekonstruksi wilayah terdampak. Nah, hasil analisis lapangan nantinya diserahkan langsung kepada para pemangku kepentingan untuk digunakan dalam proses rekonstruksi, dan data tersebut ini juga menjadi rujukan teknis untuk memperkuat struktur bangunan agar lebih tahan terhadap gempa. Nanti mendengar informasi tersebut Anda bisa baca kembali melalui portal resmi kami rri.co.id.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

101,8 FM Radio Republik Indonesia, program 1. Selamat pagi pendengar. Tahukah Anda Presiden Prabowo Subianto mengirimkan 50.000 paket sembako bantuan presiden untuk masyarakat terdampak bencana gempa, di mana bantuan logistik kebutuhan pokok tersebut ini telah diberangkatkan menuju wilayah Maumere di Nusa Tenggara Timur. Sekretaris Kabinet atau Seskab Teddy Indrawijaya ini juga merilis data penanganan bencana tersebut pada Sabtu 15 Agustus kemarin, di mana pemerintah bergerak cepat untuk mengirimkan bantuan kebutuhan pokok bagi masyarakat terdampak gempa bumi tersebut. Dan Teddy juga menegaskan bahwa pemerintah bergerak cepat menangani masyarakat yang terkena dampak bencana gempa Flores, di mana guncangan gempa tersebut ini mengguncang kawasan wilayah Flores pada pukul 5 waktu Indonesia Barat atau pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Presiden pendengar menugaskan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK untuk langsung menuju lokasi bencana, di mana penugasan pusat tersebut ini juga melibatkan Menteri Dalam Negeri serta Menteri Pekerjaan Umum ke daerah terdampak. Dan pejabat lain adalah Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana serta Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, di mana Wakil Menteri Kesehatan dan juga Wakil Menteri Sosial juga ikut berangkat ke Labuan Bajo serta Maumere. Tim dari badan usaha milik negara seperti PLN, Telkom, Pertamina, dan Bulog juga turut diberangkatkan. Tentu pemerintah memastikan bahwa seluruh penanganan kebutuhan lapangan ini bagi masyarakat dilaksanakan secara cepat dan juga tepat ya. Kepala Pusat Penerangan TNI Mayjen TNI Muhammad Nas memberikan juga keterangan tertulis pada Sabtu 15 Agustus kemarin. TNI mengerahkan armada pesawat Hercules serta serta kapal Republik Indonesia atau KRI untuk percepatan distribusi bantuan logistik. Nanti mendengar informasi tersebut Anda bisa akses kembali melalui portal resmi kami rri.co.id.

kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit. Berpakaian sopan dan boleh pakai minus one. Instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi Bintang Radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi Panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia.

Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih mendengarkan kami di Pro 1 101,8 MHz pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya kami ajak Anda bersama dalam siaran gereja mimbar Katolik bersama Cirilius Jufri Karundeng Esfils dengan judul Meneladan Maria.

Salve, salam sejahtera umat Kristiani Katolik di mana saja berada. Kembali kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Hari ini kita merayakan Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Untuk itu kita akan awali permenungan hari ini dengan doa. Kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan Bapa yang Maha Baik, Allah yang kami sembah dan muliakan, kami bersyukur atas kelimpahan rahmat-Mu. Di hari ini kami kembali akan mendengarkan dan merenungkan sabda kebenaran-Mu, di mana hari ini juga kami merayakan Bunda Maria diangkat ke surga. Biarlah perayaan ini senantiasa menguatkan semangat kami untuk berjuang, melakukan yang terbaik, sehingga akhirnya kami pun mengalami kebahagiaan sebagaimana yang Yesus janjikan, keselamatan bagi mereka yang percaya kepada-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Kita membaca Injil Lukas pasal 1 ayat 39-56. Beberapa waktu kemudian, berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Sakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu bersuara dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya, mulai dari sekarang, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepada aku, dan namanya adalah Kudus. Dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hambanya karena ia mengingat rahmatnya seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya." Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elisabet, lalu pulang kembali ke rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Dalam Gereja Katolik ada 4 dogma tentang Maria, yaitu Maria Perawan, Maria dikandung tanpa dosa, Maria Bunda Allah, dan Maria diangkat ke surga. Dogma yaitu ajaran resmi gereja tentang iman dan moral yang diterima dari Yesus, diteruskan oleh para rasul, dan dilanjutkan oleh gereja, serta diterima oleh semua anggota gereja dengan penuh iman dan ketaatan demi keselamatan. Hari ini, gereja atau kita merayakan dogma Maria diangkat ke surga. Dogma ini dipromulgasikan dengan meriah oleh Paus Pius ke-12 pada tanggal 1 November 1950.
Dalam terang bacaan-bacaan kitab suci hari ini, dogma Maria diangkat ke surga mengajak kita untuk merenungkan tiga hal ini. Pertama, kemuliaan tubuh kita. Gereja mengajarkan bahwa Maria diangkat ke surga dengan jiwa dan raganya. Dogma gereja ini mengajak kita juga untuk melihat keluhuran raga kita. Kita dipanggil untuk menjadikan diri kita sebagai tempat yang penuh rahmat, bait Roh Kudus. Kita diajak untuk menghormati tubuh kita, menggunakan diri kita untuk mengandung kebaikan-kebaikan dan memenuhi pikiran dengan pandangan-pandangan luhur serta memenuhi hati dengan damai dan sukacita. Kedua, keterbukaan terhadap sesama. Maria adalah tabut perjanjian baru. Dialah yang membuka tabut perjanjian itu dengan membawa dia yang ada dalam tabut itu kepada Zakaria dan Elisabet. Dogma Maria diangkat ke surga mengajak kita untuk menjadi bait Roh Kudus yang terbuka. Bukalah tabut hidup kita dan sebarkan kebaikan-kebaikan kepada sesama dan dunia. Dan tetaplah menjadi tabut yang terbuka, meskipun ada pelbagai tantangan dan kesulitan, karena yakin bahwa Tuhan menolong kita dalam menghadirkan kebaikan, pengharapan, dan keselamatan di tengah dunia. Ketiga, hidup di dunia dan hidup di surga. Kita semua sedang berjuang di tengah dunia. Kita hidup dan berkarya di tempat di mana kita berada dan bekerja. Namun, hidup kita terarah juga ke kehidupan sesudah semua pergumulan hidup kita di dunia. Sama seperti Maria, kita berjuang di dunia dengan menyatakan ya terhadap rancangan Allah dan memberikan diri untuk turut menghadirkan keselamatan di tengah dunia. Sama seperti Maria pula, kita mengarahkan seluruh hidup kita pada kehidupan surgawi, kehidupan bersama Allah sendiri. Selamat merayakan dogma Maria diangkat ke surga. Semoga Bunda Maria mendampingi, menghibur, dan menguatkan kita dalam usaha kita untuk mengandung kebaikan-kebaikan dan berjuang di dunia untuk membuka hidup kita kepada sesama dan tetap mengarahkan hidup kita kepada hidup surgawi. Ya Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur atas berita firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami untuk senantiasa meneladan Bunda Maria, sang tabut perjanjian yang baru. Semoga hidup kami selalu terbuka pada rencana keselamatan-Mu untuk hadir di tengah-tengah umat dan masyarakat menjadi berkat bagi mereka. Terlebih, kami boleh menjaga kemuliaan tubuh kami untuk menjadi saluran rahmat-Mu. Semoga firman yang kami dengarkan hari ini menjadi pedoman hidup kami untuk senantiasa berkarya, melakukan yang terbaik seturut dengan kasih dan kemurahan-Mu. Demi Yesus Kristus Tuhan dan Pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

bersyukur kepada Tuhan adalah hidup dalam ketaatan seperti yang ditulis di dalam ayat yang ketiga. Berbahagialah orang-orang yang berpegang pada hukum, yang melakukan keadilan di segala waktu.

dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kekuatan dan jalan keluar sehingga kita dapat menanggung setiap pergumulan yang ada.

Kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih. Benih itu tumbuh, namun orang itu tidak tahu. Markus bab 4 ayat 26 sampai 34.

Tuhan, kalau sudah tidak mempelajari firman Tuhan, tidak berdoa, tidak melayani, itu adalah tanda kalau setan sebenarnya sementara menawan dia dalam penjara. Penjara dalam kehidupan kita mungkin bukan penjara seperti penjara Yohanes yang mengurung dia, tapi penjara itu bisa karena kesibukan yang lain, seperti kesibukan dalam bekerja sehingga kita lupa belajar firman Tuhan dan berdoa, kesibukan dalam entertainment, memegang gadget sehingga kita lupa waktu untuk berdoa, mungkin kesibukan dalam hal-hal yang lain yang mengalihkan pandangan kita kepada belajar firman Tuhan, berdoa, dan

0: berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dari Jalan Jenderal

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Kami tetap hadir untuk menemani Anda beraktivitas dengan ragam sajian spesial dalam Gorontalo siang ini.
6: Mereka, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Gorontalo untuk hari Minggu tanggal 16 Agustus 2026. Kembali saya Azhar Yusuf hadir menemani Anda. Dan untuk kali ini kita di program Idola Indonesia Like Anak. Kita akan bersama dengan adik-adik dari TK Islam Al-Hijrah Kota Gorontalo.
7: Hai teman-teman, ada idola. Idola apa? Indonesia layak anak. Wow.

Selamat pagi sahabat Soli dan Soliha dan adik-adik di seluruh Nusantara. Kembali lagi kita bersama di Idola Anak RRI Gorontalo, ruang kreativitas anak berbakat RRI Gorontalo. Kami dari TK Islam Al-Hijrah Gorontalo, selama 30 menit ke depan kita akan berbagi cerita inspiratif, informasi seru, dan pastinya nasyid-nasyid ceria khusus untuk kalian. Pendengar, sebagai awal jumpa kita, marilah kita

mendengarkan lagu Indonesia Raya yang akan dibawakan langsung oleh anak Soli Soliha TK Islam Al-Hijrah. Ayo sama-sama, 1, 2, 3.

Masya Allah, hebat sekali semangat dan kompaknya anak soli-soliha TKI Selapal Hijrah. Nah, pendengar, sebagai penampilan pertama, marilah bersama kita dengarkan Ananda Soli, Abdul Rahman Fatah Malite, dan Jafran Sultan Tanamas akan mengucapkan atau membacakan Quran Surah Al-Baqarah ayat 255 atau yang kita kenal dengan ayat kursi. Masya Allah, berikan tepuk tangan untuk anak soli-soliha kita.

The Sultan dan Abdul Rahman Fatah My Letter. Baiklah pendengar, untuk penampilan selanjutnya marilah kita dengarkan Ananda Soliha, Khairun Nisa Ayira Arkania dan Ananda Soliha Anissa Rahman Ilahude Askia Fitri Ilahude yang akan membacakan doa memohon perlindungan. Masya Allah, berikan tepuk tangan yang luar biasa untuk Ananda Soliha.

teman-teman soliha yang sudah tadi membacakan doa memohon perlindungan. Pendengar, penampilan selanjutnya, marilah kita dengarkan Ananda Soli atas nama Sabit Kalandra UET dan Jubair Al-Faruq Maku yang akan membacakan doa memohon kesehatan. Masya Allah, berikan tepuk tangan yang luar biasa untuk Ananda Soli.

0: berikan tepuk tangan yang meriah. Iya, baik. Pendengar, doa memohon ilmu bermanfaat, rezeki yang baik, dan amalan yang diterima akan dibacakan oleh Ananda Arkana Wiraputra Daud dan Abrizam Ahmad Rialdi. Masya Allah, semoga Allah menganugerahi kita semua ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Amin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allah.

0: break dulu ya. Kami kembali setelah yang satu ini.
1: Sama tanam, supaya tumbuh rambutan.
0: Oke, asyik.
2: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.
3: Pendengar yang setia, marilah kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran Surah Al-Kahfi ayat 1 sampai dengan 10 yang akan dibawakan oleh Ananda Abdullah Umar, Ananda Muhammad Syafiq Dikri Bobihu, dan Muhammad Arsya Aswar. Masya Allah, sebagaimana kita dianjurkan untuk membaca surah Al-Kahfi setiap di hari Jumat, dan Alhamdulillah Ananda Soli-Soliha kita sudah mampu melafalkannya.

untuk Ananda Soul yang sudah membacakan Quran Surah Al-Kahfi ayat 1 sampai dengan 10. Baiklah pendengar, selanjutnya kita dengarkan doa setelah turun hujan yang akan dibawakan oleh Ananda Muhammad Al-Fatih Hasan. Masya Allah, berilah tepuk tangan untuk Ananda Al-Fatih Hasan.

0: Sedikit, berikan tepuk tangan untuk Ananda Alfati.
1: Ya, selanjutnya kita akan mendengarkan doa ketika mendengar suara petir yang akan dibawakan oleh Ananda Nafila Zena Iskandar dan Ananda Alesha Noren Pakaya. Masya Allah, teman-teman, berikan tepuk tangan untuk Ananda Nafila dan Noren.
2: Subhan.

untuk Ananda yang sudah berani membacakan doa ketika mendengar suara petir. Baiklah pendengar, selanjutnya marilah kita dengarkan doa ketika turun hujan yang akan dibawakan oleh Ananda Cesya Ailana Zafia Panu. Masya Allah, berikan tepuk tangan untuk Ananda Cesya.

0: rahmanir rahim. Allahumma shoiban nafi'an, ya Allah turunkanlah pada kami hujan yang bermanfaat. Hadis riwayat Bukhari.
1: Masya Allah, berikan tepuk tangan untuk Ananda Cesia yang sudah membacakan doa ketika turun hujan. Baiklah pendengar, selanjutnya kita akan mendengarkan doa setelah selesai makan yang akan dibawakan oleh Ananda Haura dan Ananda Senja. Masya Allah, teman-teman, berikan tepuk tangan yang meriah untuk Ananda Haura dan Senja.

mana tepuk tangannya dong teman-teman. Iya. Baiklah pendengar, selanjutnya kita akan mendengarkan nasyid 7 kebiasaan anak Indonesia hebat yang akan dibawakan oleh Ananda Syanum Ma'adi dan Ananda Almahira Rumaisya Puyo. Kepada Ananda, disilahkan.

0: Masya Allah, hebatnya ya. Semoga Ananda Soli-Soliha di seluruh Indonesia menjadi anak-anak Indonesia yang hebat.
1: Teman-teman, kita break dulu ya. Kami kembali setelah yang satu ini.
2: Kakak, adek, bantu mama bersihkan halaman yuk.
3: Kakak yang sapu halaman ya, nanti adek angkat sampahnya.
4: Tapi adek tahu cara pilah sampah tidak?
3: Tapi itu pipa sampah.
4: Bukan pipa adek, tapi pilah sampah. Dipisahkan yang bungkus plastik dan botol plastik disendirikan. Yang daun-daun disendirikan.
3: Kenapa? Harus dipisah.
4: Yang daun-daun nanti bisa dijadikan pupuk buat tanaman bunga mama. Nah, yang sampah plastik dan botol plastik nanti kita bawa ke bank sampah biar dapat uang jajan.
3: Kenapa bawa sampah ke bank? Akhirnya kan ke bank bawa uang.
4: Bank sampah, dek. Sampah plastik dibawa ke sana, ditimbang, nanti kita dapat uang.
3: Oh, jual sampah plastik.
4: Aduh, mama, gimana caranya jelaskan ke adek?
2: Ayo, mau bantu mama tidak? Kalau sudah beres, nanti kita ke bank sampah biar adek tahu kalau sampah plastik bisa jadi uang jajan.
3: Oh, begitu.
4: Siap mama. Laksanakan.
0: Baiklah Ananda Soli-Soliha, selanjutnya kita akan mendengarkan nasyid anti-bullying yang akan dibawakan oleh Ananda Faida Azmi Putri Midi dan Ananda Hafiza Kaila Badeber. Kepada Ananda, disilahkan.

Masya Allah, hebatnya. Berikan tepuk tangan untuk Ananda Solihah. Baik, pendengar, Asmaul Husna adalah kumpulan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang indah dan penuh makna. Berikut kita dengarkan nasyid Asmaul Husna 1-20 dari teman-teman Banat atau teman-teman Solihah. Selamat mendengarkan.

Bagus sekali nasyid-nasyid yang teman-teman bawakan. Nah, selanjutnya kita dengarkan nasyid nama-nama surah 1-20 yang akan dibawakan oleh teman-teman Banin atau anak-anak Soli. Selamat

0: Nah, pendengar, selanjutnya kita akan mendengarkan hadis kewajiban menuntut ilmu yang akan dibawakan oleh Ananda Abrizam Rialdi dan Ananda Cesya Ailena Zafia Panu. Kepada Ananda, dipersilahkan.
1: Tolabul ilmi fariqatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah.
0: Masya Allah, hebat sekali. Nah, pendengar, marilah kita dengarkan hadis menyebarkan salam yang akan dibawakan oleh Ananda Alesha Noren Pakaya dan Ananda Syafiq Zikri Bobihu. Kepada Ananda, dipersilahkan.
2: Assalamah bainakum, sebarkanlah salam di antara kalian. Riwayat Muslim.
0: Masya Allah, syukran jazakumullahu khairan kepada Ananda Salih Saliha. Selanjutnya, pendengar, kita akan mendengarkan hadis akhlak yang baik yang akan dibawakan Ananda Haura, Ananda Nafila, dan Ananda Senja. Nah, kepada Ananda Saliha, dipersilahkan.

Wah, terima kasih kepada Ananda Solihah yang sudah membacakan hadis akhlak yang baik. Masya Allah pendengar, Alhamdulillah, tak terasa waktu cepat berlalu. Sebagai acara penutup kegiatan kita hari ini, marilah kita dengarkan bersama nasyid pulang yang akan dibawakan oleh Ananda Solihah TK Islam Al-Hijrah.

TK Islam Al-Hijrah mengucapkan terima kasih banyak dan syukran jazakumullahu khairan kepada RRI Gorontalo yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk tampil di program Idola Anak RRI Gorontalo. Marilah kita tutup acara ini dengan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi

Ya, kita baru saja mengikuti Idola Indonesia Layak Anak bersama dengan teman-teman ya dari TK Islam Al Hijrah Kota Gorontalo ya. Masih akan hadir sajian lagu-lagu untuk menemani adik-adik semuanya. Nanti kita punya juga sebuah cerita nih, ada dongeng ya. Jadi tetap di program Idola Indonesia Layak Anak RRI Pro 1 Gorontalo.

0: atau sloth adalah hewan terlambat di dunia.
1: Ah, itu menurut terbitan World Atlas. Posisi pertama adalah kukang. Kukang dapat ditemui di kawasan Amerika Tengah dan Selatan, dengan sebagian besar waktunya dihabiskan tinggal di atas pohon. Kukang rata-rata bergerak menempuh jarak 0,03 km per hari. Selain itu, hewan ini dapat menghabiskan waktu tidur selama 15 jam sehari. Kukang bergerak sangat lambat. Ini untuk mempertahankan energi mereka. Juga mereka memiliki metabolisme yang lambat untuk mengatasi asupan kalorinya yang rendah. Kukang walaupun memiliki gerakan yang sangat lambat, tapi dengan tinggal di atas pohon membuat kukang terhindar dari ancaman predator.
2: Oh, begitu.

0: Ya, adik-adik semuanya, kita selanjutnya akan dengarkan sebuah cerita dengan judul Yang Pria Tua Lakukan Selalu Benar.
1: Apa yang pria tua lakukan selalu benar? Pernah ada rumah pertanian tua di negeri ini. Memiliki atap jerami dengan segala macam tanaman yang tumbuh di atasnya. Di dalam tinggal pasangan petani tua. Mereka sangat miskin. Satu-satunya sumber mata pencaharian mereka adalah kuda mereka. Pasangan itu meminjamkan kuda mereka ke pedagang dan mendapat biji-bijian atau pakaian sebagai gantinya. Pasangan itu tidak pernah meminta lebih. Mereka senang dengan apapun yang mereka terima.
2: Oh sayang, ada lubang besar di atas rumah kita.
3: Oh, tapi lihat sisi baiknya. Jendela-jendela ke rumah kita semuanya berkarat dan macet. Dengan lubang besar di atap, kita akan memiliki cahaya dan udara tanpa harus memperbaiki jendela itu.
2: Kau benar. Tapi bagaimana dengan musim dingin dan hujan?
3: Kita harus menemukan cara untuk menghasilkan uang.
2: Oh, aku tahu. Ada pameran di pasar sekarang ini. Mengapa kau tidak menjual kuda kita? Kita pasti mendapat harga yang bagus untuk itu. 5 keping perak, mungkin, atau bahkan 7.
3: Mungkin. Aku harap aku mendapatkan sebanyak itu.
2: Oh, tentu saja. Apa yang dikatakan oleh pria tua selalu benar.
1: Pria tua itu berangkat dengan kudanya. Dalam perjalanan menuju pameran, dia datang ke rumah pengantar susu.
3: Pengantar susu? Wow, banyak sekali susunya.
4: Mungkin.
3: Kau tidak terlihat senang tentang itu.
4: Oh, bagaimana kau tahu? Kau memiliki kuda yang hebat di sana. Aku harap aku memilikinya.
3: Jika memiliki kuda ini dapat membuatmu bahagia, lalu mengapa kita tidak bertukar?
4: Bertukar? Maksudmu tukarkan sapiku untuk kudamu?
3: Ya, mengapa tidak? Aku akan senang memiliki seekor sapi.
4: Baiklah, terima kasih banyak.
1: Senang dengan pertukarannya, pria tua itu berjalan dengan riang ke pameran. Saat dia berdiri di antrian panjang untuk memasuki gerbang.
3: Halo, Harry.
4: Hai.
3: Mengapa wajahmu sedih, temanku?
4: Ingatkah sapi sehat yang aku miliki? Istriku memintaku untuk menukarnya dengan sesuatu yang lebih baik dan berguna. Aku pikir apa yang lebih baik dari seekor domba. Tapi dia tidak senang dengan itu. Dia menyuruhku kembali untuk menukar domba ini dengan sesuatu yang lebih baik. Aku tidak tahu apakah aku mendapatkan kesepakatan yang lebih baik.
3: Itu saja. Kau beruntung, temanku. Aku baru saja menukar kudaku dengan seekor sapi. Dan sekarang setelah aku pikir, istriku ingin sekali memiliki seekor domba. Wolnya akan membuat kita hangat di musim dingin. Apa kau ingin menukar domba dengan sapi?
4: Domba untuk seekor sapi? Apakah kau yakin?
3: Oh, ya, aku yakin.
1: Dan pertukaran pun terjadi. Pria tua itu terus berpikir tentang akan betapa bahagianya istrinya.
3: Harry, benar. Apa yang lebih baik daripada seekor domba?
2: Apa yang mereka pikirkan tentang diri mereka sendiri? Yang aku minta hanyalah selusin apel. Sejak kapan 3 telur tidak cukup untuk itu?
3: Nyonya, apa kau baik-baik saja?
2: Ya, baik sekali. Bisakah aku istirahat sejenak sebentar? Pertama, aku terganggu oleh suara burung gagak. Lalu dengan kotoran sapi. Lalu dengan langkah kaki kuda. Kemudian dengan suara klakson dan sekarang oleh suara orang tua. Apa yang kau inginkan sebenarnya dariku?
3: Oh, aku tidak bermaksud berteriak. Tunggu, apakah aku berteriak? Aku, maksudku kau tampak seperti wanita yang luar biasa. Kenapa ada yang berteriak kepadamu? Aku minta maaf jika aku melakukannya. Tapi jika boleh, apa yang membuatmu sangat tidak senang?
2: Angsaku menghasilkan 3 telur hari ini. Dan itu lebih dari 2. 1, dua, tiga. Dan yang aku inginkan untuk ditukar adalah selusin apel. Dan mereka mengatakan itu tidak cukup. Sejak kapan tiga telur angsa tidak cukup?
3: Oh, angsa ini menghasilkan tiga telur hari ini? Itu luar biasa. Siapapun akan beruntung memiliki angsa itu.
2: Aku tahu. Ya sudahlah. Aku sudah selesai berdiri di sini dan berbicara denganmu. Selamat tinggal.
3: Oh, tunggu. Akankah seekor domba membuatmu bahagia? Aku bisa menukar dombaku dengan angsamu.
2: Domba? Untuk angsa? Itu dia. Beraninya kau mengejekku. Aku tidak tertarik dengan semua omong kosong ini.
3: Tidak, aku tidak bermaksud mengolok-olokmu. Istriku sangat ingin sekali memiliki angsa. Kumohon, setidaknya pikirkan tentang hal ini.
2: Oh, begitukah? Ini adalah kesepakatan yang aneh, tapi baiklah. Kalau kau sangat menginginkan angsaku, maka aku akan mengambil dombamu dan memberikan angsaku.
1: Pertukaran pun terjadi. Meskipun pria tua itu kehilangan domba-dombanya, dia terlihat lebih bahagia daripada wanita yang berteriak. Ketika hari mulai gelap, pria tua itu memutuskan untuk pulang. Dalam perjalanannya, dia melihat seorang pria berbicara dengan seekor ayam. Dia sangat kasar.
5: Kau harus apa agar memberiku satu telur? Aku telah memilikimu selama bertahun-tahun, tapi tidak ada satu telur pun.
2: Bak.
3: Oh, apakah ayam ini mengerti apa yang kau katakan?
5: Sangat lucu, tuan.
3: Bolehkah aku berbicara dengan ayam yang cantik ini?
5: Sekarang apa? Kau pikir ayam ini cantik? Kau pasti punya masalah di hidupmu.
3: Masalah hanya masalah jika kau berpikir itu bermasalah.
5: Benar, apa yang kau inginkan?
3: Kau tampaknya bermasalah dengan ayam. Apakah seekor angsa membuatmu bahagia? Aku bisa menukar angsaku dengan ayammu.
5: Apa? Angsa itu untuk ayamku ini? Apa kau yakin?
3: Oh, tentu saja. Istriku memintaku untuk membuat pertukaran yang bermanfaat hari ini.
5: Istrimu akan menganggap ini bermanfaat?
3: Tentu saja. Dia akan mencium dahiku dan berkata, apa yang dilakukan pria tua selalu benar.
5: Baiklah, tidak ada yang mengatakan tidak.
1: Pria tua itu mengambil ayam barunya dan berjalan pulang.
5: Oh, aku berharap lebih padamu. Aku tidak suka berteriak.
3: Aku lapar.
6: Coklat panas ini memiliki 6 marshmallow dan aku punya 5. Ini tidak adil.
4: Tapi tuan, kami hanya memiliki marshmallow sebanyak ini saja.
6: Itu bukan masalah kita.
3: Aku bisa membantu. Sekarang kau berdua memiliki 5 masing-masing.
6: Benar, dia menyelesaikan masalah kita.
4: Apa yang kau lakukan di sana, Dev? Bangun dan bersihkan kekacauan itu.
2: Itu salahmu. Lihat aku dan lihat ukuran karung ini. Seharusnya aku tidak menyeretnya keluar. Karung inilah yang harusnya menyeretku. Ayolah sekarang, dasar bodoh.
3: Oh, apa yang kau miliki di karung itu?
2: Apel busuk. Aku harus membuang mereka.
3: Oh, aku baru ingat. Kami memiliki pohon apel yang indah sekali dan layu. Apa yang tersisa darinya adalah satu apel busuk. Istriku masih memilikinya. Aku berpikir akan bahagianya dia jika aku memberikan seluruh karung apel busuk ini. Biarkan aku mengambilnya darimu. Kau dapat memiliki ayamku sebagai gantinya.
6: Wow. Apa yang baru aku dengar? Apa kau ingin menukar ayammu dengan sekantong apel busuk ini?
3: Ya, tentu saja. Ini semua yang aku tawarkan.
6: Dan dan istrimu akan senang melihat ini.
3: Tentu saja. Dia akan mencium dahiku dan berkata, apa yang dilakukan pria tua selalu benar.
6: Itu hal terlucu yang pernah kudengar. Dengar, pria tua, kau harus menjual ayam ini untuk mendapatkan uang. Sekarung apel busuk tidak akan membawa keberuntungan atau kebahagiaan bagimu, tapi uang pasti.
3: Oh, tapi kau sepertinya punya banyak uang. Namun, kau tidak bahagia tentang satu marshmallow. Makan marshmallow tambahan itu tidak membebaniku, namun itu membuat kau bahagia. Aku tidak bisa melihat bagaimana uang dapat membawa atau memberi kebahagiaan. Tapi sekarung apel busuk ini pasti bisa.
6: Itu mustahil. Aku tidak percaya kau. Aku tahu. Mari kita bertaruh.
3: Bertaruh?
6: Kau tahu bertaruh? Di mana kau bertaruh dalam situasi dan kemudian kau bertaruh pada situasi yang berlawanan dan kemudian kau kalah jika kebalikannya menjadi kenyataan dan kemudian kau membayar jika kebalikannya. Kenapa kau membuat semuanya menjadi sulit, Henry? Ini mudah. Aku siap bertaruh 100 keping emas. Kami akan datang ke rumahmu dan kau akan menceritakan semuanya kepada istrimu di depan kami. Jika dia mencium dahimu dan berkata, apa yang dilakukan pria tua selalu benar, maka kami akan membayar kau 100 keping emas.
3: Tapi aku tidak punya apapun untuk diberikan padamu.
6: Aku tidak peduli, karena tidak mungkin aku kalah.
3: Tapi itu akan menjadi taruhan buruk jika aku tidak memiliki apapun untuk dipertaruhkan. Aku mengerti. Jika aku kalah, kau dapat memiliki sekarung apel busuk ini.
6: Setuju.
7: Setuju.
1: Pria tua itu kembali ke rumah dengan dua orang Inggris. Istrinya dengan senang hati mengundang para tamunya di dalam.
3: Bagaimana harimu, sayang?
2: Oh, hariku aneh. Aku pergi untuk meminta beberapa ramuan dari Nyonya Erikson. Dia menertawakan aku dan berkata, aku bahkan tidak punya apel busuk untuk diberikan padamu. Bisakah kau percaya itu? Dia memiliki begitu banyak uang, namun dia bahkan tidak memiliki satu apel busuk pun. Apa kau berhasil menjual kuda kita? Karung apa itu?
3: Oh, aku berhasil. Aku tukarkan kuda kita untuk seekor sapi di jalan.
2: Oh, sayang. Kenapa sapi itu disimpan dalam karung?
3: Oh, tidak, tidak. Aku tidak punya sapi. Aku tukarkan untuk seekor domba.
2: Oh, sungguh bijaksana. Wolnya akan membuat kita hangat di musim dingin. Tapi bagaimana domba akan bernafas di dalam karung?
3: Tidak, tidak. Aku tidak punya domba. Aku tukarkan untuk seekor angsa.
2: Seekor angsa, bahkan lebih baik, aku bisa meminta tetangga kita untuk memberi makanan untuk angsa.
3: Tidak perlu. Aku menukar angsa untuk seekor ayam.
2: Oh, kau memikirkan segalanya. Kita sekarang dapat memiliki telur, tapi tidak ada hewan yang harus tetap di dalam karung, jadi biarkan aku.
3: Tidak, tidak sayang. Aku menukar ayam dengan sekarung penuh apel busuk.
1: Orang-orang Inggris itu siap untuk menertawakan pria tua. Mereka tahu bahwa istrinya akan sangat marah padanya.
2: Sebuah karung penuh apel busuk. Kau ingat pohon apel tua itu, bukan? Kau ingat bagaimana aku menangis ketika layu? Dan betapa aku sangat menghargai apel busuk terakhir yang ditinggalkannya. Oh, aku akan menunjukkan pada Nyonya Erikson. Dia bahkan tidak memiliki satu apel busuk pun. Aku memiliki karung penuh itu. Siapa yang kaya sekarang? Oh, suamiku. Aku tahu itu. Apa yang dilakukan oleh pria tua selalu benar.
1: Orang Inggris menepati janji. Mereka menyerahkan 100 keping emas kepada pasangan petani itu dan mengucapkan selamat tinggal.
7: Pasangan yang malang, mereka kehilangan seekor kuda, sapi, domba, angsa, dan ayam semuanya dalam satu hari.
6: Apakah kau tidak belajar sesuatu hari ini, Henry? Pasangan petani tua sangat bijaksana. Mereka mengajari kita pelajaran yang sangat penting. Kau lihat, kuda mereka sudah tidak ada. Begitu juga dengan sapi, domba, angsa, dan ayam. Tetapi mereka tidak menangisi susu yang tumpah. Mereka mengajarkan kita untuk bahagia dengan apa yang kita miliki. Bukankah itu kunci untuk kehidupan yang baik?
7: Oh, itu yang mudah. Kunci dapat membuka pintu, tapi apa artinya kunci tanpa pintu? Jadi setelah kau menemukan kunci yang dibuat untuk pintu yang kau pegang, maka kau dapat membuka kunci untuk kehidupan yang lebih baik. Kau harus menemukan kunci terlebih dulu.
6: Kau sangat pintar, teman. Sangat pintar. Ingatkan aku untuk tidak pernah mengajukan pertanyaan lagi.
7: Oh, tapi bagaimana jika aku lupa mengingatkanmu? Kau harus ingat untuk mengingatkanku untuk mengingatkanmu. Oh, tetapi kau memintaku untuk mengingatkanmu karena kau mungkin tidak mengingatnya sendiri, sehingga aku mungkin harus mengingatkanmu untuk mengingatkanku untuk mengingatkanmu untuk mengingatkanku.
1: Lalu kemudian pasangan petani menjalani kehidupan yang bahagia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Dari Jalan Jenderal Sudirman.

0: Peringat di malam Anda berada masih bersama kami di Pro 1 Gorontalo untuk menemani akhir pekan Anda di siang hari ini ya. Masih terus kami hadirkan informasi, Anda juga bisa ikuti di portal resmi kami rri.co.id. Pendengar, momentum hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia menjadi ruang bagi perempuan Gorontalo menyampaikan harapan terhadap kondisi ekonomi, pendidikan, hingga perlindungan perempuan dan anak. Bagi ibu rumah tangga, makna kemerdekaan ini tidak hanya diwujudkan melalui upacara dan pengibaran bendera, tapi juga dirasakan langsung dalam kehidupan keluarga sehari-hari. Ibu rumah tangga Lisa Dapa mengatakan kemerdekaan ini paling nyata dirasakan ketika keluarga dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan aman, tanpa dibebani kenaikan harga kebutuhan pokok. Menurutnya, perempuan saat ini memiliki bentuk perjuangan yang berbeda dengan para pejuang kemerdekaan pada masa lalu. Menurutnya, ibu rumah tangga berjuang dengan menjaga keluarga, memenuhi kebutuhan anak, serta memastikan pendidikan mereka tetap berjalan. Tentunya, ia berharap pemerintah dapat menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok hingga kenaikan harga tidak mengganggu perencanaan ekonomi keluarga.
1: Ini, mini, money, mo, catch a batch of bar her toe. If she holler, if she holler, let her go.

0: Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Dengar lagu dari Hi-Fi dengan remaja ya. Ya, pendengar, sikat gigi yang terlihat masih baik belum tentu mampu membersihkan gigi secara optimal ya. Bulu yang mulai haus dan juga tanda penting bahwa sikat ini sudah waktunya untuk diganti ya. Nah, dilansir dari rri.co.id, sikat gigi sebaiknya diganti secara berkala dan diperiksa kondisi bulunya. American Dental Association merekomendasikan penggantian sekitar 3 hingga 4 bulan sekali. Penggantian ini dapat dilakukan lebih cepat apabila bulu sikat sudah kusut atau berjumba ya. Para ahli menyebut efektivitas sikat menurun ketika bulunya semakin haus gitu ya. Jadwal 3 hingga 4 bulan ya. Itu dapat menjadi pengingat untuk kondisi sikat ini tetap perlu diperhatikan. Sikat gigi dengan bulu yang tidak mampu membersihkan permukaan gigi, sebaiknya ini kita sudah harus ganti ya. Kondisi bulu ini juga dapat dipengaruhi oleh kita yang menyikat gigi setiap hari dan tekanan berlebihan yang dapat membuat bulu lebih cepat berubah bentuk dan kehilangan efektivitasnya. Sikat gigi tidak selalu harus langsung ganti setelah seorang sembuh dari flu atau penyakit ringan ya. Menurut ahli kesehatan gigi, risiko seorang terinfeksi kembali melalui sikat ini sangat rendah ya. Yang perlu dilakukan penggantian itu ketika bulu sikat ini sudah jarang-jarang dan tentunya sudah tidak optimal lagi untuk membersihkan gigi.

Kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit. Berpakaian sopan dan boleh pakai minus one. Instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi Bintang Radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi Panitia Bintang Radio RRI Gorontalo. Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia.

Pendengar, lagu dari Afgan dengan Lenggang Puspita ya. Pendengar, napas terengah-engah setelah melakukan aktivitas ringan, mungkin Anda pernah mengalami hal ini ya. Mulai dari menaiki tangga atau berjalan cepat, sebaiknya tidak selalu dianggap sebagai tanda tubuh kelelahan ya. Terlebih bagi para perokok, keluhan ini dapat menjadi salah satu tanda adanya gangguan pada sistem pernapasan yang perlu diperiksa lebih lanjut ya. Dokter spesialis paru sekaligus divisi infeksi Departemen Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi FKUI Profesor Erlina Burhan menjelaskan bahwa kerusakan paru akibat paparan asap rokok ini dapat berlangsung secara perlahan gitu ya. Dan pendengar, melalui unggahan di akun Instagramnya, Profesor Erlina memaparkan bagaimana asap rokok dapat mengganggu fungsi saluran pernapasan, mulai dari merusak silia hingga mempengaruhi alveoli yang berperan dalam pertukaran oksigen. Kerusakan tidak berhenti pada saluran pernapasan, paparan zat berbahaya dari asap rokok ini juga dapat mencapai alveoli, yakni kantung-kantung udara kecil di paru-paru yang menjadi tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Jika berlangsung dalam waktu lama, kerusakan dan peradangan pada saluran pernapasan dapat meningkatkan risiko terjadinya penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK.

Lagu dari Brisia Jodi mendengar dengan seandainya. Seandainya apa? Ya, untuk Anda yang masih terus bersama kami di Pro 1 Gorontalo, siang ini masih dengan cuaca panas di luar sana, kita masih akan terus temani Anda di suasana istirahatnya siang ini ya. Tentunya dengan informasi juga bisa Anda terus update di rri.co.id. Untuk Anda juga yang lagi berkumpul bersama keluarga dengan agendanya masing-masing ya, semoga untuk akhir pekan kali ini bisa dimanfaatkan sebaik mungkin, seseru mungkin. Dan yang lagi prepare juga untuk acara 17-an besok, mungkin di hari libur pagi ya, hari Senin ini ada agenda khusus, biasanya ada lomba-lomba nih ya di keluarga-keluarga untuk ikut merayakan hari ulang tahun proklamasi Republik Indonesia ya. Ya, untuk Anda yang masih terus di Pro 1, kita lanjut dengan lagu selanjutnya. Kita punya Rihanna, We Take a Bow.

Lagu dari Joy Tobing mendengar dengan namanya Cinta ya. Pukul 11:52, mendengar kami ingatkan untuk Anda kaum muslimin dan muslimah untuk azan zuhur hari ini tepat pukul 11:56. Tetap bersama kami di Pro 1.

The Blues Chelsea menutup laga pramusim dengan kemenangan atas Real Sociedad di Stamford Bridge. Petenis Argentina Thiago Agustin Tirante singkirkan petenis unggulan ketiga Novak Djokovic pada babak 64 besar Cincinnati Open 2026. Persib Bandung raih kemenangan atas Sabah FC pada laga persahabatan internasional bertajuk Dewata Challenge Series 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Minggu 16 Agustus 2026 bersama saya, Hanna Pratiwi.

0: Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Chelsea menang 3-1 atas Real Sociedad dalam laga uji coba pramusim di Stamford Bridge malam tadi waktu Indonesia. Pelatih Xabi Alonso menanggapi kemenangan ini sebagai persiapan positif untuk memulai musim baru. Selengkapnya Nurdian Syah Krisna melaporkan.
1: James, brilliant. There's the Reece James infield cross. He might not bomb down the flank.
2: Chelsea menang 3-1 atas Real Sociedad. Laga uji coba pramusim di Stamford Bridge malam tadi, tim asal London Barat itu membuka gol lewat Morgan Rogers di menit ke-11. Tetapi tim tamu berhasil mengembalikan kedudukan berkat gol Kion Aramburu menjelang turun minum. Kendati begitu, babak kedua sepenuhnya menjadi milik Chelsea. João Pedro mempersembahkan sundulan yang tepat sasaran untuk mengembalikan keunggulan tuan rumah beberapa menit setelah babak kedua dimulai. Dan pemain asal Brasil itu mengukuhkan satu gol lagi dengan memanfaatkan peluang 1-1. Seolah-olah itu hal yang sangat mudah saat pertandingan persahabatan yang seru ini memasuki babak penutupnya. Selesai pertandingan, manajer klub Chelsea, Xabi Alonso, menilai pertandingan tersebut memberikan persiapan positif menjelang laga kompetitif berikutnya. Ia menyebut, meski perkembangan tim dinilai baik, masih terdapat sejumlah aspek permainan yang perlu diperbaiki. Itu pertandingan persiapan terakhir yang sangat bagus, dan lawannya pun adalah tim dari kampung halaman saya. Jadi senang rasanya bisa kembali bertemu dengan mereka. Terlepas dari itu, bagi kami sendiri ada hal-hal positif yang terlihat serta aspek-aspek lain yang masih bisa ditingkatkan. Hal seperti ini wajar terjadi pada

tahap sekarang bagi para pemain, dan kini kami memiliki lebih banyak waktu untuk bersiap serta mematangkan diri menjelang tanggal 24 nanti. Melanjutkan pernyataan sang pelatih, kapten tim Chelsea, Rhys James, mengatakan bahwa memulai Liga Inggris dengan derby London akan sangat berat. Namun para pemain Chelsea sudah tidak sabar untuk memulai musim baru. Laga derby London yang sangat berat untuk mengawali kiprah kami di Liga Primer. Namun kami sangat antusias dan persiapan untuk laga itu akan segera dimulai. The Blues Chelsea akan mengawali musim 2026-2027 dengan perjalanan singkat ke Craven Cottage, London, untuk menghadapi Fulham pada hari Senin 24 Agustus mendatang waktu setempat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pecinta olahraga, Inter Milan meraih kemenangan tipis 1-0 atas Real Betis dalam laga uji coba pramusim 2026-2027 di Stadion San Nicola Bari dini hari tadi. Bek anyar Johnston menjadi penentu kemenangan berkat golnya yang dicetak jelang akhir babak kedua. Kedua tim tampil terbuka sejak awal pertandingan. Inter mendapat peluang pertama pada menit ke-7 melalui Enchi Yoan Boni. Tekanan Inter akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-82. Gol bermula dari situasi tendangan bebas di sisi kiri pertahanan Betis. Federico Di Marco mengirim bola ke tiang jauh. Lalu Benjamin Pavard kemudian menyambutnya dengan sundulan dan mengarahkan bola kepada Stones. Stones yang berdiri dalam kotak penalti langsung melepaskan tembakan voli. Bola meluncur ke pojok kanan gawang Betis dan membawa Inter unggul 1-0. Hingga peluit panjang berbunyi, Inter tetap mempertahankan keunggulan 1-0. Kemenangan menjadi hasil positif bagi Nerazzurri dalam persiapan menyambut musim kompetisi 2026-2027.

0: manajer Manchester United Michael Carrick menilai timnya layak kalah melawan AC Milan. The Red Devils tampil buruk sepanjang laga. Manchester United kalah 2-4 dari AC Milan pada laga uji coba pramusim berlangsung di Wrocław Stadium Polandia malam tadi. Setan Merah mampu unggul cepat ketika laga baru berjalan 2 menit dari Harry Maguire. Milan dapat menyamakan kedudukan dari gol Samuel Chukwueze di menit ke-37. MU kembali unggul selepas jeda lewat torehan Patrick Dorku. Namun setelahnya Milan bangkit dengan bikin 3 gol. 3 gol Milan tersebut ditorehkan Alpaio Cisse, Gonzalo Ramos dan Ruben Loftus-Cheek.
1: Tentu saja kami kecewa dengan hasil hari ini karena kami tidak bermain dengan baik. Ada alasan untuk itu dan dalam beberapa hal kami perlu belajar serta berkembang darinya. Beberapa pemain baru mendapatkan menit bermain pertama mereka dan ada berbagai alasan lainnya. Tapi bagaimanapun tidak ada alasan. Kami memang tidak bermain sangat baik hari ini.
0: Kekalahan dari Milan jadi pelajaran berharga untuk MU. Carrick akan berusaha memperbaiki kesalahan dibuat timnya agar MU menyongsong musim ini dengan lebih baik.

pecinta NBA, Charlotte Hornets memutuskan untuk menukar Draymond dengan guard Cleveland Cavaliers, Dennis Schroeder. Dalam transaksi antar kedua klub tersebut guna memperkuat komposisi tim menghadapi NBA 2026-2027. Laman NBA menyatakan Schroeder mengawali karir di Atlanta Hawks dengan urutan ke-17 pada NBA Draft 2013. Sebelum ke Hornets, guard asal Jerman berumur 32 tahun telah membukukan rata-rata 10,8 poin. 2,7 rebound dan 4,9 assist dalam 70 pertandingan bersama Sacramento Kings dan Cavaliers pada musim 2025-2026. Sementara Cavaliers mendapatkan Ben yang pernah dipilih Oklahoma City Thunder pada urutan ke-18 NBA Draft 2021. Sebelum bergabung dengan Charlotte Hornets, pertukaran menjadi salah satu pergerakan roster Hornets dan Cavaliers menjelang NBA 2026-2027 yang dijadwalkan dimulai pada akhir Oktober. Petenis Argentina Thiago Agustin Tirante secara mengejutkan menyingkirkan unggulan ketiga Novak Djokovic pada babak 64 besar Cincinnati Open 2026 di Lindner Family Tennis Center dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan informasinya.

Open 2026. Petenis Argentina itu menang 2-6, 6-4, 6-4 dalam pertandingan yang berlangsung selama 2 jam 44 menit di Liner Family Tennis Center dini hari tadi. Tirante sempat tertinggal setelah Djokovic memenangi 4 game beruntun pada set pertama. Namun, ia mampu

0: kemenangan terbesar dalam karirnya. Usai pertandingan, Tirante mengaku senang dapat meraih kemenangan atas petenis legenda seperti Djokovic.
1: This is my best win of my career.
2: Saya pikir ini kemenangan terbaik dalam karir saya. Saya merasa tampil sangat baik di lapangan. Saya mampu mengendalikan kegugupan saat bermain melawan legenda seperti Novak Djokovic. Sekarang saya merasa lega karena tekanannya sangat besar, terutama ketika banyak peluang tidak berhasil saya manfaatkan. Menurut saya kuncinya adalah terus percaya kepada diri sendiri.
0: Sementara itu, pada nomor tunggal putri, Linda Nus

0: break pada awal pertandingan. Noskova langsung bangkit dengan merebut 4 game beruntun dan menjaga keunggulan hingga laga berakhir. Petenis Republik Ceko tersebut mencatat 10 ace dan tidak menghadapi break point pada set kedua. Meski terlihat mudah, Noskova mengaku masih mengalami kesulitan dalam menemukan kembali ritme permainannya.
1: Saya menggunakan apapun yang saya punya hari ini. Tidak mudah kembali bertanding setelah beberapa pekan sukses yang saya jalani beberapa waktu lalu. Saya masih berusaha menemukan permainan terbaik saya di lapangan. Sejujurnya, saya tahu saya belum bermain sebaik yang saya inginkan, tetapi saya mulai menemukannya. Kemenangan atas Novak Djokovic membawa Thiago Agustin Tirante menghadapi Martin Landaluce di babak 32 besar. Landaluce sebelumnya melaju setelah menyingkirkan Matteo Arnaldi 6-4, 4-6, 6-4. Sementara itu, Linda Noskova masih akan menunggu lawan berikutnya yang akan dihadapi di putaran ketiga Cincinnati Open. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pendengar RRI, Timnas Thailand berpesta saat bertandang ke markas Singapura pada leg pertama semifinal Piala AFF 2026. Tim Gajah Perang menang 3-1 dalam laga yang berlangsung di Stadion Jalan Besar malam tadi. Thailand membuka keunggulan pada menit ke-13, Tirasat Popimai yang mencatatkan nama di papan skor. Thailand menggandakan keunggulan memasuki menit ke-26, Poi Pipimai mencetak gol keduanya ke gawang Singapura. Thailand tidak mengendurkan serangan memasuki babak kedua. Tim Gajah Perang menambah gol pada menit ke-50. Seksan Ratri membobol gawang Singapura usai menyambut umpan tarik Patrick Gustaven dari sisi kiri. Thailand menjauh 3-0. Timnas Singapura memperkecil ketertinggalan di menit ke-84. Ilhan Fandi melepaskan bola tembakan dari luar kotak penalti yang meluncur masuk ke gawang Thailand. Singapura gagal menambah gol di sisa waktu yang ada. Laga tuntas untuk kemenangan Thailand 3-1. Hasil ini membuat Thailand tinggal menjajakan satu kaki lagi menuju final Piala AFF 2026. Leg kedua babak semifinal dijadwalkan Selasa 18 Agustus mendatang di Stadion Raja Mangala, Bangkok.

0: Pecinta olahraga, Persib Bandung meraih kemenangan meyakinkan 3-0 atas Sabah FC pada laga persahabatan internasional bertajuk Dewata Challenge Series 2026 kemarin malam di Stadion Kapten Iwayan Dipta. Meski menang telak, Kapten Persib Mark Klok menegaskan hasil akhir bukan menjadi fokus utama tim. Sementara pelatih Igor Tolik menilai kemenangan ini menjadi modal positif dalam proses mematangkan skuad. Laporan disampaikan Senpi Hilhamsyah.
1: Persib Bandung mengawali rangkaian persiapan menuju kompetisi dengan hasil positif menghadapi Sabah FC dalam laga persahabatan internasional Dewata Challenge Series 2026 kemarin malam di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali. Persib menang dengan skor meyakinkan 3-0. 3 gol kemenangan Pangeran Biru masing-masing dicetak Mariano Peralta pada menit ke-28, Luka Menalo menit ke-76, dan Beckham Putra Nugraha pada menit ke-89. Usai pertandingan, pelatih Persib Igor Tolik mengatakan kemenangan tersebut menjadi hasil yang menggembirakan. Terlebih dua pemain anyar Mariano Peralta dan Luka Menalo berhasil mencetak gol perdana mereka bersama Persib. Beckham Putra yang baru kembali dari agenda timnas Indonesia juga langsung memberikan kontribusi. Saya senang ketika barisan pemain depan mencetak gol semuanya menjadi indah ketika banyak gol pertama tercipta. Beckham juga baru kembali dan langsung mencetak gol luar biasa hari ini. Meski puas dengan kemenangan, Tolik menyadari masih terdapat sejumlah kekurangan yang harus diperbaiki. Salah satunya berkaitan dengan kondisi fisik pemain yang belum sepenuhnya segar setelah menjalani latihan dengan intensitas tinggi selama pemusatan latihan di Bali. Sementara itu, Kapten Persib Mark Klok menilai pertandingan melawan Sabah FC lebih penting sebagai bagian dari proses membangun tim. Menurutnya, para pemain mendapat kesempatan untuk menguji hasil latihan dalam situasi pertandingan sebenarnya. Ini bukan tentang kemenangan, ini tentang saling mengenal satu sama lain dengan lebih baik. Ini tentang belajar, ini tentang melakukan hal-hal yang kami lakukan saat latihan untuk diterapkan dalam pertandingan. Menurut pemain bernomor punggung 23 tersebut, kemenangan tetap memberikan dampak positif bagi kepercayaan diri tim. Namun fokus utama Persib saat ini adalah membangun skuad agar semakin solid dan siap menghadapi kompetisi yang panjang. Usai menghadapi Sabah, Persib akan menghadapi tuan rumah Bali United pada lanjutan Dewata Challenge Series 2026 di stadion yang sama, Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali.

0: Persebaya Surabaya menang tipis atas Pineng FC dengan skor 1-0 dalam laga internasional friendly match di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya, Jawa Timur malam tadi. Laporan Faris Yarbo.
1: Persebaya Surabaya memetik pelajaran berharga usai meraih kemenangan 1-0 atas tim asal Malaysia Pinang FC dalam laga uji coba di Stadion Gelora Bung Tomo Sabtu malam. Hasil positif ini menjadi bahan evaluasi krusial bagi jajaran pelatih sebelum mengarungi kompetisi resmi mendatang. Pada laga ini, Persebaya mendapat perlawanan sengit dari tim tamu. Gawang Persebaya berkali-kali nyaris dibobol oleh lawan di babak pertama. Di babak kedua, Persebaya merubah gaya permainan dan mampu tampil keluar. Walbur Muta sukses membawa Persebaya unggul 1-0 pada menit ke-80 melalui tendangan akrobatiknya. Meski mengakhiri laga dengan kemenangan, pelatih Persebaya Bernardo Tavares menyoroti sejumlah catatan performa anak asuhnya. Sementara itu, Rahmat Irianto, perwakilan pemain, mengaku memperoleh pelajaran penting dari laga tersebut sebelum kompetisi Liga Indonesia dimulai.
2: Memang di pertandingan ini banyak kekurangan dan banyak juga hal-hal yang bagus untuk tim. Jadi ini bisa menjadi pembelajaran buat tim untuk kedepannya sebelum mematangkan persiapannya di Liga Indonesia. Jadi uji coba yang bagus dengan tim yang bagus ini banyak pelajaran yang kita ambil, apalagi banyak kesalahan-kesalahan kecil yang nggak harus kita lakukan.
1: Pasca hasil ini, Persebaya akan kembali fokus mempersiapkan tim jelang dimulainya kompetisi pada September mendatang. Dalam waktu efektif 2 minggu, tim pelatih Persebaya fokus memperkuat kondisi fisik pemain. Faris Yarbo melaporkan.

Dengan disampaikannya informasi dari Surabaya tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam olahraga.

Lagu dari Juicy Lucy pendengar dengan Gurun Hujan ya, masih kami temani untuk Anda di siang hari ini pendengar. Kita kembali ke informasi, Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Ridwan Munawarfa memaknai hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Ini sebagai momentum untuk membebaskan masyarakat dari berbagai bentuk ketergantungan terutama dalam bidang ekonomi. Menurut Ridwan, kemerdekaan tidak cukup dimaknai sebagai terbebas dari penjajahan ya, tapi harus diwujudkan melalui kemampuan masyarakat untuk menentukan dan juga membangun masa depannya sendiri. Ia menilai pembangunan tidak seharusnya menempatkan masyarakat sebagai penerima bantuan. Kehadiran pemerintah melalui anggaran dan berbagai program pemberdayaan ini harus mampu untuk mendorong masyarakat menjadi lebih mandiri.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Mendengar lagu dari Liodra ya, dengan pesan terakhir ya. Ya, untuk pendengar, kita masih menemani Anda yang siang hari ini juga masih dengan suasana istirahat ya. Di siang hari ini ya, dengan suasana akhir pekan tentunya. Ya, mendengar, untuk informasi masih bisa terus Anda ikuti di rri.co.id ya. Ya, mendengar, praktik. Ya, pendengar, praktik modernisasi konten Meta secara sistematis ini telah membatasi suara warga yang ada di Facebook, Instagram, menurut laporan dari kelompok hak, ya, khususnya di wilayah Timur Tengah, ya. Laporan berjudul The Platform of Palestine 2021 ini mengkaji 3.520 kasus yang dilaporkan ke Observatorium Pelanggaran Hak Digital yang sudah ada sejak tahun 2021. Laporan ini menggunakan istilah platform site untuk menggambarkan apa yang mereka anggap sebagai penghapusan secara struktural dan juga visibilitas. Meskipun tidak menyimpulkan bahwa Meta secara sengaja menyensor pengguna secara individu, laporan ini juga berpendapat bahwa pembatasan berulang ini tidak dapat dijelaskan semata-mata sebagai kesalahan teknis atau kesalahan moderasi yang bersifat insidental ya. Hanya ada 32,5% dari kasus yang didokumentasikan ini yang melibatkan pelanggaran kebijakan yang diidentifikasi secara jelas oleh pihak dari Meta.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila,
2: kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Ya, peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia ini menjadi salah satu momen penting yang selalu dirayakan setiap tahunnya ya. Berbagai kemeriahan ini kita bisa rasakan saat momen yang setiap tanggal 17 Agustus ini kita rayakan gitu ya. Kemeriahan perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia ternyata tidak hanya dirasakan dalam negeri saja, perayaan ini juga dirasakan di beberapa negara lain yang ada di luar negeri. Nah, momen peringatan ini sudah dirayakan sejak belasan hingga puluhan tahun silam gitu ya. Seperti yang dilansir dari rri.co.id, dikutip dari Jogging Istimewa Rakyat Indonesia, itu bahwa berita harian edisi 13 Agustus tahun 1984, peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia diselenggarakan lebih awal, itu di Singapura ya, tahun 84. Pada saat itu peringatan Hari Kemerdekaan terjadi atas kerjasama perusahaan Indonesia, Sekolah Indonesia dan juga Kedutaan Besar Republik Indonesia yang ada di Singapura. Peringatan Hari Kemerdekaan ini juga turut dimeriahkan oleh para diaspora Indonesia yang ada di Singapura. Bahkan dalam artikel ini juga disebutkan jika diaspora yang ada di sana sudah mulai bersiap sejak malam sebelum acara dimulai. Peringatan Hari Kemerdekaan ini juga turut dihadiri oleh pejabat tinggi negara pada waktu itu. Sudomo yang menjadi Menteri Tenaga Kerja Indonesia pada waktu itu turut hadir dalam acara Hari Kemerdekaan Indonesia yang ada di Singapura.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun, tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua. Terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya Antonio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar, video seekor kuskus Papua yang tampak diam di atas tumpukan kayu bekas pembukaan hutan di Merauke, Papua Selatan, ini viral di media sosial. Rekaman yang beredar sejak awal Agustus 2026 ini memperlihatkan kuskus berada di area yang sebagian besar pepohonannya telah dibuka. Dari dalam kabin alat berat, kamera merekam satwa tersebut tanpa banyak bergerak ya. Peristiwa ini memunculkan pertanyaan tentang apa yang terjadi ketika habitat kuskus berubah menjadi lahan terbuka gitu ya. Peneliti Pusat Riset Zoologi Terapan BRIN, Wartika Rosafarida menjelaskan bahwa kondisi ini berkaitan erat dengan karakter biologis kuskus yang sangat bergantung pada pepohonan. Kuskus sendiri, pendengar, ini merupakan mamalia bergantung atau marsupial yang hidup alami di Indonesia bagian timur, terutama Papua, Maluku, Sulawesi, dan juga sebagian wilayah Nusa Tenggara Timur. Di Indonesia sendiri terdapat beberapa genus kuskus, antara lain palanger ya, spilokus, dan juga ada strigokuskus ya. Sebagian besar aktivitas hewan kuskus ini berlangsung di pepohonan, dan kuskus bertotol misalnya itu dapat ditemukan di hutan tropis dataran rendah.

Renyah ya. Gurih lagi. Bungkus satu lagi ya, Bu, kerupuk gombalnya. Enak banget. Renyah, gurih, anti kolesterol. Ya, kerupuk gombal. Demikian masyarakat Madiun menyebutnya. Kerupuk ini terbuat dari tepung tapioka, garam, dan bawang putih, serta memiliki rasa gurih dan sangat renyah. Kerupuk deso ini memang cukup digemari oleh masyarakat. Bertekstur renyah, berwarna putih keruh. Makanya disebut kerupuk gombal. Diasumsikan seperti warna kain yang lusuh, kerupuk ini digoreng menggunakan pasir. Nggak heran jika diamati terdapat butiran pasir-pasir halus di permukaannya. Eits, namun aman ya untuk dikonsumsi karena tidak mengandung minyak. Jadi bebas kolesterol. Kerupuk gombal ini juga diproduksi dari desa-desa atau kecamatan dari berbagai daerah. Di daerah lain, masyarakat juga beragam menyebut kerupuk yang digoreng dengan pasir ini. Ada kerupuk melarat, kerupuk upil, kerupuk kayamo, dan lain-lain. Kerupuk ini akan sangat lebih nikmat jika dicocol dengan sambal kental berwarna coklat, berbahan dasar bawang putih, cabai, sedikit garam, dan gula merah. Kemudian dikentalkan dengan cairan tepung tapioka. Kerupuk gombal ini juga cocok dijadikan sebagai pendamping ketika makan nasi pecel. Sudahkah makan kerupuk hari ini?

Pendengar, pernahkah Anda tiba-tiba menerima pesan saat ini akun Anda dibatasi atau akun Anda mungkin akan dibatasi di akun WhatsApp ya? Nah, WhatsApp ini menjelaskan bahwa pembatasan ini akan berakhir secara otomatis setelah waktu yang ditentukan tanpa perlu tindakan apapun dari pengguna ya. Tapi pembatasan ini tentu berdampak pada aktivitas kita gitu, kalau misalnya nggak bisa pakai WhatsApp gitu ya. Selama akun dibatasi, kita tidak perlu lagi pusing dengan chat yang masuk karena memang nggak bisa digunakan gitu ya. Nah, gimana kabarnya kalau misalnya yang butuh informasi secepatnya nih dari klien ataupun juga kerjaan lain ya. Nah, dilansir dari laman resmi WhatsApp bahwa akun pengguna ini dapat dibatasi apabila aktivitas terbaru di akun tersebut menunjukkan tanda-tanda keterlibatan dalam beberapa hal ya. Mungkin ada spam, mengirim pesan yang tidak diinginkan atau mengganggu kepada banyak pengguna secara berulang. Pengiriman pesan otomatis menggunakan aplikasi atau bot pihak ketiga untuk mengirim pesan secara otomatis tanpa interaksi. Kemudian juga pengiriman pesan secara massal. Nah, mengirim pesan dalam jumlah besar sekaligus pada banyak kontak dalam waktu singkat. Ini juga hati-hati karena bisa saja akun Anda akan terblokir ya. Aktivitas seperti ini di WA itu melanggar ketentuan layanan WhatsApp sehingga memicu sistem perlindungan WhatsApp untuk membatasi secara otomatis. Nah, gimana caranya untuk mengatasi akun WhatsApp yang dibatasi? Tunggu pembatasan berakhir secara otomatis ya, karena WA ini menegaskan bahwa pengguna tidak perlu mengambil tindakan apapun untuk menghapus pembatasan. Kemudian juga cek sisa waktu pembatasannya, ketuk ikon chat, lalu pilih kontak yang belum pernah Anda ajak bicara sebelumnya. Pop-up yang akan muncul akan menampilkan informasi sisa waktu pembatasan akun. Hindari aktivitas yang memicu pembatasan selama menunggu pembatasan berakhir.

0: kamu yang ini janda. Nak, jangan. Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
1: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
2: Informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Inikah Cinta sudah membawa kita ke pukul 13.53 menit. Kita akhiri kebersamaan kita untuk siang hari ini ya. Setelah ini Anda akan ikuti informasi, update informasi dalam Warta Siang ya, bersama dengan Yusri. Tetap di Pro 1 Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kami tetap hadir untuk menemani Anda beraktivitas dengan ragam sajian stage.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan Warta Siang.
1: Polresta Gorontalo melaksanakan giat patroli rutin di waktu weekend untuk pasti memberi rasa aman kepada masyarakat. Kita akan kondisi rasa aman di Kota Gorontalo.
2: Kita melihat perkembangan dalam beberapa tahun terakhir, memang terdapat kecenderungan ya penurunan kemiskinan di Provinsi Gorontalo.

0: Kabupaten Gorontalo menggelar uji kompetensi dan evaluasi kinerja Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sebagai bagian dari proses penataan birokrasi. Kegiatan ini juga menjadi tindak lanjut atas pengesahan perubahan perda tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah. Laporan Andi Sanga.
1: Sebanyak 35 pejabat eselon 2 di lingkungan pemerintah Kabupaten Gorontalo mengikuti uji kompetensi dan evaluasi kinerja di Grand Key Hotel Kota Gorontalo. Kegiatan ini berlangsung selama 2 hari dan menjadi bagian dari proses penataan birokrasi menyusul pengesahan perubahan peraturan daerah nomor 9 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah. Bupati Gorontalo Sofyan Puhi usai membuka kegiatan tersebut kemarin mengatakan uji kompetensi dan evaluasi kinerja merupakan proses yang wajib ditempuh pemerintah daerah untuk memastikan pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama dilakukan secara objektif, terukur, dan profesional. Ia berharap kegiatan ini dapat menghasilkan komposisi pejabat yang mampu memperkuat kinerja pemerintahan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
2: Terima kasih atas keikutsertaan Bapak Ibu dalam uji kompetensi ini, dan ini semua karena regulasi yang mengharuskan untuk kita melaksanakan kegiatan. Saya percaya apa yang nantinya akan dihasilkan oleh tim ini, Pak Raon dan kawan-kawan, tentang potensi dan kompetensi itu dimiliki oleh Bapak Ibu. Semuanya punya kapasitas yang sama, kompetensi yang sama semuanya. Hanya memang karena ada SOTK hasil perda, maka dilakukannya.
1: Dari 35 peserta yang mengikuti kegiatan tersebut, 32 pejabat diantaranya mengikuti uji kompetensi karena masa jabatannya masih di bawah 4 tahun. Sementara itu, 3 pejabat lainnya menjalani evaluasi karena telah menduduki jabatan selama 5 tahun atau lebih. Adapun aspek penilaian dari panitia seleksi antara lain penulisan makalah, rekam jejak, serta wawancara. Pemerintah daerah berharap proses penataan birokrasi ini dapat memperkuat organisasi pemerintahan agar lebih efektif, adaptif, dan profesional, sekaligus mampu menjawab kebutuhan pelayanan publik dan tantangan pembangunan daerah ke depan.
0: Tim gabungan Polda dan Polresta Gorontalo Kota menggelar patroli di wilayah Kota Gorontalo. Patroli tersebut upaya dalam menekan kriminalitas pada malam hari, khususnya di lokasi keramaian dan tempat hiburan malam.
3: Polda Gorontalo bersama Polres Gorontalo Kota menggelar patroli penyakit masyarakat di wilayah Kota Gorontalo malam tadi. Operasi tersebut sebagai bagian dari upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta mengantisipasi berbagai potensi gangguan Kamtipmas. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Gorontalo, Kombes Polisi Teddy Rahesna menegaskan, pelaksanaan patroli tersebut merupakan langkah kepolisian dalam menciptakan situasi yang aman dan kondusif di tengah masyarakat. Petugas juga melakukan pemantauan terhadap sejumlah lokasi yang dinilai membutuhkan perhatian dari aspek keamanan.
4: Malam ini, Polda Gorontalo, Ibu RC-nya bersama dengan Ibu RC Polresta Gorontalo melaksanakan giat patroli rutin di waktu weekend untuk pasti memberi rasa aman kepada masyarakat. Kita kan kondisi rasa aman di Kota Gorontalo, dan juga tentunya kami juga Ibu RC ini mempunyai 3 kasus yang jadi tujuannya. Yang pertama itu antisipasi curian dengan pemberatan, curian dengan kekerasan maupun curian kendaraan bermotor, sehingga diharapkan dengan ada kegiatan patroli ini dapat menekan angka kriminalitas di malam minggu ini.
3: Teddy menyatakan jajaran kepolisian akan terus meningkatkan kegiatan patroli dan operasi secara terukur terhadap aktivitas yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan maupun keresahan masyarakat. Teddy menghimbau masyarakat untuk ikut berperan menjaga keamanan lingkungan dengan melaporkan kepada pihak kepolisian apabila menemukan aktivitas yang mencurigakan atau berpotensi mengganggu ketertiban umum. Dengan sinergitas antara Polda Gorontalo, Polresta Gorontalo Kota, dan masyarakat, kondisi keamanan di wilayah Kota Gorontalo tetap terjaga sehingga aktivitas masyarakat berlangsung dengan aman dan nyaman. Dalam patroli tersebut, petugas lebih mengedepankan sikap humanis, mengedukasi masyarakat dan pemilik tempat hiburan malam agar tidak menjual minuman keras atau miras. Bobi Riawan melaporkan.
0: Persentase penduduk miskin di Gorontalo pada Maret 2026 turun menjadi 12,16%. Angka ini menurun 0,46% poin dibandingkan kondisi September 2025 yang berada pada 12,62%. Penurunan tersebut menunjukkan semakin berkurangnya jumlah masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan. Kepala BPS Kota Gorontalo Sri Dewi Mono Arfa menjelaskan, pada Maret 2026 jumlah penduduk

0: miskin. Tercatat sekitar 150,60 ribu orang, berkurang 5,16 ribu orang dibandingkan September 2025. Di wilayah perkotaan, persentase penduduk miskin pada Maret 2026 tercatat 4,30%. Angka tersebut turun 0,16 persen poin dibandingkan September 2025 yang berada di angka 4,46 persen.
1: Kita melihat perkembangan dalam beberapa tahun terakhir memang terdapat kecenderungan ya penurunan kemiskinan di Provinsi Gorontalo. Misalnya setelah mengalami beberapa periode kenaikan ya Maret 2023 hingga Maret 2026, ini angka kemiskinan menunjukkan tren yang menurun. Nah, pada Maret 2025 sama-sama kita tahu bahwa angka kemiskinan Gorontalo itu ada di angka 13,24%, kemudian turun di September menjadi 12,62%, dan kemudian pada Maret 2026 kembali turun menjadi 12,16%. Jadi kita bisa mengatakan bahwa saat ini terdapat tren penurunan yang positif, dan ini berlangsung dalam beberapa periode.
0: Sementara itu, kondisi pedesaan menunjukkan penurunan yang lebih besar. Persentase penduduk miskin di pedesaan pada Maret 2026 mencapai 19,24 persen, turun 0,62 persen poin dibandingkan September 2025 yang tercatat 19,86 persen. Perbedaan tersebut menjadi gambaran bahwa penguatan ekonomi masyarakat di pedesaan masih perlu mendapat perhatian. Akses terhadap pekerjaan, pendapatan, produksi, produktivitas usaha, serta kemampuan memenuhi kebutuhan dasar menjadi bagian penting dalam menjaga tren penurunan kemiskinan. Pendengar, kondisi pendidikan di Kabupaten Bone Bolango masih menjadi tantangan serius, khususnya terkait anak yang tidak sekolah. Data Dinas Pendidikan mencatat masih terdapat ribuan anak yang belum mengenyam pendidikan secara berkelanjutan. Kondisi tersebut mencakup anak yang putus sekolah, lulus namun tidak melanjutkan pendidikan, serta mereka yang tidak pernah atau tidak sedang bersekolah. Situasi ini menjadi perhatian pemerintah daerah karena pendidikan merupakan hak setiap warga negara. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bone Bolango, Ngo Basir Noho, menyebut kondisi tersebut perlu menjadi bahan evaluasi bersama. Ia menilai dibutuhkan langkah dan terobosan baru untuk memastikan anak-anak mendapatkan pendidikan yang layak.
2: Saat ini kami memang sedang diperhadapkan dengan anak tidak sekolah 3025 dengan DPP itu sebanyak 945 atau 31,2% dan dropout 1256 atau 41,5%. Dan juga LTM lulus tidak melanjutkan ini 824 atau 27,3%. Nah, ini yang perlu kita lakukan refleksi terhadap bagaimana siswa dan murid dan bahkan hak warga untuk diberikan haknya untuk mendapat pendidikan yang layak, maka ini menjadi tantangan besar bagi kita semua. Bukan saja Bone Bolango, tapi juga secara nasional ini menjadi bagian yang perlu kita lakukan terobosan penanganan yang lebih komprehensif untuk masa depan.
0: Penanganan anak tidak sekolah dinilai membutuhkan pendekatan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan. Upaya tersebut tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, tetapi juga membutuhkan dukungan berbagai pihak demi memastikan tidak ada anak yang kehilangan hak atas pendidikan. Karena itu, terobosan dalam penanganan anak tidak sekolah dinilai penting untuk menjamin masa depan generasi muda.
3: Anda sedang mendengarkan Warta Siang RRI Gorontalo.
0: Pendengar, pelestarian bahasa daerah Gorontalo dinilai perlu dimulai dari lingkungan keluarga. Penggunaan bahasa Gorontalo dalam komunikasi sehari-hari di rumah menjadi salah satu cara paling efektif untuk mengenalkan bahasa daerah kepada generasi muda. Tokoh masyarakat Sudirman Kono mengatakan keluarga memiliki peran penting dalam menjaga keberlangsungan bahasa daerah karena rumah menjadi tempat pertama anak belajar berkomunikasi dan mengenal nilai-nilai budaya. Menurutnya, ibu memiliki peran strategis dalam proses tersebut karena menjadi sosok yang banyak berinteraksi dengan anak sejak usia dini. Dalam konteks pendidikan keluarga, ibu dapat menjadi madrasah pertama bagi anak, termasuk dalam mengenalkan bahasa dan budaya. Sudirman menilai perkembangan teknologi dan semakin luasnya penggunaan bahasa Indonesia maupun bahasa asing menjadi tantangan tersendiri bagi keberlangsungan bahasa daerah. Anak-anak kini semakin banyak terpapar berbagai bahasa melalui media sosial, internet, dan lingkungan pergaulan.
4: Yang perlu kita stretching dalam dialog ini adanya 5 komponen yang penyangga Perda ini, mulai dari pemerintah, guru, anak didik, orang tua, dan masyarakat. Karena saya lebih cenderung kepada orang tua, anak didik itu sendiri. Kenapa? Alma mater itu sebetulnya adalah dari ibu yang mengandung, ibu yang melahirkan, ibu yang menyusui, mengasuh sampai mendewasakan. Nah, hari-hari bahasa hari-hari ini yang nantinya ini ditumbuh kembangkan sejak anak lahir itu, walaupun dia belum berbahasa, berbicara atau mengucapkan apa-apa, ini sudah harus dengan nyanyian, lagu-lagu daerah, Gorontalo apa semua. Ini harus tumbuh kembangkan. Dari sinilah kita awalnya. Alma mater itu adalah dari orang tua sendiri. Hari-hari mereka jadikan bahasa daerah, sehingga apa yang diterdakan ini, implementasi di sekolah, guru-guru itu tinggal melanjutkan. Nah, dan ini harus diterapkan. Kemudian apa poin-poin yang akan disampaikan walaupun daripada rancangan Perda ini belum detail yang dilahirkan. Tentu kami mengharapkan adanya misalnya di sekolah itu ada barangkali festival yang dilakukan secara periodik.
0: Ia berharap para orang tua mulai membiasakan penggunaan bahasa Gorontalo dalam percakapan keluarga termasuk saat memberikan nasihat, berdiskusi maupun berinteraksi dengan anak dalam aktivitas sehari-hari. Selain keluarga, sekolah dan lingkungan masyarakat juga memiliki tanggung jawab dalam memperkuat pelestarian bahasa daerah. Menurutnya sinergi tersebut penting agar anak tidak hanya mengenal bahasa Gorontalo tetapi juga memahami nilai budaya yang terkandung di dalamnya. Saudara mengakhiri Warta Siang, kita ikuti rangkuman berita selama sepekan bersama narator Rusdi Aneta.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Dengar rangkuman berita sepekan kami hadirkan ke ruang dengar Anda, mengetengahkan ragam peristiwa, informasi penting dan menarik bersama saya Rusdi Anita. Pendengar, laporan kita awali dari Bobby Riawan. Uni Emirat Arab membuka peluang kerjasama dengan pemerintah provinsi Gorontalo. Peluang kerjasama ini bergerak di bidang energi, pertanian, perikanan dan kelautan, termasuk mendukung percepatan pembangunan Islamic Center. Uni Emirat Arab membuka peluang kerjasama dengan Provinsi Gorontalo untuk mendukung percepatan pembangunan dan pengembangan potensi daerah. Peluang kerjasama tersebut setelah Duta Besar Uni Emirat Arab untuk Republik Indonesia Abdullah Salem Al-Khairi melakukan kunjungan kerja di Provinsi Gorontalo. Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail usai pertemuan dengan Duta Besar Uni Emirat Arab di kantor Gubernur Gorontalo menyampaikan pemerintah provinsi menyambut baik ketertarikan Uni Emirat Arab untuk menjajaki kerjasama dengan pemerintah provinsi Gorontalo. Gorontalo memiliki peluang besar untuk dikembangkan melalui dukungan investasi dan kemitraan internasional, diantaranya pemanfaatan air waduk Bulangan Ulu untuk pembangkit listrik tenaga surya, hilirisasi kelapa dan percepatan pembangunan Islamic Center.
1: Dan sekarang sudah memasuki tahapan kerjasama strategik. Nah, ini yang akan diisi oleh pemerintah provinsi Gorontalo bersama Uni Emirat Arab. Ada beberapa item. Pertama adalah solar cell, jadi pemanfaatan air waduk daripada atau bendungan Bulangan Ulu untuk pembangkit listrik tenaga surya. Kemudian yang kedua adalah hilirisasi kelapa. Dan yang ketiga, beliau menunggu proposal daripada Gorontalo Islamic Center untuk dijembatani kepada para investor atau para donatur yang akan tertarik dengan pembangunan Gorontalo Islamic Center itu. Tentunya dampaknya belum sekarang, tapi dampaknya beberapa tahun ke depan dan jangka panjang. Karena ini menyangkut proyek yang strategis, proyek besar, memerlukan anggaran yang juga tentu besar. Paling tidak kita sudah punya komitmen untuk itu.
0: Sementara itu, Duta Besar Uni Emirat Arab untuk Republik Indonesia, Abdullah Salem Al-Khairi menyampaikan ketertarikan yang membuka kerjasama dengan Provinsi Gorontalo. Kunjungannya ke Gorontalo untuk melihat lebih dekat terhadap potensi yang dimiliki Provinsi Gorontalo yang nantinya untuk dikembangkan. Kami percaya Provinsi Gorontalo banyak wilayah yang bisa kita kerjasamakan dan kolaborasi. Dan kita diskusi berbagai macam hal dan wilayah untuk dikerjasama. Kita diskusi soal bandara, pelabuhan, perikanan, perkebunan, dan kami menunggu langkah selanjutnya dari pemerintah dan gubernur kepada pemerintah Uni Emirat Arab yang selanjutnya kita akan kerjasamakan dengan unit kerja kita di Uni Emirat Arab untuk program kolaborasi selanjutnya.
2: There we will do this what we call the close engagement and the collaboration process.
0: Kunjungan Duta Besar Uni Emirat Arab tersebut sebagai langkah awal terbentuknya kerjasama yang lebih konkret antara pemerintah Provinsi Gorontalo dan Uni Emirat Arab. Pada kesempatan itu, di hadapan Duta Besar Uni Emirat Arab, Sekda Provinsi Gorontalo, Sofian Ibrahim memaparkan potensi yang dimiliki Provinsi Gorontalo yang menjadi ruang kerjasama diantaranya sektor pertanian, perikanan dan kelautan, peternakan, pariwisata dan energi. Bugiriawan melaporkan. Ribuan warga Kabupaten Bone Bolango terdampak kekeringan dan mengalami kesulitan memperoleh air bersih.
3: Sekitar 4.000 kepala keluarga di Kabupaten Bone Bolango telah melaporkan dampak kekeringan yang menyebabkan kesulitan memperoleh air bersih. Kondisi ini terjadi di sejumlah wilayah yang mengalami penurunan ketersediaan sumber air. Data BPBD Kabupaten Bone Bolango tercatat dari 4.000 kepala keluarga yang terdampak, sebanyak 3.000 telah mendapatkan bantuan distribusi air bersih. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bone Bolango, Ahril Yohan Babiyonggo, dikonfirmasi RRI mengatakan kekeringan dirasakan masyarakat karena sumber air yang selama ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mengalami penurunan debit. Selain sumur warga, kondisi kekeringan juga semakin dirasakan masyarakat yang tinggal di wilayah pegunungan. Warga di kawasan tersebut banyak bergantung pada sistem penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat atau PAMSIMAS.
4: Kalau kakak sekarang kurang lebih 3.700-an yang sudah terlayani. Yang sudah melapor itu kurang lebih 4.000.
5: Itu keluhan mereka apa, Pak? Sama?
4: Yang pertama air yang memang sudah, air-air yang di sumur sudah memang relatif rendah. Kemudian yang kedua yang terutama yang di gunung-gunung itu juga rumah-rumah yang ada di atas gunung juga itu memang kekeringan karena mereka hanya mengandalkan air pancimas, dan pancimas juga kebanyakan sudah kering. Untuk kami Bone Belango, kami sudah persiapkan karena memang peringatan dininya itu sampai bulan September. Jadi kalau memang berkepanjangan, kami sudah sedia dengan pertama ada tong-tong air juga, hidran juga kami sudah siapkan. Dan barangkali yang kami sangat butuhkan ada armada untuk pengangkutan air.
3: BPBD Bone Belango terus melakukan pendataan terhadap warga yang membutuhkan air bersih. Distribusi dilakukan secara bertahap dengan memprioritaskan wilayah yang mengalami kondisi kekeringan paling parah. Pemerintah daerah berkomitmen dapat memperkuat distribusi air bersih selama musim kemarau berlangsung, terutama bagi warga yang tinggal di wilayah pegunungan dan daerah yang sumber airnya sangat bergantung pada sumur. Taufik Usman melaporkan.
0: Pembangunan kantor wali kota Gorontalo yang baru belum dilaksanakan. Saat ini pemerintah kota tengah melakukan upaya untuk pembebasan lahan masyarakat.
6: Rencana pembangunan kantor wali kota Gorontalo yang baru hingga kini masih menghadapi kendala, khususnya terkait proses pembebasan lahan. Wali kota Gorontalo Adam Gambia menegaskan, pemerintah kota Gorontalo terus melakukan upaya agar proses pembebasan lahan segera diselesaikan sehingga pembangunan gedung kantor wali kota yang baru ini segera direalisasikan. Menurutnya, ketersediaan lahan menjadi salah satu faktor penting sebelum pembangunan fisik. Pemerintah harus memastikan status dan proses pembebasan lahan diselesaikan sesuai ketentuan yang berlaku.
7: Yang pemilik itu tidak alasan untuk tidak menjual, dan pemerintah membayar juga bukan hanya kemauan pemerintah, tapi didasarkan pada appraisal yang hitung, jadi bukan pemerintah itu. Oleh karena itu, kalaupun tidak menjual tetap masih bikin masalah, itu urusan dia. Tetapi kalaupun kita mau bayar, dengan tidak mengganggu prosesnya, dari uangnya di pengadilan. Dari besok saya harus suruh pagarin supaya kelihatan progresnya kan, sudah kelihatan. Jadi benar-benar memang perhatian kita pada soal pembangunan kantor wali kota ini. Oleh karena itu, saya berusaha semaksimal mungkin bagaimana untuk dimanfaatkan sebaiknya, dan tenaga yang potensi yang ada di Kelurahan juga kita maksimalkan, termasuk pemagaran.
6: Adam menyampaikan pemerintah daerah terus melakukan koordinasi dengan pemilik lahan guna mencari solusi terbaik terhadap persoalan pembebasan lahan tersebut. Pembangunan kantor wali kota baru ini diharapkan memberikan dukungan terhadap peningkatan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah Kota Gorontalo memastikan setiap tahapan pembangunan akan memperhatikan aspek administrasi, penganggaran, dan kepastian status lahan. Sementara itu, pembangunan gedung kantor wali kota yang baru ini di kawasan eks Terminal 42 Andalas. Bobi Riawan melaporkan.
0: Pemerintah daerah didorong untuk memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat sebagai bagian dari upaya memaknai kemerdekaan Republik Indonesia. Berikut laporan Desriansyah Mahmud.
8: Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Ridwan Muno Arfa mendorong pemerintah daerah memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat sebagai bagian dari upaya memaknai kemerdekaan. Menurut Ridwan, kemerdekaan harus diwujudkan dengan membangun masyarakat yang mandiri dan tidak terus bergantung pada pemerintah maupun anggaran pusat. Ia menilai APBD harus lebih diarahkan pada program pemberdayaan ekonomi masyarakat, termasuk UMKM dan sektor peternakan. Ridwan mengatakan bantuan kepada UMKM harus diikuti dengan upaya meningkatkan omset, memperluas pasar, dan menjaga keberlanjutan produksi. Sementara di sektor peternakan, pemerintah didorong tidak hanya menambah populasi ternak, tetapi juga meningkatkan nilai tambah produk melalui pengolahan.
9: Kita bagaimana bisa merdeka dari ketergantungan? Apakah itu ketergantungan terhadap pusat, ya, ataupun ketergantungan terhadap anggaran pemerintah, akan bagaimana cara kita memerdekakan rakyat itu secara ekonomi, dia bisa mandiri. Ini yang kita harus pikirkan terus-menerus dan berkelanjutan. Dan itu hanya bisa dilakukan kalau kita menyadari kemerdekaan itu harus membangun kemandirian masyarakat di bidang ekonomi.
8: Ridwan menegaskan DPRD akan mengawal kebijakan anggaran agar pembangunan benar-benar mampu mendorong masyarakat Gorontalo semakin produktif, mandiri, dan sejahtera.
0: DPRD Kabupaten Pulawato mengapresiasi pelaksanaan operasi perdana di RSUD Lemito. Hal ini diharapkan semakin mendorong pemerintah daerah dan seluruh fasilitas pelayanan kesehatan terus mengembangkan sarana dan prasarana, meningkatkan ketersediaan dokter, serta memperbanyak jenis layanan. Laporan Anggi Sanga.
6: Pelaksanaan operasi perdana di Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Lemito pada pekan lalu mendapat apresiasi dari DPRD Kabupaten Pohuwato. Pelaksanaan tindakan medis besar tersebut menjadi salah satu indikator adanya peningkatan sarana dan prasarana serta layanan medis di rumah sakit tersebut. Anggota DPRD Kabupaten Pohuwato Abdullah Kadir Diko mengatakan, sektor kesehatan merupakan salah satu layanan dasar yang sangat penting bagi masyarakat. Karena itu, peningkatan kualitas pelayanan di RSUD Lemito menjadi sangat penting dalam mendukung peningkatan kualitas layanan kesehatan di Kabupaten Pohuwato ke depan. Ia menekankan, semakin lengkap fasilitas dan layanan medis yang tersedia di setiap rumah sakit yang ada di Kabupaten Pohuwato, masyarakat yang membutuhkan penanganan medis tertentu bisa segera ditangani tanpa harus menempuh perjalanan jauh menuju rumah sakit di daerah lain.
10: Kami bersyukurlah peningkatan fasilitas di Rumah Sakit Lemito sudah naik lagi di level, sudah bisa melakukan penindakan operasi. Nah, harapannya kinerja dari para petugas kesehatan, dokter bisa lebih maksimal lagi sehingga bisa memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya buat masyarakat. Kami beberapa kali melakukan rapat dengan pendapat maupun kunjungan kerja ke rumah sakit-rumah sakit. Tujuannya ingin memastikan bahwa pelayanan kesehatan yang ada di puskesmas maupun rumah sakit yang ada di wilayah barat itu bisa maksimal dan terus bisa ditingkatkan.
6: DPRD berharap pelaksanaan operasi perdana di RSUD Lemito semakin mendorong pemerintah daerah dan seluruh fasilitas pelayanan kesehatan untuk terus mengembangkan sarana dan prasarana serta meningkatkan ketersediaan sumber daya manusia khususnya dokter spesialis. Selain itu, peningkatan jenis layanan kesehatan juga perlu dilakukan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan dukungan fasilitas yang memadai, tenaga kesehatan yang kompeten, dan ragam layanan yang diberikan, DPRD berharap kualitas layanan di bidang kesehatan di Kabupaten Pohuwato semakin optimal. Program prioritas Kementerian Agama Republik Indonesia meliputi kerukunan umat beragama, kemudian mencintai lingkungan sekitar, dan Kemenag berdampak mendapat dukungan Kementerian Agama Kota Gorontalo. Berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan yang berkaitan dengan keagamaan terus dimaksimalkan Kemenag Kota Gorontalo.
11: Gerakan Membersihkan Masjid yang merupakan program Kementerian Agama RI dalam rangka memperingati Hari Besar Keagamaan dan HUT Kemerdekaan terus dimaksimalkan di tengah masyarakat. Gerakan yang ditindaklanjuti Kementerian Agama Kota Gorontalo ini difokuskan pada bersih-bersih rumah ibadah dan lingkungan sekitar. Misnawati Nuna, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Gorontalo, mengemukakan kegiatan ini digelar pada perayaan Hari Besar Keagamaan seperti Maulid Nabi dan HUT Kemerdekaan. Selain membersihkan masjid, gerakan ini juga menyasar tempat ibadah non-muslim lainnya yang ada di Kota Gorontalo. Untuk mempermantap kegiatan sosial kemasyarakatan, Kemenag harus turun langsung di lapangan, memberikan edukasi dan sosialisasi. Diharapkan dukungan dari semua komponen terhadap penyelenggaraan program Kemenag selama ini.
12: Mempunyai asta protes, paling tidak ini memenuhi 2 atau 3 asta protes, yakni kerukunan dan cinta kemanusiaan, kemudian ekologi, ini adalah kita mencintai lingkungan karena itu adalah bagian dari ibadah, dan yang ketiga adalah asta protes terkait dengan Kementerian Agama berdampak. Jadi kami warga Kementerian Agama ini tidak hanya diam di balik meja, tapi kita harus turun di lapangan memberikan contoh, memberikan edukasi kepada masyarakat terkait dengan asta protes tadi, dan itu semua adalah dalam rangka mendukung asta cita Bapak Presiden.
11: Ms. Nawati menambahkan kegiatan Kementerian Agama mengacu pada program prioritas seperti kerukunan dan cinta kemanusiaan, kemudian mencintai lingkungan yang merupakan bagian dari ibadah, dan Kementerian Agama berdampak. Menurutnya, asta protas Kementerian Agama tersebut dilakukan untuk mendukung program asta cita Presiden RI. Hendrao melaporkan.
6: Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi Gorontalo memastikan kesiapan pelatih dan pendamping atlet menuju PON tahun 2028, termasuk memenuhi sertifikasi pelatihan tingkat nasional. Berikut laporan Daihan Datau.
13: Menjelang pelaksanaan PON ke-22 tahun 2028, kesiapan sumber daya pendukung atlet menjadi salah satu perhatian KONI Provinsi Gorontalo. Salah satunya dengan memastikan pelatih dan pendamping atlet telah memenuhi persyaratan sertifikasi kepelatihan tingkat nasional sesuai ketentuan cabang olahraga. Ketentuan ini mengacu pada aturan PON yang mewajibkan pelatih pendamping atlet memiliki sertifikasi minimal tingkat nasional. Sekretaris KONI Provinsi Gorontalo Adi Pala mengatakan aturan tersebut telah disampaikan kepada KONI di seluruh Indonesia dan selanjutnya akan diteruskan kepada setiap cabang olahraga.
14: Di atlet itu, di pendamping atlet harus berklasifikasi, pendampingnya harus berklasifikasi nasional. Realisasinya sudah disurati, kita ke KONI semua seluruh Indonesia. Maka ini akan kita teruskan ke cabur-cabur. Dan dalam waktu dekat ini, segera untuk melakukan rapat dengan cabur-cabur. Dan supaya untuk lebih persiapkan lebih dini, kita harapkan cabur-cabur sudah mempersiapkan itu. Cabur ini sudah harus ada pelatihan tingkat nasional. Karena PON itu bertaraf nasional, jadi pelatihnya pendamping itu harus berklasifikasinya nasional gitu.
13: KONI Provinsi Gorontalo juga akan segera melakukan rapat bersama cabang olahraga untuk memastikan persiapan sertifikasi dilakukan lebih awal. Dengan demikian, pelatih dan pendamping atlet yang akan berlaga di PON ke-20 nantinya telah memenuhi klasifikasi nasional sesuai standar yang ditetapkan.
0: Saudara, demikian rangkuman berita sepekan. Semoga mengingatkan kembali ulasan berita yang kami sajikan pekan lalu. Saya Rustan Nita, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.

Pendengar, sekian Warta Siang Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo. Anda juga bisa mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rri.co.id dan media sosial terverifikasi milik RRI. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Yusri Ampruno mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

main-main gue di telepon di 0821-9664-6664, 0822-5996-8324, atau di WA di 0822-5996-8324. Anda bisa ikutan hari Minggu, bebas request ya, tapi aturan mainnya tetap jalan. Lagu Indonesia dari tahun 90 sampai dengan hari ini yang ada di bank lagu kita, itu pasti kita puterin ya.

0: 1 dan 0822, jangan lupa dengan kata kuncinya LDR 100% Indonesia. Oh, halo.
1: 100% Indonesia.
2: Mm.
1: Halo Yusri.
2: Halo juga Tanau.
0: Judulnya?
1: Titip Rindu buat Ayah.
2: Titip Rindu.
0: Sebentar ya.
1: Oke.

0: penyanyi tahun 80. Saya pilihkan lagunya Ebit G. Ade yang berkolaborasi dengan Iwan Fals. Lagunya sama, berarti ini di request ya. Di request, di cover kembali untuk rilis di tahun 2025. Oke, satu penelpon lagi, LDR, halo.
1: Assalamualaikum.
0: Salam.
1: 100% Indonesia.
0: Iya, naikilah ya.
1: Iyalah.
0: Kira naikilah.
1: Bukan Tina Kila, iya Tina Kiki.
0: Ki buat Tina, buat Tina Ita.
1: Itu kalau sekali buat Tina Ita.
0: Oh iya iya.
1: Tina Ito jo.
0: Naik. Sama saja.
1: Sepanas kali matahari aja sejadi kain itu.
0: Anden dali itu.
1: Ipo yang mati itu mau itu madah itu kain lagu ini.
0: Lagu apa?
1: Lagunya Seventeen.
0: Seventeen? Yang mana?
1: Alter Indah.
0: Hal terindah.
1: Iya.
0: Hal terindah.
1: Kenapa boleh main sama dia kok indah?
0: Oke. Ya untung sama anu. Pate-pate toy. Bolo mato.
1: Ayo Sri, pate-pate toy.
0: Bolo mato minggu-minggu lo dung itu. Nah, oke, okay. Penting terindah.
1: Dia
0: mesti pakai senter.
1: Eko.
0: Sudah.
1: Boleh?
0: Boleh.
1: Iya.
0: Yang penting terindah. Oke, okay. Amin. Waalaikumsalam. Oke, dua lagu sudah ditentukan ya. Ada lagunya Ebit G. Ade, Iwan Fals, Titip Rindu Buat Ayah, sama lagunya Seventeen, Hal Terindah. Aku mau kasih kesempatan untuk kalian bisa pilih lagu semua ya, jadi gak usah ikutan, nanti kita ke lagu aja dulu ya, nanti gabung lagi untuk Anda yang ingin request lagu biar semua dapat kesempatan memilih lagu masing-masing ya.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakil. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraan. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutamakan. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar ceritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan memperkenalkan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Untuk Anda di 54 menit saat ini dari jam 2, pendengar, kembali kami buka telepon di 08219664664 dan 08225996834 untuk request lagu LDR. Halo.
1: 100% Indonesia. Halo Abi.
0: Halo juga Ibu Nelly.
1: Iya, lagunya Afgan.
0: Judulnya?
1: Judulnya Tidak.
0: Apa?
1: Sadis.
0: Oke, okay, terima kasih Bu Nelly.
1: Oke. Salam sehat selalu.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullah. LDR. Halo. Halo. LDR. Ibu Lis ya? Ibu Lis, mau lagu apa Ibu Lis?
1: Coklat.
0: Coklat. Bendera. Oke, okay. Terima kasih Bu Lis.

0: Kepada ke-81 Republik Indonesia ada banyak agenda karnaval budaya yang diselenggarakan ya dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun Republik Indonesia. Ada jalan sehat, ada gerak jalan, ada karnaval budaya, terus juga perkemahan lah, pentas seni, macam-macam lah ya. Terlebih di tanggal 17-18 nanti selepas upacara, wish, makin rame tuh ya kegiatan-kegiatannya. Ada panjat pinang lah, tarik tambang lah, makan kerupuk dan sebagainya. Saya kebagian trek-trek aja ya. Sudah pasang bendera belum? Bendera tuh murah banget ya harganya, tapi tidak semurah perjuangan dari para pejuang-pejuang kemerdekaan kita yang sampai berdarah-darah gitu. Jadi ya minimal pasang bendera lah ya. Oke, kembali kami ajak Anda bergabung di Tofan di 082196648664, 082259968324, LDR, halo.
1: Halo, Kepsen Indonesia, halo Kak Yusri.
0: Halo juga, Ibu Rustin.
1: Iya.
0: Mau lagu apa?
1: Lagunya dari Wali.
0: Wali yang mana?
1: Nenekku Pahlawanku.
0: Nenekku Pahlawanku, oke deh. Oh siap, terima kasih Bu Rostin.
1: Oke, makasih. Assalamualaikum Kak Yusri.
0: Waalaikumsalam. Nenek siapa nih yang jadi pahlawan? Pahlawan bukan juga berarti harus melawan penjajah ya. Kategori pahlawan tuh banyak banget gitu. Dari segi sosial ya, membantu seorang yang lagi sangat membutuhkan itu juga pahlawan ya. Satu lagi penelpon, halo LDR.
2: Halo LDR, Indonesia.
0: Iya, siapa nih?
2: Nenek Afni, Bula Dura.
0: Nenek Afni, Nenek Afni pahlawan gak sih? Nenek Afni mau lagu apa?
2: Butiran debu.
0: Butiran debu?
2: Iya.
0: Oke, terima kasih.
2: Terima kasih. Sampai selalu.

ada Alkisah Abu bin Hashim menjadi ahli ibadah dengan tidak pernah meninggalkan tahajud dan bermunajat kepada Allah. Suatu ketika, Abu yang hendak mengambil wudu dikagetkan dengan kedatangan sosok makhluk yang duduk di bibir sumurnya. Lalu Abu bin Hashim bertanya, "Wahai hamba Allah, siapa engkau?" "Aku malaikat utusan Allah," jawab malaikat sambil tersenyum. Abu bin Hashim terkaget namun bangga dengan kehadiran malaikat tersebut dan kembali bertanya, "Apa yang sedang kamu lakukan?" "Aku disuruh mencari hamba pencinta Allah," itu kata malaikat. Dan Abu melihat malaikat memegang kitab tebal berisi kumpulan nama-nama hamba pencinta Allah. Abu bin Hashim kembali bertanya, "Wahai malaikat, adakah nama aku di situ?" "Wahai Abu bin Hashim, bukan aku tidak tahu engkau bangun setiap malam ketika yang lain tertidur, mengambil air wudu dan kedinginan pada saat orang lain terlelap dalam buaian malam. Tapi tanganku dilarang Allah menulis namamu. Rugi sekali diriku yang selalu tegak berdiri setiap malam dalam tahajud dan bermunajat, tapi namaku tidak masuk dalam golongan para hamba pencinta Allah." Ratap Abu menangis sejadi-jadinya. Kata malaikat, "Engkau memang bermunajat kepada Allah, tapi engkau pamerkan dengan rasa bangga kemana-mana dan asyik beribadah, memikirkan diri sendiri. Di kanan kirimu ada orang sakit atau lapar, tidak engkau tengok dan beri makan. Bagaimana mungkin engkau dapat menjadi hamba pencinta Allah kalau engkau sendiri tidak pernah mencintai hamba-hamba yang diciptakan Allah?" Abu bin Hashim pun tersadar bahwa hubungan ibadah manusia tidak semata-mata hanya kepada Allah, namun juga sesama manusia dan alam. Karya Imam Al-Ghazali, Mukasyafatul Ulum.

Dengan dimanapun Anda berada, kita jeda untuk pelaksanaan sholat zuhur hari ini pukul 15 lebih 14 menit waktu Indonesia Tengah, ditandai dengan dikumandangkannya azan zuhur untuk, maksud kami, azan asar untuk wilayah kota Gorontalo.

Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dhalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Kamu yang punya suara emas dan berani tampil. Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia.

38 menit saat ini dari jam 3 sore. Kita kembali lanjutkan untuk lagu dan request LDR 100% Indonesia di sore ini. Dengan kembali mengajak Anda bergabung di telepon di 0821-9664-8664 dan 0822-5996-8324 untuk request lagu. Jangan lupa dengan kata kuncinya LDR 100% Indonesia. Halo.

0: Juwita?
1: Iya.
0: Juwita, sebentar saya lihat dulu si Juwitanya ini boleh main tidak. Oke, terima kasih.

0: 100% Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bukan Ibu Iya di Bualemo.
1: Oh Ibu Iya Bualemo.
0: Tidak
1: Ibu...
0: apa biar silalah kayak.
1: Agak-agak mirip ya. Ibu Iya mau lagu apa?
0: Lagunya Dere yang judulnya Berisik.
1: Dere?
0: Iya judulnya Berisik.
1: Berisik, so siapa yang berisik?
0: Lagu poli itu Kayus.
1: Oh, kira ada tetangga yang seberisik.
0: Tidak boleh, Pak Ironi begitu tidak boleh.
1: Siapa tahu?
0: Murka begitu.
1: Siapa tahu ada bakaroke, ya. Bakaroke basar-basar di suara, iya, ada berisik.
0: Iya, orang
1: seurusan
0: itu kalau memang iya.
1: Napa dia?
0: Tidak boleh ya, ih.
1: Oke. Okay.

Facebook ya, orang gerai jalan. Aduh, patudulahu. Wah, tetap semangat ya. Tidak seberapa tuh patudulahu dengan perjuangan para pahlawan kita. Yang penting kemeriahannya ya. Wah, kalau lihat postingan live-live Facebook di Mak-mak FB Pro, wih, rame banget gitu ya. Walaupun patudulahu dia mencoba mengabarkan gitu ya kemeriahan gerak jalan di tempatnya masing-masing. Kalau di kota agak jarang ya kegiatan-kegiatan seperti itu. Saya rindu dengan kegiatan seperti itu. Dulu saya sering ikut ya. Kalau sekarang ya so tidak mampu. So jompo. Oke, kita ke lagu ya. Juwita dari Bruri Marantika, nanti disusul lagunya Derek. Berisik.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Pendengar, sayang sekali kita harus sudahi kebersamaan untuk lagu dan request di sore ini. Sampai ketemu besok ya, LDR setiap hari pastinya, kecuali hari Selasa kita gabung dengan Pro 1 RRI Jakarta. Jangan kemana-mana, pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1.

Kamu yang punya suara emas dan berani tampil. Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit. Berpakaian sopan dan boleh pakai minus one. Instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi Bintang Radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi Panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia.

0: dan terus berkarya. Bersama kami dalam Gorontalo sore ini.
1: Sesaat lagi kita ikuti Kentongan Radio Tanggap Bencana RRI Gorontalo.

0: Terima kasih pendengar yang masih terus bersama kami di Prosatya dari Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi. Di jam 4 sore ini kita update beberapa informasi terkait mitigasi kebencanaan dalam kantongan. Pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG Gorontalo memperkirakan cuaca di wilayah Provinsi Gorontalo umumnya berlangsung cerah hingga berawan sepanjang hari, disertai imbauan kepada kewaspadaan terhadap dampak dari musim kemarau yang sudah terjadi beberapa pekan belakangan. Prakirawan BMKG Gorontalo menyampaikan bahwa cuaca pada pagi dan dini hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan, sementara siang dan malam hari cenderung cerah. Suhu udara sendiri berkisar 23 hingga 33 derajat Celsius dengan kelembaban udara 45 sampai dengan 98%, sementara angin bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 10 sampai dengan 30 km per jam. Sementara untuk jalur penyeberangan, kondisi Laut Sulawesi wilayah Gorontalo Utara diperkirakan cerah berawan hingga berawan dengan angin dari barat hingga timur laut berkecepatan 20 hingga 30 km per jam dengan tinggi gelombang 0,5 hingga 1,25 meter. Kondisi serupa juga berlaku di Teluk Tomini dengan angin dari arah timur berkecepatan 20 hingga 30 km per jam dengan tinggi gelombang yang sama 0,5 hingga 1,25 meter. BMKG juga mengimbau masyarakat untuk tetap waspada, menjaga kesehatan, menggunakan air secara bijaksana, serta menghindari aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran selama musim kemarau berlangsung.
1: This is Captain Kim speaking. Welcome aboard Benga Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system 'cause we're going to...

0: pizza.
1: Eh, jangan main api di tempat situ, nak. Nanti kebakaran. Apalagi dekat dengan gas. Wah, ni anak.
2: Barang, ini om mengganggu ada pe.
1: Eh, ni anak diingatkan membantah. Kalian senang kalau terjadi kebakaran?
2: Baiklah, om. Eh, om, untuk rokoknya jangan dibuang sembarang dong. Udin payah.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Gempa bumi bisa datang kapan saja. Saat gempa terjadi, tetap tenang, lindungi kepala, jauhi kaca dan benda berat. Setelah gempa, segera menuju titik kumpul di tempat terbuka. Ikuti arahan petugas dan cari informasi resmi dari BPBD atau pemerintah setempat. Waspada, siap, dan saling bantu. Tanggap bencana dimulai dari kita.
1: Anda sedang mendengarkan program Kentongan, Radio Tanggap Bencana, RRI Gorontalo.

Pendengar, sekitar 4.000 kepala keluarga di Kabupaten Bone Bolango telah melaporkan mengalami dampak kekeringan yang menyebabkan kesulitan memperoleh air bersih. Kondisi ini terjadi di sejumlah wilayah yang mengalami penurunan ketersediaan sumber air. Data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Bone Bolango mencatat dari sekitar 4.000 warga terdampak, ada sebanyak 3.000 kepala keluarga telah mendapatkan bantuan distribusi air bersih. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bone Bolango mengatakan kekeringan sendiri mulai dirasakan masyarakat karena sumber air yang selama ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mengalami penurunan debit air. Selain sumur warga, kondisi kekeringan juga semakin dirasakan masyarakat yang tinggal di wilayah pegunungan. Warga di kawasan ini banyak bergantung pada sistem penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat atau PAMSIMAS. Kondisi PAMSIMAS di sejumlah wilayah juga ikut terdampak karena sumber air yang menjadi pemasok mengalami kekeringan, dan ini membuat masyarakat semakin bergantung pada bantuan air bersih dari pemerintah. BPBD Bone Bolango terus melakukan pendataan terhadap warga yang membutuhkan bantuan air bersih. Distribusi sendiri dilakukan secara bertahap dengan memprioritaskan wilayah yang mengalami kondisi kekeringan paling parah. Hari Rabu lalu, sekitar 3.000 warga telah mendapatkan layanan distribusi air bersih dari BPBD. Sementara itu masih terdapat sekitar 1.000 warga terdampak yang membutuhkan penanganan lebih lanjut.

0: sampai kotor sekali ini halaman ini. Ini orang baparas, dianya ikut bakar kesana ini sampai kayak kotor mata ini dia ini.
1: Maciri, apa ini mau babakar ini poludulahe begini? Maciri keke. Jangan.
0: Nana apa ya, Nana apa? Wah, udah gak mau po beresi ini kita pe halamannya, nak mau datang bapak itu pito pakit. Kita pe mata yang susah ini mau dapat ini kotor-kotor begini.
1: Anak polis atau gue anak sombak jalan?
0: Iya. Tidak, dah lo.
2: A few minutes later.
0: Halimah, Uti tolong.
3: Mele DP api belum terlalu besar. Hati-hati nih gue. Stop berbakar, eh.
1: Dengar itu Maciri.
0: Sudah, Jo.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Melanda Kabupaten Bualemo dalam 2 bulan terakhir mulai memberikan dampak terhadap pendapatan masyarakat, khususnya para pedagang. Ini disampaikan oleh salah satu warga di Bualemo dalam program Halo RRI yang mengatakan kondisi kemarau membuat sejumlah pedagang mengalami kesulitan karena pendapatan yang diperoleh saat ini cenderung pas-pasan. Kondisi ini membutuhkan perhatian pemerintah dan para pengambil kebijakan. Pemerintah diharapkan dapat melihat kondisi masyarakat yang terdampak musim kemarau dan memberikan langkah yang dapat membantu meringankan beban mereka. Dirinya menambahkan musim kemarau yang telah berlangsung sekitar 2 bulan lamanya ini tidak hanya berdampak pada kondisi lingkungan tapi juga terhadap aktivitas ekonomi masyarakat. Ia berharap pemerintah segera mengambil langkah untuk membantu masyarakat yang mengalami penurunan pendapatan akibat kondisi tersebut.

0: Upaya peningkatan kesiapsiagaan terhadap bencana salah satunya adalah dengan menyiapkan tas siaga bencana atau TSB. Tas tersebut memudahkan saat evakuasi dari lokasi bencana menuju tempat yang lebih aman. TSB berisi barang-barang pokok yang penting dan wajib ada ketika sebuah bencana atau kondisi darurat terjadi sesuai kebutuhan masing-masing anggota keluarga, yaitu surat-surat penting seperti akta kelahiran, ijazah, surat kendaraan, kartu keluarga, dan lain-lain. Pakaian untuk 3 hari termasuk selimut, handuk, dan jas hujan. Makanan ringan dan tahan lama seperti mie instan, abon, coklat, biskuit, dan lain-lain. Air minum yang setidaknya dapat mendukung kebutuhan selama 3 hari, obat-obatan pribadi atau umum, alat bantu penerangan seperti senter, lilin, korek api, dan sebagainya. Jangan lupa siapkan uang tunai dalam tas untuk bekal selama kurang lebih 3 hari. Peluit sebagai alat bantu pertolongan, masker sebagai alat lindung pernafasan, dan perlengkapan mandi.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar, kita update kembali informasi mitigasi kebencanaan dari portal berita online kami rri.co.id. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Gorontalo mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kekeringan dan kebakaran seiring masuki musim kemarau berkepanjangan. Imbauan ini disampaikan Kepala BPBD Kota Gorontalo Hendri Tikualu saat menghadiri kegiatan silaturahmi pemerintah Kota Gorontalo bersama masyarakat. Berkurangnya ketersediaan air bersih menjadi salah satu dampak yang paling cepat dirasakan saat musim kemarau, karenanya masyarakat diminta mulai menghemat penggunaan air untuk mengantisipasi kemungkinan musim kering berlangsung lebih lama. BPBD juga mengimbau warga menyiapkan tempat penampungan air seperti drum, jerigen maupun galon sebagai cadangan apabila pasokan air bersih terganggu.

Kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit. Berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia. Radio.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 30, Kota Gorontalo. Kami hadirkan informasi dan inspirasi di Pro.

0: Eh bro, dengar-dengar ada acara besar nih. Katanya mau ada yang keliling semua tempat. Dari warung kita sampai ke gedung bertingkat. Semuanya diperiksa. Kamu tahu nggak apa itu?
1: Waduh, jangan-jangan ada razia lagi ya?
0: Oh, bukan razia. Tapi ini urusan ekonomi kita semua. Namanya Sensus Ekonomi 2026. Ini acara besar yang cuma diadakan 10 tahun sekali loh. Tujuannya jelas. Mencatat ekonomi Gorontalo sekaligus mencatat ekonomi Indonesia. Jadi gambarannya jelas. Kondisi ekonomi kita nanti ada datanya yang aku.
1: Wah, serius? Berarti semuanya dicatat, ya? Mulai dari tukang gorengan pinggir jalan sampai perusahaan besar sekaligus.
0: Oh, iya dong. Mulai tanggal
2: 15
0: Juni sampai dengan 31 Agustus 2026.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutamakan. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar ceritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan. Menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Buale mau kembali menyalurkan bantuan zakat kepada masyarakat yang membutuhkan. Pendistribusian zakat yang dilaksanakan beberapa waktu lalu mencapai 412,51 juta rupiah dan menyasar 5 program prioritas. Bantuan ini didistribusikan melalui program kemanusiaan, kesehatan, pendidikan, ekonomi, serta dakwah dan advokasi.

0: Indonesia, kebayang nggak sih mahasiswa baru harus punya aplikasi pinjol? Tapi itulah yang bikin heboh ketika para maba atau mahasiswa baru mengikuti proses pengenalan budaya akademik dan kemahasiswaan diminta untuk mendaftar 2 dari 3 aplikasi pinjol yang mensponsori acara itu. Sebenarnya pinjol ini juga merebak sampai ke sekolah menengah atas. Nah, apa yang mengerikan dari pinjol ini adalah budaya berhutang yang tidak produktif dan cenderung konsumtif. Seperti kita ketahui, sebagian besar mahasiswa ataupun pelajar sebenarnya bukanlah pangsa pasar bagi pinjol. Umumnya di usia mahasiswa ataupun pelajar, kehidupan mereka masih dibiayai, sehingga rata-rata masih bisa memenuhi kebutuhan dasarnya. Tetapi, tak kalah para mahasiswa dan pelajar ini ingin lifestyle atau gaya hidup yang lebih mewah, itulah yang membuat mereka mencari jalan pintas misalkan dengan meminjam dari pinjol. Problemnya, tak kalah pinjaman ini tak bisa dilunasi, disitulah seringkali bencana mulai terjadi. Kadangkala banyak mahasiswa atau pelajar yang akhirnya terlilit hutang. Apa solusinya? Yang jelas, memperkenalkan pinjol kepada para mahasiswa dan pelajar adalah kesalahan yang fatal. Hal itu tidak bisa menjadi solusi keuangan bagi mereka. Itulah sebabnya, selain pelarangan akses pinjol bagi kelompok usia tertentu, juga perlu edukasi finansial. Di sisi lain, untuk mengatasi masalah finansial, bagusnya mahasiswa dan pelajar dilatih wirausaha, bukannya dengan memikirkan soal pinjol ini. Seharusnya justru kampus memberdayakan dan mengajarkan spirit entrepreneurship. Demikianlah dan saya Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI. Untukmu
1: Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit. Berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia.

Tergantung untuk anda ingin mencocokkan waktu dengan kami di studio saat ini pukul 17.30 waktu Indonesia Tengah. Sementara kami informasikan untuk waktu maghrib hari ini jatuh pada pukul 17.59 waktu Indonesia Tengah. Sekali lagi pada pukul 17.59 waktu Indonesia Tengah. Kami ajak anda menikmati beberapa irama religi berikut ini.

siapa umat Islam yang tidak mengenal Ka'bah? Ka'bah memiliki kemuliaan tersendiri di hati umat Islam karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikannya sebagai simbol tauhid dan ibadah. Ka'bah ternyata menyimpan sejuta misteri yang tidak banyak diketahui. Bahkan, Ka'bah juga pernah diteliti oleh sejumlah ilmuwan NASA Amerika Serikat dan hasilnya pun ternyata cukup menggemparkan masyarakat dunia. Tahukah Anda, dikutip dari umroh.com, ada beberapa fakta tentang Ka'bah yang jarang diketahui. Di antaranya, Ka'bah sebagai pusat atau sumbu bumi. Menurut penelitian yang ditulis oleh Hussein Kamel, Ka'bah merupakan pusat atau sumbu dari bumi ini. Hasil temuan ilmiah tersebut mengambil beberapa garis bujur dan lintang yang ditarik dari semua benua di dunia. Hasilnya pun cukup mencengangkan. Posisi Ka'bah yang berada di kota Mekah ternyata merupakan sumber pusat bumi yang sesungguhnya. Fakta Ka'bah yang tak kalah mengejutkan adalah tingginya kadar gravitasi yang menjadi keuntungan tersendiri bagi tempat tersebut. Tak hanya itu, gravitasi yang terkumpul di sekitar Ka'bah sangat menyehatkan orang-orang yang berada di sekelilingnya. Hal ini disebabkan sistem imun pada tubuh bertindak sebagai sistem pertahanan diri dari segala macam jenis penyakit. Tak hanya menyehatkan bagi tubuh, tekanan gravitasi yang tinggi juga berfungsi melindungi privasi Ka'bah sebagai tempat suci umat Islam. Gelombang radio pun tak sanggup mendeteksi Ka'bah. Bahkan, teknologi sekelas satelit tercanggih pun tak akan sanggup mengintip isi dari Ka'bah tersebut. Bukan hanya sekedar bangunan berbentuk persegi, Ka'bah merupakan tempat berkumpulnya semua doa dan pusat dari semua bentuk energi.

salah satu golongan yang masuk dalam kaum duafa adalah anak yatim. Pahala dari menyantuni anak-anak yatim ini juga amatlah besar. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa beliau dan orang-orang yang menyayangi anak yatim di surga kelak amatlah dekat. Ibaratkan jari antara jari telunjuk dengan jari kelingking. Hal ini berdasarkan sebuah hadis yang artinya, aku dan yang mengurus anak yatim di surga seperti ini. Beliau memberikan isyarat dengan kedua jarinya, yaitu jari telunjuk dan jari kelingking. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Selain dijanjikan akan berdekatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga kelak, menyantuni anak yatim yang termasuk dalam golongan kaum duafa ini juga bermanfaat untuk kondisi kesehatan jiwa. Dalam sebuah hadis disebutkan, jika menyantuni anak yatim dan membantu orang-orang miskin mampu melembutkan hati yang keras. Sesungguhnya seseorang datang mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas keras hati yang dialaminya. Beliau bersabda, "Usaplah kepala anak yatim dan beri makanlah orang-orang miskin." Hadis riwayat Ahmad.

Rekan muslimin muslimah dimanapun anda berada, khususnya para muadzin, kami infokan kembali untuk waktu maghrib hari ini pada pukul 17:59 waktu Indonesia Tengah. Sekali lagi pada pukul 17:59 waktu Indonesia Tengah. Sementara untuk beberapa wilayah lainnya akan menyesuaikan dengan jadwal yang ada, seperti halnya wilayah Swawa, Kabila, Tapa, Limboto, Batu Daa, Atinggola, dan sekitarnya. Untuk Bone Pantai dan Swawa Timur dikurangi 1 menit dari pukul 17:59 waktu Indonesia Tengah. Wilayah Kuandang dan Tibawa ditambah 1 menit, sementara Anggrek, Bolihuto, dan Paguyaman ditambah 2 menit. Sumalata dan Tilamuta ditambah 3 menit, wilayah Paguat ditambah 4 menit, Marisa ditambah 5 menit, Lemito ditambah 6 menit, dan Molosipat ditambah 7 menit dari pukul 17:59 waktu Indonesia Tengah.

Muslimin muslimah pendengar, nantikan waktu maghrib hari ini. Terlebih dahulu kami ajak Anda untuk mendengarkan lantunan pengajian At-Suci Al-Quran dalam Quran Surah Al-Hasyr, dimulai dari ayat 21, dibacakan oleh Qari'ah Haja Sarini Abdullah.

0: صدق الله العلي العظيم.
1: Selanjutnya risalah maghrib disampaikan Talib Manhia SOSI MH dalam judul Menjaga Hati di Tengah Dinamika Pergaulan Remaja.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Wassalatu wassalamu ala abdihi Muhammadir Rasul. Wa ba'd. Pendengar RRI yang kami muliakan, sambil menanti azan maghrib dikumandangkan, sejenak kita menyimak risalah dengan judul Menjaga Hati di Tengah Dinamika Pergaulan Remaja. Pendengar yang mulia, masa remaja adalah masa yang penuh warna. Ini adalah fase di mana kita mulai mencari jati diri, memperluas lingkaran pertemanan, dan mulai memiliki ketertarikan terhadap lawan jenis. Islam sama sekali tidak melarang kita untuk bergaul. Namun, Islam memberikan pagar-pagar yang indah. Pagar ini bukan untuk mengekang, melainkan untuk melindungi satu aset yang paling berharga dari kita, yaitu hati. Hati ibarat bejana. Jika diisi dengan hal-hal yang tidak dijaga, ia akan keruh, gelisah, dan mudah patah. Lalu, apa saja batasan syar'i yang Allah berikan agar hati kita tetap terjaga dalam pergaulan? Yang pertama adalah ghaddul basar atau menundukkan pandangan. Batasan pertama dan utama bermula dari mata. Mata adalah jendela hati. Apa yang kita lihat secara terus-menerus akan masuk dan mengendap di dalam pikiran dan perasaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah An-Nur ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul lil mu'minina yaghudduna absarahum wa yahfaduna furujahum. Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Ayat 31 juga memerintahkan hal yang sama untuk perempuan. Di era modern, menundukkan pandangan bukan hanya saat berpapasan di jalan. Ini juga berlaku di dunia maya. Menahan jempol untuk tidak sembarangan scrolling, melihat hal-hal yang membangkitkan syahwat, atau terus-menerus mengamati akun lawan jenis yang membuat kita berangan-angan adalah bentuk lemahnya ghaddul basar versi kekinian. Pagar yang kedua adalah menghindari khalwat atau berdua-duaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, tidaklah seorang laki-laki berduaan atau berkhalwat dengan seorang perempuan, melainkan yang ketiganya adalah syaitan. Pendengar yang budiman dan dirahmati Allah, setan itu sangat cerdas. Ia tidak langsung mengajak pada zina. Ia memulainya dari hanya mengobrol berdua, hanya mengerjakan tugas bareng berdua, atau hanya chatting berdua larut malam. Dari kedekatan fisik atau privasi komunikasi inilah muncul bumbu-bumbu perasaan yang belum waktunya. Jika memang ada keperluan penting terkait sekolah atau organisasi, pastikan ada orang ketiga atau lakukan di tempat terbuka dan profesional. Pagar yang ketiga, yaitu berkomunikasi seperlunya dan tidak mendayu-dayu. Dalam bergaul, interaksi antara laki-laki dan perempuan pasti terjadi. Namun Islam mengatur agar komunikasi dilakukan dengan wajar, tegas, dan seperlunya. Bagi perempuan, Al-Quran mengingatkan agar tidak melembut-lembutkan suara hingga membuat laki-laki yang mendengarnya menjadi tergoda. Dan bagi laki-laki, tidak perlu menebar pesona atau berkata-kata manis yang bisa membuat hati lawan jenis menjadi salah tingkah atau terbawa perasaan. Jika tidak ada hal penting yang harus dibicarakan, maka diam adalah pilihan yang jauh lebih menyelamatkan. Demikian, semoga bermanfaat dan dapat diluaskan kepada sesama manusia. Wallahul muwafiq ila aqwamit tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tiba waktu maghrib untuk wilayah kota Gorontalo dan sekitarnya.

salah satu wanita muslim terbaik dalam sejarah Islam. Ia merupakan seorang petugas medis dan pemasok logistik bagi para kaum muslimin. Ia pun merupakan salah satu perempuan yang tangguh dan pemberani. Jiwa dan raganya ia korbankan untuk membela Islam. Ia dijuluki sebagai The Black Rider. Ia pun dijuluki sebagai Pedang Allah. Suatu ketika, terjadi pertempuran sengit di antara tentara Islam dengan tentara Romawi. Pasukan Khalid bin Walid

Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

Berbagi pada orang yang membutuhkan tidak akan membuat seseorang kehabisan harta yang dimiliki. Sebaliknya, harta yang dibagikan pada fakir miskin dan kaum duafa justru akan bertambah keberkahannya dan dilipat gandakan. Hal itu sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang artinya dari Anas radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Pintu rizki akan terbuka sampai arsi. Allah menurunkan kepada hambanya bagian rizki mereka sesuai dengan banyaknya sedekah mereka. Barang siapa yang sedikit mengeluarkan sedekah, maka Allah akan memberinya sedikit rizki. Dan barang siapa yang banyak mengeluarkan sedekah, maka Allah akan memberinya rizki yang banyak." Hadis riwayat Dailami.

Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sadi rahimallahu ta'ala berkata, hanyalah kekayaan, kemiskinan, kelapangan dan kehimpitan hidup sebagai cobaan dari Allah dan merupakan ujian yang dengannya Allah uji para hamba, sehingga Allah ta'ala melihat siapa saja dari mereka yang mampu bersyukur dan bersabar, agar mereka diberi balasan dengan pahala yang berlimpah. Sedangkan orang yang tidak demikian atau tidak mau bersyukur dan bersabar akan ditimpakan kepadanya siksaan yang sangat keras.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Dari jalan-jalan

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraan. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutamakan. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti, tugasnya adalah mendengar ceritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Terima kasih pada kita yang masih terus bersama kami di Prosatya dari Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi. Sudah lagu dari 420 Mangu untuk Anda peringat. Kami ajak Anda kembali mengupdate beberapa informasi menarik dari portal berita online kami rri.co.id. Pendengar, Gubernur Nusa Tenggara Timur Melki Lakalena menetapkan status tanggap darurat bencana gempa bumi selama 14 hari diberlakukan setelah gempa bumi berkekuatan 7 skala Richter mengguncang wilayah NTT hari Sabtu kemarin. Status tanggap darurat sendiri berlaku mulai 15 hingga 28 Agustus 2026. Melki menegaskan keselamatan masyarakat dan pemenuhan kebutuhan dasar warga terdampak menjadi prioritas utama selama masa tanggap darurat.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia, belakangan ini muncul berita para pedagang pasar tradisional yang meminta supaya platform marketplace seperti Shopee dan Lazada ditutup. Sebelumnya pemerintah telah mengeluarkan kebijakan untuk menutup TikTok Shop lantaran platform itu dianggap melanggar aturan sebab menggabungkan antara platform sosial media dengan e-commerce mereka. Hal ini dianggap sebagai pelanggaran yang membuat TikTok Shop akhirnya ditutup. Gara-gara penutupan itu, para pedagang tradisional pun berharap marketplace lainnya seperti Shopee ataupun Lazada ditutup juga. Hal ini tentunya ditanggapi oleh pemerintah melalui Kementerian Perdagangan yang mengatakan bahwa hal tersebut tidaklah mungkin. Lantaran platform marketplace seperti Shopee ataupun Lazada dianggap tidak melanggar aturan. Bahkan saat ini pun banyak UMKM yang sudah go digital dan berjualan melalui berbagai platform tersebut. Kembali kepada para pedagang tradisional yang menuntut penutupan pasar-pasar e-commerce dan marketplace tersebut adalah lantaran mereka percaya bahwa platform ataupun marketplace seperti itulah yang kini membuat mereka menjadi sepi pengunjung. Penutupan TikTok Shop yang menggabungkan e-commerce dalam sosial media mereka bisa saja dianggap pelanggaran dan beralasan untuk ditutup. Namun, untuk menutup pasar digital seperti Shopee, Tokopedia, Lazada ataupun yang lainnya amatlah mustahil untuk dilakukan. Mungkin saja gara-gara marketplace tersebut, para pedagang tradisional jadi sepi karena pembeli berbondong-bondong pindah belanja online. Namun, hal ini tidaklah seharusnya disikapi dengan cara menutup tempat jualan online-nya. Justru dalam hal ini para pedagang dan penjual yang harus mulai beradaptasi dan menyesuaikan. Jika mereka sadar bahwa para pembeli kini belanjanya melalui online atau di marketplace tersebut, maka harusnya mereka mulai mengembangkan kemampuan mereka buat jualan dan menjajakan produknya secara online di marketplace-marketplace itu. Masalahnya, kedepannya marketplace ataupun penjualan secara digital ini akan menjadi sesuatu yang tak terbendung. Pemerintah tidak akan bisa membendung ataupun menutup pasar e-commerce ataupun berbagai marketplace yang tersedia hanya gara-gara pasar tradisionalnya sepi. Kalau mau dirunut, sepinya suatu pasar tradisional pun tidak melulu gara-gara adanya marketplace online. Bisa jadi produknya mereka tidak berkualitas, lokasinya yang salah ataupun kurangnya promosi. Dengan demikian, menutup marketplace online hanya gara-gara pasar tradisional yang mulai sepi tidaklah memecahkan masalah sama sekali. Selain itu, juga bukanlah langkah yang mencerdaskan. Sekali lagi, justru inilah kesempatan dan tantangan bagi para pedagang tradisional untuk mengembangkan kemampuan mereka buat jualan secara online. Selain perlu buat ikut menjajakan barangnya secara online, mereka pun perlu belajar jualan secara online pula. Masalahnya, marketplace online adalah masa depan yang tak bisa dibendung ataupun dihindari, apalagi ditutup. Lebih baik para pelaku pasar tradisional yang menyesuaikan dan belajar daripada menuntut pasar online ini ditutup. Demikianlah dari saya, Anthony Tio Martin, license trainer dari Mini York Shop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Dengan perjuangan mempertahankan kemerdekaan tidak hanya meninggalkan senjata, arsip atau foto sejarah. Selembar perangko juga menyimpan cerita tentang perjuangan Indonesia pada masa awal kemerdekaan. Salah satu penerbitan ini dikenal sebagai perangko seri revolusi yang terbit pada periode 1946-47. Seri ini dibuat untuk memperingati 1 tahun kemerdekaan Republik Indonesia kala itu. Mereka.

buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil. Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit. Berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi Bintang Radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia. Radio.

1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia dianugerahi bentang alam yang memukau dengan ribuan pulau yang membentang dari barat hingga timur. Keindahan alamnya telah lama menjadi magnet bagi wisatawan dan penjelajah, baik dari dalam maupun luar negeri. Berdasarkan data yang telah didaftarkan ke Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB, Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau. Menariknya sekitar 6.000 pulau diantaranya masih belum berpenghuni dan tersebar di sepanjang garis khatulistiwa. Kondisi tersebut menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan kekayaan geografis paling luar biasa di dunia. Di balik hamparan pulau-pulau yang memikat itu tersimpan banyak kisah dan fakta unik yang belum banyak diketahui masyarakat. Setiap pulau memiliki karakter, sejarah, hingga keunikan alam yang berbeda. Bahkan, sebagian di antaranya masih jarang dijelajahi. Salah satunya adalah Pulau Seribu. Meski namanya Kepulauan Seribu, kenyataannya, gugusan pulau yang berada di Laut Jawa ini, tepatnya di wilayah Provinsi DKI Jakarta, tidak memiliki jumlah pulau yang mencapai angka seribu. Jumlahnya hanya ratusan. Bahkan angkanya dapat berubah dari waktu ke waktu, karena ada pulau-pulau kecil yang muncul atau tenggelam akibat pengaruh kondisi alam. Meski mendengar, kawasan ini tetap menjadi salah satu destinasi wisata bahari paling populer di Indonesia.

Abu bin Hashim menjadi ahli ibadah dengan tidak pernah meninggalkan tahajud dan bermunajat kepada Allah. Suatu ketika, Abu yang hendak mengambil wudu dikagetkan dengan kedatangan sosok makhluk yang duduk di bibir sumurnya. Lalu Abu bin Hashim bertanya, "Wahai hamba Allah, siapa engkau?" "Aku malaikat utusan Allah," jawab malaikat sambil tersenyum. Abu bin Hashim terkaget namun bangga dengan kehadiran malaikat tersebut dan kembali bertanya, "Apa yang sedang kamu lakukan?" "Aku disuruh mencari hamba pencinta Allah," itu kata malaikat. Dan Abu melihat malaikat memegang kitab tebal berisi kumpulan nama-nama hamba pencinta Allah. Abu bin Hashim kembali bertanya, "Wahai malaikat, adakah nama aku di situ?" "Wahai Abu bin Hashim, bukan aku tidak tahu engkau bangun setiap malam ketika yang lain tertidur, mengambil air wudu dan kedinginan pada saat orang lain terlelap dalam buaian malam. Tapi tanganku dilarang Allah menulis namamu. Rugi sekali diriku yang selalu tegak berdiri setiap malam dalam tahajud dan bermunajat, tapi namaku tidak masuk dalam golongan para hamba pencinta Allah." Ratap Abu menangis sejadi-jadinya. Kata malaikat, "Engkau memang bermunajat kepada Allah, tapi engkau pamerkan dengan rasa bangga kemana-mana dan asyik beribadah, memikirkan diri sendiri. Di kanan kirimu ada orang sakit atau lapar, tidak engkau tengok dan beri makan. Bagaimana mungkin engkau dapat menjadi hamba pencinta Allah kalau engkau sendiri tidak pernah mencintai hamba-hamba yang diciptakan Allah?" Abu bin Hashim pun tersadar bahwa hubungan ibadah manusia tidak semata-mata hanya kepada Allah, namun juga sesama manusia dan alam. Karya Imam Al-Ghazali, Mukasyafatul Qulub.

0: agar kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, tiba saatnya dikumandangkan azan Isya untuk wilayah Kota Gorontalo dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Salah satu golongan yang masuk dalam kaum du'afa adalah anak yatim. Pahala dari menyantuni anak-anak yatim ini juga amatlah besar. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa beliau dan orang-orang yang menyayangi anak yatim di surga kelak amatlah dekat. Ibaratkan jari antara jari telunjuk dengan jari kelingking. Hal ini berdasarkan sebuah hadis yang artinya, aku dan yang mengurus anak yatim di surga seperti ini. Beliau memberikan isyarat dengan kedua jarinya, yaitu jari telunjuk dan jari kelingking. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Selain dijanjikan akan berdekatan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di surga kelak, menyantuni anak yatim yang termasuk dalam golongan kaum du'afa ini juga bermanfaat untuk kondisi kesehatan jiwa. Dalam sebuah hadis disebutkan, jika menyantuni anak yatim dan membantu orang-orang miskin, mampu melembutkan hati yang keras. Sesungguhnya seseorang datang mengadu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atas keras hati yang dialaminya. Beliau bersabda, usaplah kepala anak yatim dan beri makanlah orang-orang miskin. Hadis riwayat Ahmad.

Terima kasih pendengar untuk Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Gorontalo. Gorontalo malam ini menemani Anda ya di malam Senin. Aduh, besok udah upacara nih. Terima kasih untuk Anda masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo, kanal informasi dan

Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Dari jalan

Kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit. Berpakaian sopan dan boleh pakai minus one. Instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi Bintang Radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi Panitia Bintang Radio RRI Gorontalo. Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia.

0: pendengar dimanapun Anda berada, kami ajak Anda untuk sama-sama update informasi bersama Pusat Pemberitaan Pro 3. Tetap bersama kami.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo.

0: dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Akhirnya kedapatan. Ya seneng. Saya rencana mungkin pakai Jawa kayaknya. Jawa Tengah. Karena saya memang suka sih sama baju beskapnya Jawa. Saya sering juga pakai beskap Jawa.
2: Tentunya penggeledahan ini berkaitan dengan tindak pidana penambang emas tanpa izin, yang mana penggeledahan ini bertujuan untuk mencari barang bukti terkait dengan penambangan tersebut.
0: BNPB menyampaikan laporan jumlah korban terkini gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Masyarakat antusias untuk mengikuti upacara hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia besok. Sejumlah negara menyampaikan bela sungkawa atas gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 16 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menyampaikan laporan jumlah korban terkini gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Sebanyak 53 orang meninggal dunia, 135 orang terluka. Seperti kami kutip dari laman resmi kami di rri.co.id, gempa bumi yang berpusat di Nagekyo tersebut membuat sebanyak 3.839 orang terdampak, termasuk para korban yang mengungsi di sejumlah titik pengungsian. Masyarakat antusias mengikuti upacara hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan berhasil mendapatkan undangan dalam perburuan tiket secara online. Selengkapnya dilaporkan Sugandi Avandi.
3: Pemerintah telah memberikan kuota 8.900 undangan untuk masyarakat agar ikut upacara pada hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta tanggal 17 Agustus tahun 2026. Jutaan orang harus berebut tiket undangan dengan mendaftar secara online, kemudian ditukar undangan fisik. Audi warga Surabaya, Jawa Timur, salah satu yang beruntung mendapatkan tiket undangan upacara di Istana Merdeka. Bagi Audi, upacara yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto menjadi pengalaman pertama yang paling mengesankan. Audi berencana memakai pakaian adat dari Jawa Tengah seperti beskap. Audi menyampaikan kepada Radio Republik Indonesia saat menukar tiket undangan di Gedung Krida Bakti Kementerian Sekretariat Negara Jakarta sore tadi.
1: Kalau di istana saya pertama, kalau yang beberapa tahun lalu saya di Pemprov Jatim. Akhirnya kedapatan. Ya seneng. Saya rencana mungkin pakai Jawa kayaknya. Jawa Tengah. Gimana? Karena saya memang suka sih sama baju beskapnya Jawa. Saya sering juga pakai beskap Jawa.
4: 1107 menuju loket 3.
3: Adapun dia, warga Jakarta juga antusias untuk mengikuti upacara di Istana Merdeka Jakarta. Dia juga mengapresiasi pelayanan dari panitia dalam penukaran tiket undangan sehingga berlangsung dengan kondusif.
5: Benar-benar perjuangan banget nasionalismenya benar-benar. Perjuangan. Saya dapat tiket ini di hari keempat. Dan itu benar-benar udah percobaan pakai komputer, pakai 3 device. Nah, terakhir waktu pas keempat udah hopeless banget, ya udah akhirnya dapat juga. Tapi di penurunan open pintu itu kita ditanyain KTP sama yang barcode email yang ketiga. Nah, terus habis itu kita nunggu dulu tuh di bawah di lantai 1 untuk naik ke lantai 2-nya gitu. Nanti setelah ada pemanggilan dari loket untuk naik ke atas, baru kita ke atas, kita tunggu. Alurnya sih cepet banget ya. Nah, ada beberapa loket banyak, ada 10 lah gitu. Nah, habis itu kita dipanggil, nah kita menunjukkan yang email di barcode-nya itu yang ketiga, sama kita menunjukkan KTP-nya juga. Udah deh. Nggak ada hambatan banget, kayak excited, maksudnya kayak biasanya kan lama. Nah, ini cepet banget sih teratur.

0: di Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta untuk menyaksikan kegiatan Open Base TNI Angkatan Udara. Kegiatan yang digelar dalam rangka menyemarakan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia ini mendapat antusiasme masyarakat sejak pagi. Dari pukul 8 pagi, pengunjung mulai berdatangan untuk melihat lebih dekat berbagai alat utama sistem persenjataan atau alutsista milik TNI Angkatan Udara sekaligus menyaksikan atraksi udara dari para penerbang. Letnan 2 penerbang Aero Antares Toding Lakdi dari Skuadron Udara 2 Halim Perdana Kusuma mengatakan tingginya antusiasme masyarakat menunjukkan Open Base menjadi salah satu sarana bagi TNI AU untuk memperkenalkan alutsista kepada publik.
1: Dari jam 8 kami sudah standby di sini melihat antusias dari masyarakat-masyarakat untuk Open Base ini. Tujuannya sebenarnya Open Base ini adalah mengenalkan dari alutsista-alutsista kita kepada masyarakat. Mungkin masyarakat pun belum tahu kayak apa sih TNI AU, kayak apa sih kayak pesawatnya yang dalam di Halim Perdana Kusuma, mungkin dalam Indonesia ini. Mungkin kita lihat sendiri dari kedatangan Rafale dari Skadron 12, ada pun juga yang dari Makassar, dari Skadron Thunder, ada juga dari 14 juga datang dari sini.
0: Kehadiran sejumlah pesawat tempur turut menjadi daya tarik dalam kegiatan tersebut. Salah satunya jet tempur Rafale dari Skuadron Udara 12. Pesawat dari sejumlah skuadron TNI AU lainnya juga ditampilkan untuk dapat dilihat langsung oleh masyarakat. Tidak hanya memperkenalkan alutsista, Open Base juga menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk mengenal tugas dan fungsi masing-masing skuadron di lingkungan TNI AU. Letnan 2 penerbang Hanif dari Skuadron Udara 17 menjelaskan, setiap skuadron memiliki misi yang berbeda, mulai dari mengoperasikan pesawat angkut untuk mendukung perjalanan dinas pejabat negara hingga menjaga wilayah udara Indonesia.
2: Kemudian kami melanjutkan standarisasi PPK kami di Wingdik 100 terbang di Jogja. Kemudian setelah melaksanakan standarisasi, kami diberikan tempat dinas masing-masing dari kami bersembilan itu ada di Skadron 2, Skadron 17, Skadron 31, Skadron 32, Skadron 33, Skadron 37.
3: Kalau skadron ini sebenarnya apa sih mas, mau bagi orang awam?
2: Skadron ini itu kalau sipilnya itu dia kan bandara. Nah, jadi skadron ini dia punya masing-masing tempat untuk melaksanakan misinya.
0: Open Base TNI AU digelar di Terminal Selatan Lanut Halim Perdana Kusuma dari tanggal 15 hingga 17 Agustus 2026. Kegiatan ini berlangsung dari pukul 8 pagi hingga 3 sore dan terbuka gratis bagi masyarakat. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, kepolisian mempercepat penanganan kasus penambangan emas ilegal di Kabupaten Kuantan Sengingi usai menggeledah toko emas dan memiliki data terduga pelaku. Santi Yunas melaporkan.
5: Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Riau menggeledah sebuah toko emas di wilayah Jalan Pasir Putih, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar. Penggeledahan dilakukan tim Subdit 4 Tindak Pidana Tertentu di Reskrim Sus Polda Riau. Polisi menyebut penggeledahan ini merupakan pengembangan kasus dugaan penambangan emas tanpa izin atau peti di Kabupaten Kuantan Sengingi. Kasubdit 4 Tipiter di Reskrim Sus Polda Riau AKBP Teddy Ardian mengatakan dari penggeledahan tersebut polisi menyita sejumlah barang bukti, diantaranya perhiasan emas dengan berat mencapai ratusan gram dan berbagai model. Polisi juga menemukan peralatan yang diduga digunakan untuk melebur atau membakar emas.
6: Tentunya penggeledahan ini berkaitan dengan tindak pidana penambangan emas tanpa izin, yang mana penggeledahan ini bertujuan untuk mencari barang bukti terkait dengan penambangan tersebut, sehingga nantinya barang bukti dan alat bukti ini akan kami konstruksikan kepada siapa yang harus bertanggung jawab terhadap kegiatan penambangan emas tanpa izin ini. Ada beberapa nama yang sudah kita kantongi, tentunya ini masih dalam proses. Kami mohon teman-teman bersabar, tentunya segera mungkin akan kami sampaikan kepada masyarakat hasil dari penyidikan yang sedang dilakukan.
5: Sementara itu, penggeledahan toko emas ini juga menjadi perhatian warga sekitar. Warga berharap proses hukum terkait dugaan keterkaitan emas hasil penambangan tanpa izin dapat dilakukan secara transparan.
7: Ya, harapannya terhadap pelaku yang telah ditangkap ini ditindak sesuai tindak pidananya, dan mendapat hukuman, serta nanti ini menjadi peringatan bagi para pelaku-pelaku kejahatan lainnya.
5: Saat ini polisi tengah mendalami dugaan keterkaitan antara aktivitas penambangan emas ilegal dengan aliran barang serta transaksi emas.

0: emas yang ditemukan di toko tersebut. Penyidik juga akan menelusuri asal-usul emas yang diamankan dan aliran transaksinya untuk mengungkap jaringan di balik dugaan aktivitas peti tersebut. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ribuan hektar sawah di Kabupaten Sragen dibiarkan tidak ditanami akibat kemarau panjang dampak dari El Nino yang telah mengancam produktivitas padi secara signifikan. Selengkapnya dilaporkan Mulato Isan.
2: Petani sudah dapat info tentang kaitannya dengan adanya El Nino.
3: Dampak fenomena El Nino dan musim kemarau kering menyebabkan sekitar 5.000 hektar lahan pertanian di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah tidak dapat ditanami padi atau mengalami masa bero. Kondisi ini terjadi akibat minimnya pasokan air irigasi di wilayah tersebut. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan DKP 3 Kabupaten Sragen mencatat dari total 40.000 hektar lahan pertanian pangan di Sragen, saat ini hanya 35.000 hektar yang aktif ditanami padi. Sisa 5.000 hektar lainnya terpaksa dibiarkan kosong karena keterbatasan sumber air. Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan KTNA Sragen Suratno menyatakan bahwa fenomena El Nino mengancam produktivitas padi secara signifikan akibat krisis air bersih. Saat ini rata-rata usia tanam padi baru memasuki minggu pertama dan kedua. Suratno menambahkan ketergantungan pada saluran irigasi menjadikan risiko besar bagi petani yang tidak memiliki sumur dalam. Penurunan debit air irigasi diperkirakan dapat mencapai 50% memasuki bulan September, seperti yang dimulai terjadi di kawasan Tunggul yang saat ini debit airnya sudah menyusut 30%. Musim kemarau tahun ini cukup terik. Petani khawatir saat tanaman memasuki umur 40 hari nanti, di mana kebutuhan air sedang tinggi-tingginya, pasokan justru akan berkurang. Oleh sebab itu, banyak petani yang hanya bergantung pada air tanah melalui sumur dalam atau submersible.
2: Nah, ini selama nanti tidak ada istilahnya air di dalam bumi itu tidak ada, saya pikir antisipasi. Termasuk juga, kan tadi saya bilang memaksimalkan sumur-sumur yang itu juga. Nanti kalau memang dirasa debitnya tidak bagus, petani juga nggak mencoba untuk tidak tanam. Karena tahun yang lalu kok debitnya nggak bagus.
3: Sementara itu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Jawa Tengah memprediksi hujan baru akan mulai turun pada November mendatang. Situasi kemarau panjang ini memicu kekhawatiran para petani akan potensi gagal panen pada tanaman padi yang baru mulai ditanam sejak awal Agustus lalu. Kepala Stasiun Klimatologi BMKG Jateng, Guruh Ciptanto, saat kegiatan sekolah iklim di Sragen belum lama ini menyampaikan, petani sangat perlu mengetahui cara membaca cuaca dan iklim untuk mengurangi risiko gagal panen.
4: Ini adalah dasar-dasar kita mengenalkan kepada petani berkaitan dengan kondisi iklim kita. Kalau kondisi ini kan seperti tahun 2024, banyak curah hujan, petani harus bagaimana cara menanggulangi menggunakan iklimnya. Nah, sementara sekarang kita dalam kondisi kemarau gitu kan. Apa juga yang harus kita lakukan? Jadi kita memberikan semacam pengenalan singkat.
3: Secara terpisah, Kepala Bidang Ketahanan Pangan DKP 3 Sragen Suparno menjelaskan bahwa kendati luas tanam pada musim tanam MT3 menyusut menjadi 35.000 hektar, hasil produksi per hektar diperkirakan justru meningkat dibandingkan MT1 dan MT2. Menurut Suparno, terik matahari yang optimal selama musim kemarau membantu proses fotosintesis tanaman berjalan lebih maksimal. Di samping itu, tingkat serangan hama dan penyakit tanaman selama kemarau cenderung jauh lebih rendah dibandingkan saat musim penghujan. Dari Surakarta, Mulut Isan melaporkan.
1: Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Palangkaraya melakukan pemadaman kebakaran hutan dan lahan di area gambut yang sebagian api telah meluas sampai mendekati pemukiman warga. Berikut laporan Edi Suroso.
5: Posisi yang memang rawan adalah hutan atau lahan yang berada di tempat pemukiman.
6: Kepala Pelaksana BPBD Palangkaraya Hendriku Satria Budi mengatakan, kawasan hutan dan lahan yang berada di sekitar permukiman menjadi salah satu lokasi yang rawan terjadinya kebakaran. Kondisi tersebut dapat dipicu unsur kesengajaan maupun kelalaian masyarakat sehingga api berpotensi cepat muncul. Hendrikus menyebut BPBD dapat segera melakukan antisipasi apabila mendapat laporan dari masyarakat terkait kemunculan titik api. Karena itu masyarakat diminta segera melapor apabila menemukan kebakaran lahan agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat.
5: Posisi yang memang rawan adalah hutan atau lahan yang berada di tempat pemukiman. karena mungkin ada unsur kesengajaan atau kelalaian masyarakat sehingga memang api itu bisa muncul. Namun kita bisa cepat antisipasi apabila memang ada laporan di masyarakat. Memang permasalahan di Kota Palangkaraya, kita tidak bisa memadamkan sampai tuntas karena lahannya gambut. Kalau tidak ada pembasahan sampai tergenang air, kemungkinan api tetap muncul. Namun karena banyaknya titik api yang tersebar di beberapa tempat, mau nggak mau kami harus tinggalkan, yang penting kepala apinya sudah bisa kami jinakkan. Nah mungkin kalau memang ada kesempatan, kami akan mengulangi lagi melakukan pembasahan.
6: Menurutnya pemadaman kebakaran di Palangkaraya menghadapi kendala, karena sebagian besar lahan yang terbakar merupakan kawasan gambut. Api tidak selalu dapat dipadamkan hingga tuntas, apabila proses pembasahan belum mencapai lapisan gambut yang terdalam. Hendrikus menjelaskan banyaknya titik api yang tersebar di sejumlah lokasi juga membuat petugas kewalahan menentukan proses penanganan. Meski demikian, petugas berupaya memastikan kepala api dapat dikendalikan agar tidak meluas, sementara proses pembasahan akan kembali dilakukan jika kondisi memungkinkan. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Palangkaraya Ridwan mengatakan pihaknya tetap siaga menghadapi dampak kebakaran hutan dan lahan. Kesiapsiagaan dilakukan dengan menyiapkan sumber daya manusia, tenaga medis, dan masker untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
7: Artinya gini, dinas kesehatan tetap siap siaga, baik itu sumber daya manusia, medis, para medis, paling tidak kalau rekomendasi kami menyiapkanlah. Kalau ada asap itu kan biasa ketersediaan masker, obat-obatan pelayanan di semua puskesmas dan pusdu dan rumah sakit.
6: Ridwan menambahkan dinas kesehatan juga memastikan ketersediaan obat-obatan dan pelayanan kesehatan di seluruh fasilitas kesehatan mulai dari puskesmas hingga rumah sakit. Langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi meningkatnya pasien terkena infeksi saluran pernafasan akibat paparan asap kebakaran hutan dan lahan. Edi Suroso melaporkan.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dinas Kesehatan Kota Waringin Timur mencatat sebanyak 704 kasus infeksi saluran pernafasan atas atau ISPA mendapat pelayanan di seluruh fasilitas kesehatan selama sepekan terakhir ini. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
8: Kalau ISPA sendiri itu infeksi saluran pernafasan atas, terus gejalanya batuk pilek.
9: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan, karutlah masih menyelimuti sejumlah wilayah di Kabupaten Kota Waringin Timur. Kondisi tersebut diikuti peningkatan kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA dalam sepekan terakhir. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Waringin Timur, tercatat 704 kasus ISPA yang mendapat pelayanan di seluruh fasilitas kesehatan selama sepekan terakhir. Jumlah tersebut meningkat 201 kasus dibandingkan pekan sebelumnya. Kepala Puskesmas Ketapang 1 Sampit, Miftahun Nisa, mengatakan kasus ISPA terbanyak tercatat di wilayah Kecamatan Mentawa Baru Ketapang dengan 272 kasus. Sementara itu, Puskesmas Ketapang 1 mencatat 35 kasus ISPA dalam sepekan terakhir.
8: Kalau ISPA sendiri itu infeksi saluran pernapasan atas, terus gejalanya batuk pilek, disertai pusing, kadang ada juga demam. Pakai masker, harus minum banyak, harus istirahat, terus harus jaga kesehatan, minum vitamin.
9: Sementara itu di Kota Palangkaraya, Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya Ridwan menyebut peningkatan pasien ISPA terjadi terutama yang berobat ke Puskesmas Pandut. Berdasarkan catatan Puskesmas Pandut, jumlah pasien ISPA meningkat drastis dari sekitar 170 kasus pada Juni menjadi 300 kasus pada Juli. Angka ini bahkan jauh lebih tinggi dibanding bulan Mei, saat kasus ISPA masih berada di bawah 100 kasus. Setiap pagi hingga menjelang malam hari, kabut tipis kerap menyelimuti langit Kota Palangkaraya, menandakan memburuknya kualitas udara akibat kepulan asap karutlah. Kondisi ini mulai mengganggu aktivitas sehari-hari warga, terutama mereka yang bekerja atau beraktivitas di luar ruangan.
10: Terutama kita distribusikan untuk ke tempat pelayanan. Jadi setiap orang yang berobat, nanti teman-teman di Puskesmas atau Puskesmas membantu bisa membagikan ke pasien-pasien yang mengalami penyakit ISPA. Kalau tidak urgen, tidak penting, sebaiknya tidak untuk keluar rumah.
9: Ridwan memperkirakan kasus ISPA masih berpotensi terus meningkat selama musim kemarau dan karutlah masih berlangsung. Ridwan mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan saat asap mulai pekat, menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah, serta segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami batuk, sesak napas, atau keluhan gangguan pernapasan lainnya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di tanah air bersama prakirawan BMKG.
11: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 17 Agustus 2026. Bersama saya Rizky, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk dari Samudra Hindia Barat Aceh hingga Laut Andaman di Bengkulu, dari Jambi hingga Riau bagian timur, dari Selat Karimata hingga pesisir barat Kalimantan Barat, di Laut Banda, dari Papua Tengah hingga Teluk Cendrawasih, dan di Samudra Pasifik Utara Papua Barat hingga timur Laut Papua. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di Samudra Hindia Barat Laut Aceh, di Laut Andaman, di Laut Cina Selatan, di Laut Sulu, di Samudra Pasifik Utara Papua Barat Daya hingga Utara Papua, dan Samudra Pasifik Timur Filipina. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perkiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Padang, Bengkulu, Bandar Lampung, Pontianak, dan Tanjung Selor. Potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Pekanbaru, Jambi, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, sebagian besar Jawa, Samarinda dan Banjarmasin, serta potensi udara kabur di Palembang dan Palangkaraya. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Ambon, Nabire, dan Jayapura, dan potensi berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Sorong, Manokwari, Jayawijaya, dan Merauke. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Informasi mancanegara, sejumlah negara menyampaikan bela sungkawa mendalam atas jatuhnya korban jiwa serta kerusakan akibat gempa bumi bermagnitudo 7,7 di Provinsi Nusa Tenggara Timur NTT. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, sejumlah negara tersebut juga mendorong solidaritas untuk Indonesia seperti Malaysia, Australia, Amerika Serikat, Arab Saudi hingga Uni Emirat Arab. Kabar dari dunia olahraga, karateka Bali, Bribda Nikomang Astrid Aulia berhasil meraih medali emas pada ajang Thailand Open Karate Championship ke-16 tahun 2026 yang menjadi karateka berusia 20 tahun itu satu-satunya asal Bali sukses mengharumkan merah putih. Putu Nirawati melaporkan.
1: Pertandingannya sangat ketat karena diikuti oleh beberapa tim nasional.
2: Karateka Bali Bribda Nikomang Astrid Aulia berhasil menyabet medali emas pada ajang Thailand Open Karate Championship ke-16 tahun 2026. Astrid mewakili tim Bayangkara Presisi turun di nomor komite plus 68 kg putri dan menjadi satu-satunya Srikandi wakil Bali di ajang tersebut serta sukses mengharumkan merah putih. Pelatih tim karate Bayangkara Presisi Mabes Polri, Iputu Dedi Mahardika, dihubungi RRI dari Thailand Minggu 16 Agustus 2026 menuturkan, sejak babak awal Astrid tampil on fire mengalahkan wakil tuan rumah Thailand. Di babak semifinal, karateka Bali yang baru berusia 20 tahun itu juga menumbangkan wakil Hong Kong. Di babak penentuan, Astrid juga berhasil mengalahkan karateka Thailand setelah melalui pertandingan final yang cukup sengit.
1: Di babak awal, Nikomang Astrid Aulia mengalahkan karateka Lim Pueng Wanachanan dari Thailand. Kemudian di babak semifinal, karateka Astrid Aulia mengalahkan Chung Lam Sum dari Hong Kong. Dan di babak penentuan, di babak final, karateka Astrid Aulia mengalahkan karateka Keokam Chanankan dari Thailand dengan skor 8-7.
2: Sensei Putu Dedi Mahardika mengatakan Thailand Open Karate Championship ke-16 tahun ini juga menyajikan persaingan ketat antar karateka mengingat banyak atlet tangguh yang turun menjajal kemampuannya sebelum berjuang di Asian Games Nagoya, Jepang. Rasa bahagia dan syukur disampaikan Bribda Nikomang Astrid Aulia setelah berhasil meraih podium tertinggi.
3: Pastinya saya sangat senang dan bersyukur bisa meraih medali emas. Hasil ini menjadi kebanggaan tersendiri. Ini pertama kali saya mengikuti kejuaraan di internasional, yaitu Thailand Open. Menjadi pengalaman pertama saya mengikuti kejuaraan di level internasional. Tentunya ada rasa tegang dan gugup karena ini pengalaman baru bagi saya.
2: Rasa bangga juga disampaikan Sekretaris Umum Sekum Federasi Olahraga Karatedo Indonesia Forky Badung Iketut Murti. Astrid merupakan atlet Kushinryu M Karatedo Indonesia KKI Badung yang berlatih di Dojo Jaya Murti. Astrid juga masuk menjadi tim bayangan Forky Badung menuju Porpop Bali 2027 di Buleleng.
4: Kami sangat bangga atas prestasi Astrid yang berhasil meraih medali emas. Prestasi ini jadi kebanggaan bagi seluruh pengurus KKI Badung dan Forky Badung sekaligus menjadi motivasi bagi atlet-atlet muda lainnya.
2: Pasca tampil di Thailand Open 2026, Astrid selanjutnya akan mempersiapkan diri tampil di kejuaraan nasional Piala Panglima TNI pada 28 hingga 30 September di Malang, Jawa Timur. Tahun 2027 juga akan ada Olimpiade Polisi dan Pemadam Kebakaran di Perth, Australia. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Demikian warta berita malam ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami Pro 1 RRI Gorontalo. Updatean informasi dari rri.co.id, workshop pembinaan dan pengawasan satu daerah Kabupaten Powiato ini resmi ditutup oleh Bupati Powiato Saipul Ambuinga di Marina Beach Resort, pendengar di Marisa, di mana kegiatan ini berlangsung selama 2 hari. Ini menjadi bagian dari upaya memperkuat penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Powiato. Nah, itu juga sekaligus ya meningkatkan sinergi antar pemerintah dalam pengelolaan data untuk mendukung perencanaan dan pembangunan daerah. Di mana pendengar, Bupati berharap penguatan tata kelola data dan kerjasama pemerintah digital ini bisa meningkatkan kualitas data yang digunakan oleh pemerintah daerah sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan, menyusun perencanaan, serta mendukung pembangunan yang lebih tepat sasaran. Informasi selengkapnya Anda bisa cek di rri.co.id.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakil. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraan. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutama. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar jeritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit. Berpakaian sopan dan boleh pakai minus one. Instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi Bintang Radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi Panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia. Radio.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Terima kasih. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, selanjutnya kita dengarkan Sandiwara Radio Persembahan dari RRI Gorontalo dengan judul Oleh-oleh dari Pasar.

Aduh, sudah jam 5.15 menit. Kalau pulang begini saja, pasti Siti marah. Daripada ribut, mending sekalian mampir ke pasar belanja kebutuhan rumah.

0: Permisi, Bu. Minyak goreng 5 liter ya. Telur 3 rak. Beras 3 karung kecil aja.
1: Wah, banyak sekali, Pak.
0: Iya, mau kedatangan keluarga dari luar kota.
1: Kalau begitu, totalnya 1 juta, Pak.
0: Oke, saya transfer 1.500.000 ya, Bu. Nanti Ibu kasih uang tunai 500.000. Saya lagi butuh cash nih.
1: Boleh.
0: Nah, sudah terkirim, Bu.
1: Sebentar.
0: Apa, Bu?
1: Transferannya belum masuk.
0: Loh, kok belum masuk? Ini ada bukti berhasil.
1: Saya tidak terima uang apa-apa.
0: Tapi sudah saya transfer, Bu.
1: Ih, tidak ada. Jangan macam-macam di lapak saya. Saya sering ketemu penipu seperti ini.
0: Jangan tuduh begitulah.
2: Apa itu? Ada apa sih? Ada apa sih?
0: Ya Allah, jangan sampai ada yang kenal aku. Kalau sampai ada yang unggah ke medsos, habis aku.
1: Pergi sana! Jangan mengganggu dagangan saya.
0: Loh, Bu, saya bukan penipu. Kalau warga ikut campur, bisa bahaya nih. Aku harus pergi.

0: Silakan duduk, Pak.
1: Iya, Pak, saya mau lapor. Saya kan tadi sudah transfer.
0: Iya.
1: Ini nih bukti transfernya.
0: Oke, baik, Pak. Kami akan cek. Bisa diperlihatkan riwayat rekeningnya?
2: Ini tidak bisa.
1: Saya hanya ingin masalah ini jelas.
0: Tenang dulu.
1: Sudahlah, Pak. Kalau yang itu bisa dibuktikan, saya relakan kamu aja.
0: Yakin, Pak?
1: Saya cuma nggak mau konflik panjang, Pak.
2: Wah, ramai sekali di sana. Ada apa di sana ya? Ya sudahlah, bukan urusan saya. Kasihan anak ditinggal sendiri di rumah.
3: Assalamualaikum.
1: Siti kok gak ada ya?

0: Nah, akhirnya pulang juga ya.
1: Siti, dengar dulu.
0: Kamu kemana dari tadi, hah? Aku sampai tinggalkan anak sendirian tahu.
1: Aku ada urusan di pasar tadi.
0: Urusan apa sampai pagi?
1: Ya, aku sudah belanja kebutuhan rumah.
0: Aku tidak peduli.
1: Ya, halo.
2: Halo, Pak Rudi. Mohon datang lagi ke kantor.
1: Baik, Pak.
0: Pak, itu tadi siapa, Pak?
1: Tadi yang nelpon polisi.
0: Hah? Polisi?
1: Iya, nanti aku jelaskan ya.
0: Jelaskan apa, Pak?

0: Perempuan menangis lagi. Oh, jadi ini rupanya.
1: Siti.
0: Rudy, jadi ini alasanmu pulang pagi, Rudy.
1: Siti, Siti.
0: Aku sudah cukup sama.
2: Ibu, tenang dulu. Lah,
0: ini siapa? Saya istrinya, saya mau minta cerai.
2: Ibu, tenang dulu.
1: Astagfirullah, Siti. Dengerin dulu.
0: Apalagi yang harus aku dengarkan?
2: Tenang dulu, Bu. Ini bukan perkara seperti yang Ibu bayangkan.
1: Aku memang salah pulang pagi. Tapi masalah di sini soal transfer aja.
0: Transfer?
1: Aku belanja untuk menjamu keluarga yang mau datang. Terus terjadi kesalahpahaman di sini.
3: Bu, saya juga salah. Tadi setelah diperiksa, ternyata ada gangguan aplikasi. Uangnya memang masuk.
0: Jadi?
2: Ya, Bu. Jadi tidak ada perselingkuhan, tidak ada tindak kriminal. Hanya kesalahpahaman.
3: Maafkan saya, Pak Rudy.
1: Iya, saya juga minta maaf kalau membuat keadaan makin rumit.
4: Aku juga minta maaf, aku terlalu cepat mengambil kesimpulan.
1: Ya sudah, yang penting sekarang semuanya udah jelas.
5: Satu keputusan yang terburu-buru dapat merusak kepercayaan yang dibangun bertahun-tahun. Bijaklah mengambil masalah karena kebenaran membutuhkan ketenangan. Jangan mudah menghakimi dan selesaikan persoalan melalui dialog serta jalur yang benar. Demikian drama radio Oleh-oleh dari Pasar, persembahan RRI Gorontalo. Naskah karya Nur Ainsyah Banggai. Diperankan oleh Azhar Yusuf sebagai Rudy. Siti diperankan Denilsa Sylvie Bookings. Gilang Aji Baskara sebagai Pak Polisi. Dan Ibu Mina diperankan oleh Kanisa Muhammad. Sampai jumpa.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Sebuah kisah sedih terjadi di sebuah sekolah SMA swasta di daerah Serpong. Dampaknya, si korban bullying tersebut sampai harus masuk rumah sakit. Kasus ini pun mencuat dan viral, lantaran si pelaku perundungan ini adalah anak dari seorang artis yang cukup terkenal di Indonesia. Kasus yang kini ditangani oleh pihak Polres Tangsel ini termasuk cukup ekstrim. Korbannya dipukul, disundut dengan rokok, disundut dengan menggunakan korek api yang sudah dipanaskan ujungnya, dicekik, kemudian korban diikat ke sebuah tiang. Celakanya, semua ini dilakukan di depan banyak penonton lainnya yang hanya menyaksikan dan tak berbuat apapun. Dan yang paling memprihatinkan adalah perundungan ini terjadi beberapa hari sebelum Hari Anti-Bullying Sedunia. Sungguh memprihatinkan, bukan? Tak heran, Federasi Serikat Guru Indonesia menyebut kasus-kasus perundungan di Indonesia sudah termasuk amat mengkhawatirkan. Sebenarnya, bullying bukanlah hal baru dan banyak terjadi di sekolah. Bahkan dari level TK sampai kuliah itu lumrah terjadi. Para pelaku bullying adalah sosok pribadi yang biasanya mendapatkan kepuasan dan kesenangan dengan cara melihat orang lain menderita. Dan umumnya, pelaku bullying adalah pribadi yang sebenarnya bermasalah, serta membutuhkan pengakuan dengan cara merendahkan, menghina, dan mengkerdilkan orang. Bahkan ada banyak pelaku bullying yang sebelumnya adalah korban bullying juga. Jika ditelusuri, biasanya pelaku bullying seringkali adalah orang yang paling perlu dikasihani, karena biasanya mereka adalah individu-individu yang bermasalah. Di banyak sekolah dan kampus, pelaku bullying seringkali memiliki latar belakang keluarga yang bermasalah dan biasanya punya problem dengan prestasi di sekolahnya. Untuk membuktikan mereka jago, akhirnya mereka pun senang melakukan bullying. Persoalannya, praktek bullying kadang sudah dianggap lumrah dan bahkan jadi tontonan menarik. Bahkan banyak pihak sekolah yang mengetahui adanya bullying ini dan membiarkan. Sebenarnya, yang perlu diwaspadai adalah dampak dari bullying ini bagi si korban, khususnya bagi masa depan mereka. Banyak korban bullying yang akhirnya mengalami trauma, bahkan secara psikologis terluka seumur hidup mereka. Sementara pelaku bullying hanya meminta maaf saat ketahuan dan bisa melanjutkan hidupnya dengan begitu bebas dan senang. Sementara si korban bullying kadang harus menderita bertahun-tahun. Bahkan banyak kasus korban bullying yang sampai mengakhiri hidupnya karena tidak tahan dibully terus-menerus. Belum lagi banyak korban bully yang akhirnya kelak ikut-ikutan jadi pembuli karena ingin membalas dendam. Maka jika diperhatikan, bullying hanya bisa di-stop dengan niat dan kesungguhan. Sistem yang memangkas pembullying harus dilakukan. Tahukah Anda, perpeloncoan di sekolah seringkali menjadi dasar legitimasi dari bullying. Karena itu saatnya menghentikan berbagai bentuk perpeloncoan yang di dalamnya biasanya mengandung unsur bullying. Sekolah dan kampus juga perlu tegas dan tak membiarkan. Nah, sekolah swasta di Serpong ini telah mengeluarkan siswa yang melakukan bullying. Tapi berita semacam ini juga tidak perlu disimpan-simpan. Efek jera dan tegas kepada pembuli perlu dilakukan. Percayalah, jika pembulian sejak awal sekolah ini dibiarkan, kelak ini akan menjadi cikal bakal dari perilaku kriminal yang lebih besar. Bukankah kekerasan yang besar biasanya dimulai dari kekerasan yang kecil? Demikianlah dari saya, Antonio Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

di Pro 1 RRI Gorontalo. Michael Bubble, Close Your Eyes. Sudah mengantarkan kita pukul 21 lebih 20 menit waktu Indonesia Tengah. Untuk Anda pendengar, jangan lupa ya, updatean informasi bisa dicek di rri.co.id ya. Sambil cek-cek rri.co.id ya, dengar musik di Pro 1 RRI Gorontalo. Ada yang lagi trending, lagi happening, asik sekali. Film Seni Merayu Tuhan. Nah, ini bahkan banyak sekali ya pendengar di TikTok, di Instagram, trailer-trailernya gitu ya. Pengen sih nonton ya, cuma lagi malas untuk nangis. Tapi kayaknya harus nonton gitu. Di mana pendengar film Seni Merayu Tuhan ini mengajak kita, apalagi khususnya anak-anak muda ya, melihat proses menjadi pribadi yang lebih baik tanpa harus kita mengejar perubahan secara instan. Nah, film ini diadaptasi oleh bukunya Habib Jafar, dan ini menyoroti pencarian arah hidup melalui karakter Hikmah yang diperankan Ari Irham. Kayaknya mesti nonton ini ya, Jihan Pade harus nonton ya. Hikmah ini awalnya merasa kehidupannya tuh dia berjalan baik-baik saja, namun karena kepergian sang ibu membuatnya kehilangan arah dan mulai mencari ketenangan dengan mendekatkan diri kepada Tuhan gitu. Dimana film ini juga pendengar punya pesan bahwa penonton muda ya, ini bisa jadi apa ya, pertemuan yang luar biasa, dimana kita sebagai anak muda kan kadang kita pikir nih, hidup kita ini udah baik-baik saja, tapi ternyata tidak. Apalagi kehilangan seorang ibu, kalau kita lihat tuh kayak hilangnya rumah itu. Biasanya kita dengar teriakan-teriakan yang kadang membuat kita, apa sih mams, emosi, dan itu nanti akan dirindukan gitu. Tapi entah ya, kadang bilang orang tua tidak pernah salah, tapi ya memang sebenarnya seperti itu ya, orang tua itu harus dihormati. Tapi kadang kita juga anak juga harus pengen dimengerti ya. Ya seperti itu. Terakhir, memang nanti ada penyesalan, tapi semoga kita tidak sampai menyesal. Memang salah satu ujian dari seorang anak itu ya, di umur-umur seperti ini, adalah orang tua kita sendiri. Semoga anak-anak yang lagi merawat kedua orang tuanya diberi kesabaran, diberi kekuatan ya. Ya, karena jangan sampai kita menyesal ya. Satu lagu untuk Anda, Potret Bunda.

Perusahaan desain yang bernama Koreve di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.

Mana dangdut yang kita kenal sebagai salah satu musik yang paling populer di Indonesia. Namun ternyata nih ada perjalanan musik ini tidak bisa dilepaskan dari perkembangan gambus dan musik Melayu. Kalau gambus ini dia punya akar dari tradisi musik Timur Tengah. Alat musiknya itu berupa alat musik berdawai yang dimainkan dengan cara dipetik. Nah, kalau perkembangannya gambus di Nusantara, dia tuh berkaitan dengan kedatangannya masyarakat Arab dan proses penyebaran Islam. Dan musik ini mulai dikembang di Indonesia sejak abad ke-19 dan kemudian dia menyebar ke berbagai daerah. Makanya kenapa gambus itu banyak. Kalau di Gorontalo gambusi, di Ternate juga ada gambus. Apalagi Riau juga. Riau itu menggunakan gambus ya, biasa kalau tari sapi. Berapa lagi? Gambus ini juga banyak sekali digunakan ya di kegiatan keagamaan, dakwah. Seiring berjalannya waktu, musik ini juga pun menjadi hiburan dalam berbagai acara masyarakat ya. Kalau di Gorontalo tuh ada tarian, terus di mana gambus ini semakin dikenal dengan namanya kelompok-kelompok orkes yang muncul di berbagai daerah. Pada masa itu pendengar pertunjukan gambus ini kerap hadir dalam acara pernikahan, hitanan, dan juga kegiatan sosial seperti itu ya. Untuk informasi selengkapnya Anda bisa cek di rri.co.id. Satu lagu dari siapa nih tuh lo? Kita ke Viera dulu ya.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, cukup prihatin loh, baru-baru ini Business Fitness Index tahun 2023 menyebutkan bahwa sebanyak 44% UMKM di Indonesia tidak memisahkan antara keuangan pribadinya dengan keuangan usahanya. Dengan kata lain, mereka mencampur adukkan antara keuangan pribadi dengan keuangan bisnis mereka. Beberapa pelaku UMKM yang saya pernah berjumpa memang menyebutkan bahwa awalnya keuangan tidak terpisah karena uang pribadi mereka lah yang dipakai untuk modal usaha mereka. Tapi dengan berkembangnya usaha, ternyata keuangan itu masih belum sempat mereka pisahkan. Malahan ada loh yang justru bertanya-tanya, emangnya penting ya keuangan pribadi dengan keuangan usaha harus dipisahkan? Toh kan ujung-ujungnya untuk kepentingan pribadi juga. Begitulah komentar mereka. Rupa-rupanya hal ini mengingatkan kita bahwa masih banyak ada UMKM yang dijalankan ala warung tradisional. Dalam warung tradisional, ya pemiliknya bisa seenaknya mengambil ataupun menggunakan uang yang diperoleh dari warung buat apapun. Kalau diperhatikan, dalam manajemen ala warung tradisional ini, mau butuh uang, mereka tinggal buka laci dan ambil tanpa ada catatannya. Kadang pemiliknya sendiri bahkan tidak tahu sebenarnya ada berapa uang yang mereka miliki. Ironisnya, gaya manajemen keuangan model yang begini ternyata masih banyak loh dipraktikin oleh UMKM saat ini. Padahal usaha mereka sebenarnya sudah cukup berkembang dan seharusnya mereka mengelola keuangan mereka dengan lebih profesional. Dilihat dari aspek literasi keuangan, sebenarnya pemisahan keuangan usaha dengan keuangan pribadi adalah sebuah kebiasaan yang baik. Ketika keuangan pribadi dan usaha bercampur, kadangkala pemilik usaha bisa seenaknya menggunakan uangnya. Bahkan, uang yang seharusnya diputar buat modal usaha pun habis terpakai buat kepentingan pribadi. Betapa sering kan kita mendengar kejadian di mana karena situasi darurat, tiba-tiba keuangan yang mestinya dipakai buat jalanin usaha, malah habis terpakai untuk kepentingan pribadi. Bahkan pernah jadi berita di Palembang dan di Bali, di mana uang yang seharusnya menjadi modal usaha habis dipakai buat judi online. Itulah gara-gara gak ada pemisahan yang jelas antara keuangan pribadi dengan keuangan usaha. Di sisi lain, tercampur aduknya keuangan pribadi dan usaha membuat pemilik usaha jadi gak tahu dan gak bisa mengontrol keuangannya. Misalkan, mereka jadi sulit menjawab berapa besarnya sih sebenarnya keuntungan usaha mereka atau seberapa banyak sih pengeluaran yang murni buat usaha mereka. Selain itu, biasanya sih ya, untuk mendapatkan pinjaman modal kerja atau kredit usaha, mereka sebenarnya harus bisa menunjukkan rugi laba usaha mereka. Bayangin aja, ketika catatan keuangan pribadi dan usaha bercampur, maka pastinya bakalan sulit buat dilakukan analisa kelayakan usaha mereka. Nah, karena itulah sekali lagi, sadar keuangan menjadi sesuatu yang sangat penting bagi pemilik usaha UMKM saat ini. Dan hal yang paling sederhana bisa dimulai dengan membuat catatan yang rapi dari setiap transaksi keluar masuknya keuangan usaha mereka. Dan tentunya sedini mungkin dipisahkan dari pengeluaran pribadi. Dengan demikian, ketika usahanya nanti menjadi bertambah semakin besar, maka pemilik usaha tidak akan mengalami kerutan untuk mengendalikan keuangannya. Demikianlah dari saya, Antonio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami ya di Pro 1 RRI Gorontalo. Sebenarnya jam-jam begini ini, semua jam 10, waktunya untuk istirahat. Jangan dulu berhitung-hitung anggaran. Ya, oke deh. Buat Anda pendengar yang malam hari ini ya mungkin sama kayak kita-kita di sini sambil kerja, sambil ngitung pemasukan ya. Oke, sambil ngitung-ngitung yang lain gitu ya. Semoga tetap semangat aja dan jangan sampai tak kurang 01 dan tak lebih 01, itu luar biasa sekali itu ya. Yang harusnya orang mau bayar 5.000 talebe 1 jadi 50.000. Aduh kasihan. Oke lah kalau begitu pendengar. Di minggu malam ini, besok hari Senin mau upacara. Selamat istirahat. Jangan lupa untuk persiapkan segala hal, segala sesuatu dan lain hal seperti baju untuk besok upacara. Terus apa lagi ya? Mungkin ada baju ganti untuk ikut lomba-lomba. Nah, semangat untuk Anda semuanya di malam hari ini. So, tetap terus di Pro 1 RRI Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi. Kita ke lagunya. Mana nih, ada yang mau request? Tentu tidak boleh. Elemen Cinta Sejati.

0: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
1: Hai Jari Jemari, kenalkan, aku Mulut, rajanya berita bohong. Tapi aku iri padamu.
2: Iya dong, aku kan cari-cari, sekali mengetik dan sekali menyebarkan informasi bohong atau hoax langsung ke seluruh penjuru, tanpa terkecuali. Ada otak.
3: Hei otak.
4: Mulut, Jari, kok kalian saling mendukung dalam keburukan sih? Kalian belum tahu ya bahwa orang yang menyebarkan informasi palsu atau hoax akan dikenakan hukum positif. Jadi, penyebar hoax akan dikenakan KUHP. Tahu nggak? Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, ITE.
1: Hey, Jari, aku nggak jadi iri sama kamu deh. Otak, mulai sekarang kita kolaborasi ya. Jadi, mikir dulu sebelum ngetik.

Kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit. Berpakaian sopan dan boleh pakai minus one. Instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi Bintang Radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi Panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami Pro 1 RRI Gorontalo. Sudah masuk di jam 22 waktu Indonesia Tengah ataupun di jam 10 malam di hari Minggu. Berarti kita sudah masuk di lagu-lagu nostalgia mancanegara ya. Di era tahun 80-an sampai 90-an. Mengawali malam hari ini ada lagu dari Angel Bird, Humperdrinks, Nothing Gonna Change My Life For You, Nothing Gonna Change My Love For You.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak nggak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman. Bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

Gibson Foolish Beat pendengar ya. Mungkin ada lagu ini sempat hits ya di masa-masa muda Anda tahun 80-an. Aduh, 87 saya belum lahir itu ya. Pantasan kalau dengar-dengar agak sedikit apa deh nama ini? Tidak familiar ya. Next lagi masih di Mancanegara untuk Ruang Rindu malam hari ini pendengar. Saya ajak Anda sama-sama kita dengarkan dulu lagu Mancanegara di tahun 90-an. Ada siapa nih? The Course untuk Anda, All the Love in the World.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun itu. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatan. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Utada Hikaru, First Love, sudah mengantarkan kita pukul 22 lebih 25 menit waktu Indonesia Tengah. Udah setengah 11 ya, benar. Terima kasih untuk Anda yang sudah bersama kami masih di Ruang Rindu, di mana lagu-lagu mancanegara menemani Anda.

0: 15. Ah. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
3: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke Gery 79. Lewat jendela.
4: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

0: Halo Ade, siapa yang jemput?
1: Kenapa kamu nanya?
0: Rumahnya di mana?
1: Kamu nanya.
0: Sini sama Om. Kamu mau es krim nggak?
1: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nengi, kamu bertanya-tanya. Wow.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia, Dr. Richard Scroll, salah seorang konsultan bisnis terkemuka yang dianggap sebagai 25 konsultan terbaik di dunia, pernah mengeramalkan di tahun 1970-an bahwa di masa depan bermain akan menjadi bisnis raksasa yang amat menggiurkan. Ternyata ramalan itu kini menjadi kenyataan. Bahkan di tahun 2022, catatan transaksi bisnis dari industri game atau aplikasi permainan di Indonesia mencapai 25 triliun rupiah. Bayangkan aja betapa besarnya nilai ini. Hanya saja, sayangnya pendapatan dari industri permainan itu 99,5%-nya mengalir ke luar negeri. Kenapa? Karena kebanyakan yang selama ini jadi penyedia aplikasi permainan itu adalah dari luar negeri. Lantas, berapa nilainya buat pelaku di dalam negeri sendiri? Ya sisanya dong, atau hanya sekitar 0,5% saja. Nah, dalam situasi ini kita bisa memilih. Memilih untuk diam dan terus menjadi penonton dari berbagai game dari luar, ataukah kita, khususnya yang memiliki kepentingan dan bisa berkecimpung di bidang ini, untuk memikirkan masa depannya. Problemnya ketika digali lebih jauh, mengapakah industri game lokal kita masih ketinggalan jauh? Ada beberapa hal yang masih jadi keluhan penting. Pertama-tama, soal kualitas dan kreativitas yang masih belum mampu menandingi. Padahal, sebenarnya beberapa tim kreatif buat industri game di luar banyak yang menggait tenaga lokal dari Indonesia. Artinya, Indonesia sebenarnya tidaklah kekurangan tenaga yang mampu bekerja. Hanya saja, ketika dituntut untuk membangun suatu aplikasi game dari nol hingga menjadi permainan yang atraktif, ternyata masih tidak terlalu mudah bagi industri game di Indonesia. Ditambah ada beberapa keluhan soal pengembangan aplikasi game di Indonesia yang ternyata kurang profesional, kurang gigi, tidak detail, bahkan ada beberapa yang asal menjiplak dari luar. Di sisi lain, dari para pengembang game, meskipun banyak talent yang berbakat, namun tidak banyak investor yang mendukung usaha mereka. Akibatnya tak heran, meskipun di Indonesia pasarnya begitu besar, ternyata diisi oleh pasar game dari luar negeri. Di sisi lain, tentunya sebenarnya ini membuka peluang lebar dari produk game lokal buat merebut kesempatan dan pangsa pasar game nasional ini. Ini mengingatkan kita pada huruf tentang krisis ataupun masalah dalam aksara Cina. Dalam huruf tentang krisis atau masalah itu terdiri dari gabungan antara huruf bahaya dan peluang. Begitu juga kalau masalah soal game nasional ini bisa menjadi bahaya bagi larinya uang ke luar negeri ataupun pengaruh buruk melalui game buat para generasi muda Indonesia yang main game yang kebanyakan dari luar negeri ini. Namun di sisi lain, ini pun memberikan peluang besar bagi industri kreatif dalam negeri buat merebut kesempatan ini. Dengan peluang pasar 25 triliun rupiah ini, kita bisa memilih hanya membiarkan dana kita yang lari, ataukah para kreator, investor, ataupun pemain yang terkait di bisnis game ini melihat sebagai kesempatan besar yang tidak bisa dilewatkan di masa depan. Pilihannya ada pada kita. Demikianlah dari saya, Antonio Dio Martin, License Render dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Terima kasih pendengar, untuk Anda masih bersama kami di Prosat RRI Gorontalo, menit ke-49 dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Ya, terima kasih ya untuk Anda sudah bersama kami di Ruang Rindu untuk Golden Night malam hari ini, yang pastinya di 101,8 FM. Setiap hari itu Ruang Rindu menemani Anda di jam 22 waktu Indonesia Tengah. Oke, jangan kemana-mana. The Beatles menemani Anda dengan judul lagunya mana, California. Oh, kok California Girls? Mana tadi itu The Beatles? Hey.

0: Pendengar, untuk Anda yang sudah bersama kami, Pusat RRI Gorontalo, 23 waktu Indonesia Tengah, pendengar, jazz musik menemani Anda tetap di Pro 1.
1: Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 30, Kota Gorontalo, kami hadirkan informasi dan inspirasi di

kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit. Berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal, dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraan. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutamakan. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar ceritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan memperkenalkan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Suatu siang, saat melewati pusat perbelanjaan, anak kecil mendekati seorang lelaki. Om, mau beli bunga mawar, Om? Bisa buat istri atau pacar, Om? Murah kok, 5.000 saja. Lelaki itu menolak dengan halus tawaran ini karena terburu-buru. Ia sempat melihat di keranjang anak itu masih tersisa sekitar 20 tangkai mawar. Sorenya, lelaki itu melewati pusat perbelanjaan itu lagi dan melihat si anak kecil masih menawarkan bunganya. Ia menawarkan bunga lagi pada bapak itu. Tampaknya ia lupa siang tadi sempat menawarkan bunganya. Lelaki itu menengok keranjangnya dan masih sekitar 14 tangkai mawar. Ia iba dengan anak kecil itu, tapi ia masih memiliki urusan dan tidak membutuhkan bunga. Lelaki itu dengan halus memberi anak itu selembar uang 5.000. Anak itu lalu mengambil uangnya, lalu memberikan kepada seorang pengemis yang ada di dekat sana. Dan si lelaki ini bertanya, "Dek, kenapa uangnya dikasih ke pengemis? Adik nolak rezeki ya?" Anak itu menjawab, "Saya kesini disuruh ibu jualan. Yang kesini buat minta-minta pengemis itu, Om. Om salah kasih rezeki."

0: orang yang berselisih?
1: Kalau berselisih dengan pelanggan, walaupun kita menang, pelanggan tetap akan lari. Kalau berselisih dengan rekan sekerja, walaupun kita menang, tiada lagi semangat bekerja dalam tim. Kalau berselisih dengan bos, walaupun kita menang, tiada lagi masa depan di tempat itu. Jika berselisih dengan keluarga, walaupun kita menang, hubungan kekeluargaan akan renggang. Kalau berselisih dengan teman, walaupun kita menang, yang pasti kita akan kekurangan teman. Jika berselisih dengan pasangan, walaupun kita menang, perasaan sayang pasti akan berkurang. Kalau berselisih dengan siapapun, walaupun kita menang, pada prinsipnya kita kalah. Dan tahukah Anda, tidak ada artinya kita menang dalam perselisihan. Apabila menerima teguran, bersyukurlah karena masih ada orang yang memperhatikan kita. Jaga lisan, perbuatan, dan tulisan agar tidak ada hati yang tersakiti.

Inspirasi mengotori langit. Suatu hari, seorang lelaki pemarah menemui sang kakek. Dia memarahi kakek dengan kata-kata kasar. Sang kakek mendengarkannya dengan sabar, tenang, dan tidak berkata sepatah pun. Akhirnya, lelaki itu berhenti memaki. Setelah itu, kakek bertanya kepadanya, "Jika seseorang memberimu sesuatu, tapi kamu tidak menerimanya, lalu menjadi milik siapakah pemberian itu?" "Tentu saja, menjadi milik si pemberi," jawab orang itu. "Begitu pula dengan kata-kata kasarmu," timpal kakek. "Aku tidak mau menerimanya, jadi itu adalah milikmu. Kamu harus menyimpannya sendiri. Aku mengkhawatirkan kalau nanti kamu harus menanggung akibatnya. Karena kata-kata kasar hanya akan membuahkan penderitaan. Sama seperti orang yang ingin mengotori langit dengan meludahinya. Ludahnya hanya akan jatuh mengotori wajahnya sendiri." Lelaki itu mendengarkan sang kakek dan merasa malu. Ia meminta maaf dan kemudian pergi. Pendengar, kita tidak bisa mengotori langit karena ludahnya akan kembali ke kita. Salam Pro 1.

dimanapun Anda berada. Dengan terdengarnya irama ini, maka selesailah sudah seluruh rangkaian acara siaran kami. Edisi siar hari ini, Minggu 16 Agustus 2026. Mewakili kru yang bertugas memancar maupun di studio, saya Denilsa Sylvie Bookings mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Saat lagi memancar, kami akan mengundurkan diri dari udara untuk kembali besok pada jam 5 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 30 Kota Gorontalo, kami ucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program 1 Gorontalo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di seluruh pelosok Gorontalo, bahkan dimanapun siaran ini dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia, program 1 Gorontalo, kembali mengudara melalui frekuensi FM 101,8 MHz, edisi siar hari ini Senin 17 Agustus 2026. Selamat mengikuti siaran ini. Terimalah salam dari kami, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pos Satu dari Gorontalo di mana pun Anda berada. Kita berjumpa untuk gelaran Gorontalo pagi ini di si Senin 17 Agustus 2026 atau bertepatan di hari keempat Rabiul Awal 1448 Hijriah. Sebelum kita mulai untuk religi pagi hari ini, terlebih dahulu kami infokan jadwal sholat dari Kantor Kementerian Agama Wilayah Provinsi Gorontalo, di mana waktu imsak dan waktu subuh yang baru saja kita lewati pukul 4.22 dan pukul 4.32 waktu Indonesia Tengah. Sementara waktu duha hari ini pukul 6.12, zuhur pukul 11.55, waktu asar pukul 15.13, sementara maghrib pukul 17.59, dan waktu isya pukul 19.09 waktu Indonesia Tengah.

Abu bin Hashim menjadi ahli ibadah dengan tidak pernah meninggalkan tahajud dan bermunajat kepada Allah. Suatu ketika, Abu yang hendak mengambil wudu dikagetkan dengan kedatangan sosok makhluk yang duduk di bibir sumurnya. Lalu Abu bin Hashim bertanya, "Wahai hamba Allah, siapa engkau?" "Aku malaikat utusan Allah," jawab malaikat sambil tersenyum. Abu bin Hashim terkaget namun bangga dengan kehadiran malaikat tersebut dan kembali bertanya, "Apa yang sedang kamu lakukan?" "Aku disuruh mencari hamba pencinta Allah," itu kata malaikat. Dan Abu melihat malaikat memegang kitab tebal berisi kumpulan nama-nama hamba pencinta Allah. Abu bin Hashim kembali bertanya, "Wahai malaikat, adakah nama aku di situ?" "Wahai Abu bin Hashim, bukan aku tidak tahu engkau

engkau sendiri tidak pernah mencintai hamba-hamba yang diciptakan Allah. Abu bin Hasyim pun tersadar bahwa hubungan ibadah manusia tidak semata-mata hanya kepada Allah, namun juga sesama manusia dan alam. Karya Imam Al-Ghazali, Mukasyafatul Ulum.

Kata seorang ahli fikih, Abdul Laitsis Samarkandi, barang siapa yang ingin selamat dari siksa kubur, maka seharusnya dia melazimkan 4 perkara, yaitu menjaga sholat, bersedekah, membaca Al-Quran, dan banyak membaca tasbih. Karena sesungguhnya banyak membaca tasbih itu bisa menyinari kubur dan melapangkannya. Dan jauhilah 4 perkara, yaitu dusta, khianat, adu domba, dan kencing berdiri.

Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

belajar dengan ilmu agama Islam, menambah keimanan kita, memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kita dari berbagai persoalan berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Bersama para Ustadz Hikmah Pagi dalam Religi Pagi yang didukung oleh Basnas Provinsi Gorontalo di Pro 1 dan Pro 4.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan juga sahabat budaya dimanapun berada. Alhamdulillah pagi ini kita bersama lagi di Religi Pagi. Di edisi hari ini, di spesial hari ini, bangsa Indonesia memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Dan semoga pagi ini mengutak atau mengudula'a sehat walafiat, dan juga untuk kaum muslimin dan muslimat yang baru saja selesai melaksanakan sholat subuh, amal ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi yang penuh berkah, mengutak atau mengudula'a, pagi ini kita akan bersama dengan Dr. Haji Husni Idrus yang nantinya akan menjawab pertanyaan kita ya. Pagi hari ini, dan langsung saja kita dengan Ustadz Husni Idrus yang akan membuka kebersamaan kita di Religi Pagi. Ya, Ustadz, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, Ustadz, silakan untuk membuka kebersamaan kita di Religi Pagi untuk hari ini. Tadualah.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, berselawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan berharap kepada Allah semoga semua amalan, aktivitas dan perbuatan kita hari ini dinilai sebagai kebaikan karena Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya mamati lillahi rabbil alamin. Kita buka dengan bersama-sama melafazkan ya bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim.
0: Baik, di edisi hari Senin tanggal 17 Agustus 2026 ya Ustadz ya, kita bangsa Indonesia hari ini memperingati Hari Kemerdekaan yang ke-81 Ustadz. Terus juga pagi ini persiapan-persiapan juga untuk upacara ya Ustadz ya, di jam 7 pagi. Mungkin Ustadz juga termasuk yang akan upacara sebentar. Jadi harus cepat mempersiapkan diri. Tentunya dengan topik kita hari ini ilmu faraid ya Ustadz ya. Sholat dan kafiatnya ya. Oke, silakan langsung saja untuk pendengar dan juga sahabat budaya yang pagi ini sudah bersama di Religi Pagi. Silakan bisa bergabung di line telepon di 08219648664 ya. Kami memberikan kesempatan buat semuanya untuk bisa mengirim pertanyaan melalui WA, dan juga yang lagi nonton di YouTube RRI Gorontalo silakan bisa mengirimkan pertanyaannya. Dan di line telepon sudah ada yang bergabung, langsung saja Religi Pagi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Nenek Afni.
2: Iya.
0: Silakan Nenek
2: Afni. Assalamualaikum Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam.
2: Dasar pertanyaannya, ketika kita bangun sepertiga malam Pak Ustaz, yang didahulukan salat sunat adalah salat tobat daripada salat sarainya Pak Ustaz. Karena saya dengar salat sunat tobat itu akan mengusulkan salat sunat yang lainnya. Jadi pertanyaan saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz, pertanyaan dari Nenek Afni di Buladu.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah, amma ba'du. Nenek Afni, dulu sebelum ada kewajiban, sebelum ada syariat disunahkan melaksanakan qiyamul lail dengan 11 rakaat atau lebih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mewasiatkan kepada para sahabat ya menutup malam hari itu dengan salat witir. Ya, menutup malam hari itu dengan salat witir. Sehingga sekalipun hari ini ada syariat sunnah melaksanakan qiyamul lail, ya qiyamul lail itu semua salat malam, ya sebagian para ulama menilai bahwa afdal dari semua sholat malam adalah sholat witir. Karena itu adalah syariat sunnah yang disunahkan sebelumnya, dan sampai hari ini menjadi sebuah nafilah, menjadi sebuah sholat sunnah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan oleh Imam Abu Hanifah menilai bahwa sholat witir karena tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi, maka dia adalah sholat malam yang wajib ya dilaksanakan, bukan lagi sunnah. Oleh karena itu, sholat taubat itu salah satu sholat sunnah tapi tidak pernah diwasiatkan untuk didahulukan daripada sholat yang lainnya. Ya, yang kedua, sholat tobat itu hanya dilaksanakan satu kali. Sekali kita melaksanakan dosa, kesalahan, maka bisa dihapus dengan sholat tobat. Ma min 'abdin man adnaba dzamban, siapa saja melakukan dosa, ya kemudian dia memperbaiki wudhunya, wa yusalli raka'ataini, dan dia melaksanakan dua rakaat tobat, dua rakaat ringan pelaksanaan tobat, melainkan Allah mengampuni dosanya. Itu terjadi, itu diharapkan hanya dilakukan satu kali. Ketika kita melakukan kesalahan, maka ittabi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikuti kesalahan itu dengan tobat, dengan kebaikan. Maka niscaya kebaikan itu akan menghapus kesalahan. Bukan dilaksanakan setiap malam. Ya, tobat itu hanya satu kali. Nanti kalau terlanjur bikin dosa lagi, sholat tobat lagi. Kalau terlanjur bikin dosa lagi, sholat tobat lagi. Tapi penilaian sholat tobat yang diulang-ulang karena dosa, penilaiannya bisa negatif di hadapan Allah. Karena terkesan mempermainkan dosa, ya, dan mempermainkan sholat tobat kepada Allah. Jadi rekomendasinya, silakan sholat tobat hanya sekali saja, sisanya jenis sholat malam lainnya, namanya qiyamul lail, dilaksanakan. Kemudian diakhiri dengan sholat witir. Lanjut.
0: Baik, kita berikan kesempatan lagi buat pendengar dan juga sahabat budaya Tuduwala di line telepon sekarang. Kami tunggu religi pagi. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan Bapak.
3: Dari Pak Muis ini di
0: Pak Muis. Baik, silakan Pak Muis pertanyaannya.
3: Sering saya dengar di ceramah Facebook itu bahwa ada sholat-sholat sunat yang seperti sholat qobliyah, doa dengan sholat tahajud ini, sholat sunat tahajud ini, itu tidak kita tinggalkan. Sepertinya kalau saya mau sandingkan ini sama dengan sholat, seperti sampai dengan sholat wajib. Sedangkan wajib itu bagi kita semua ini hamba-hamba Allah juga ada yang masih lalai melaksanakan sholat wajib. Kira-kira bagaimana dalam hal perbandingan dalam sholat sunnah tadi ini Pak Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari Pak Muis, Ustaz silakan langsung dijawab.
1: Sholat sunnah adalah sholat pilihan bagi yang melaksanakan yusabu ala fa'ilihi, maka dipahalai oleh Allah bagi yang melaksanakannya. Wala yu'aqabu ala tarkihi, dan tidak disanksi dosa, tidak berdosa dan tidak berpahala bagi orang meninggalkan. Jadi sunnah itu dia pilihan. Sementara yang wajib itu dia adalah yusabu ala fa'ilihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Ya, bagi yang wajib adalah jika dilaksanakan maka dipahalai oleh Allah kewajiban itu dengan pahalanya, dan ketika ditinggalkan maka dia berdosa. Nah, itu definisinya. Yang kedua adalah tidak boleh hanya melaksanakan sholat sunnah kemudian tidak melaksanakan yang wajib. Di kitabnya Imam Ahmad bin Hanbal itu disebutkan bahwa Allah tidak menerima an-nawafil, tidak menerima yang sunnah kalau dia ternyata tidak melaksanakan yang wajib. Itu ada yang model begitu. Dia sholat sunnah qabliyah subuh atau sholat sunnah fajar yang pahalanya, ya, yang pahalanya melebihi langit dan bumi, tidak bisa dibandingkan dengan sholat dengan apa langit dan bumi. Sholatul rakaat al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Ya, dua rakaat sebelum subuh itu nilainya tidak bisa dibanding, lebih baik dari dunia dan segala isinya. Ada yang mencukupkan dengan sholat itu kemudian dia tidak sholat subuh. Alasannya bahwa ini yang lebih mulia daripada sholat subuh. Padahal tidak ada satupun dalil yang mengatakan sholat sunnah dua rakaat fajar itu wajib. Dia tetap sholat sunnah. Apabila dilaksanakan pahalanya luar biasa. Ketika ditinggalkan juga tidak, ya tidak disanksi dosa. Akan berdosa dan tidak diterima kalau yang sunnah itu ditinggalkan. Ya, dilaksanakan sementara yang wajib itu ditinggalkan. Allah tidak menerima yang sunnah kalau kita tidak melaksanakan yang wajib. Allah menerima yang sunnah apabila kita melaksanakan yang wajib. Nah, oleh karena itu, dua-dua ini menjadi motivasi untuk dilaksanakan. Lakukan sholat sunnah, jaga yang wajib. Ya, lakukan yang wajib dan jaga yang sunnah. Motivasinya adalah semakin banyak kita menjaga yang sunnah, maka akan ada dalam hati kita semangat untuk menjaga yang wajib. Tapi kalau kita sering meninggalkan yang sunnah, maka ada potensi yang wajib pun akan terlupakan. Yang bola usunati dah ada halia, apalagi wajib. Tapi yang tolali usunati, iwalo potensi tolali wajib. Rogorontalo bilang begitu. Oleh karena itu, laksanakan dan jaga. Sholat itu ada dua perintahnya. Yang pertama, aqimis sholat, dirikan sholatnya. Sesuai rukunnya, syarat, ketentuannya. Yang kedua, hafidhu ala sholat, jaga sholat itu. Jadi mendirikan dan menjaga, itu dua hal yang berbeda. Ada yang mendirikan, tapi tidak mampu menjaga. Ya, tapi orang yang menjaga, selalu dia mendirikan. Oke, lanjut.
0: Ya, kita lanjut lagi ke pendengar dan juga sahabat budaya. Di line telepon kita buka lagi, Tuduwolo, untuk telepon berikutnya. Religi pagi, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan Bapak
4: dari Udin di Batu Layar.
0: Pak Udin di Batu Layar, silakan pertanyaannya Pak Udin.
4: Ya. Azan itu adalah merupakan panggilan sholat.
0: Iya.
4: Ya. Terutama itu hayya 'alas shalah. Marilah kita melaksanakan sembahyang atau melaksanakan sholat. Pertanyaannya begini Pak Ustaz. Nah, sholat ataupun azan yang dikubur itu kira-kira ditujukan pada siapa-siapa yang dianjurkan untuk melaksanakan sholat di ataupun azan di kubur.
0: Azan di kubur.
4: Kira-kira tujuan sholat di tujuan azan di kubur itu kira-kira siapa yang dipanggil untuk melaksanakan sholat pada saat melaksanakan penguburan jenazah.
0: Baik.
4: Demikian pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Azan di kubur,
1: saya tidak mendapatkan dalilnya bahwa ada perintah dari Al-Quran maupun perintah dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ataupun ada praktek dari para sahabat. Azan ini syariat, azan ini adalah agama, maka tidak boleh melakukan yang tidak ada dalam Al-Quran, tidak ada dalam hadis dan tidak dipraktekkan oleh para sahabat. Nah, oleh karena itu, untuk saya tidak amalkan azan di kuburan. Ada keluarga meninggal, saya tidak suruh azan. Ya, karena tidak ada perintah azan itu memanggil orang, ya, memanggil untuk orang untuk melaksanakan sholat. Itu makna pertama. Sama dengan hayya 'alas shalah, dan kita di kubur bukan memanggil orang melaksanakan sholat. Yang kedua, ada azan yang disyariatkan, sekalipun hadisnya diperdebatkan oleh para ulama, tapi edukasinya luar biasa. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi yang lahir, ya, dia dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka disunnahkan untuk, ya, sekalipun hadisnya diperdebatkan, disunnahkan diazankan di telinga kanannya, ya, diazankan di kamat di telinga kirinya, seperti itu. Kemudian ada sebagian memahami ada azan ditambih, ada angin ribut, ada angin kencang dan seterusnya, itu boleh azan. Tapi untuk di kuburan, ya, untuk di kuburan, saya tidak menemukan dalil hadis yang menunjukkan bolehnya azan di kuburan. Lebih-lebih kita di Gorontalo yang meninggal tidak pernah sholat. Yang meninggal tidak pernah ke masjid. Saat dia meninggal dunia kemudian diazankan. Apa maknanya untuk dia? Maka oleh karena itu tidak ada azan bagi saya tidak mengamalkan, saya tidak menemukan dalilnya. Ya, sehingga kalau disuruh pilih siapa yang paling berhak jadi azan, tidak ada. Karena tidak ada perintah menyuruh untuk melaksanakan azan di masjid. Cukup.
0: Baik, kita masih di Religi Pagi dan silakan buat yang lain yang tidak bisa bergabung di telepon bisa mengirimkan melalui WA atau di yang sementara nonton di YouTube RRI Gorontalo bisa mengirimkan pertanyaan. Baik, di lain telepon lagi, Religi Pagi, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, Pak Anies.
5: Ya.
0: Silakan pertanyaannya.
5: Ya. Salat yang tertinggal beberapa tahun yang lalu itu Pak Ustaz, apakah boleh di kolda? Kalau boleh, bagaimana caranya? Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salat yang tertunda banyak nih di tahun-tahun kemarin Ustaz, bagaimana itu?
1: Ada dua pendapat para ulama. Ada yang mengatakan boleh di kolda. Pendapat pertama ini mengatakan ketika kita tobat umur 50 tahun misalnya, maka sholat zuhur boleh dilakukan dua kali. Sholat zuhur halian salat zuhur hari ini, dan yang kedua salat zuhur qada. Ya, begitu juga asar, begitu juga maghrib. Tapi pertanyaannya, kita ini mau qada salat zuhur, asar, maghrib tahun berapa? Berapa jumlah salat yang harus kita ganti? Ya, berapa jumlah salat? Kalau tobatnya 60 tahun dan kita salat 40 tahun kita tidak salat, maka berarti hitungan 40 tahun juga kita mengqada. Kalau qadanya di setiap waktu salat wajib hari ini dan seterusnya. Ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua saya pilih, kalau benar-benar kita tobat kepada Allah, satu mengakui kesalahan, yang kedua berniat tidak melakukan lagi, tidak meninggalkan salat, yang ketiga mengakui kesalahan yang sudah diperbuat dan menggantikannya dengan perbuatan yang baik, maka pekerjaan yang harus dilakukan adalah ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, cukup tobat nasuha. Ya, cukup tobat nasuha dan jangan ulangi lagi. Maka Nabi katakan attaibu min dzambihi kala dzambalahu, orang yang bertobat atas dosanya maka sama dengan orang tidak berdosa sama sekali. Ya, tobatlah tobat nasuha biar tidak diqadha salatnya. Tapi khawatir, hati-hati, setelah tobat nasuha dan kemudian meninggalkan salat lagi, khawatir dosa meninggalkan 40 tahun yang lalu kembali, karena kita mempermainkan tobat nasuha itu. Oleh karena itu walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Jangan sampai mau terulang lagi itu. Ya, jangan sampai alladzina fa'alu fahisatan, alladzina fa'alu fahisatan aw dhalamu anfusahum. Dzakarullah, orang-orang bertobat atas dosa-dosanya, walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Tidak ada berniat lagi untuk melakukan dosa itu. Khawatirnya ketika sudah nasuha kemudian melakukan lagi, maka dosa yang lalu akan kembali. Oleh karena itu tadi tobat nasuha itu hanya satu kali. Ya, tobatlah kepada Allah, tidak harus mengganti sholat yang lama dan banyak itu, tapi harus menjaga tobatan nasuha itu sampai kemudian meninggal dunia. Cukup.
0: Baik. Pendengar dan juga sahabat budaya, juga yang lagi nonton di YouTube RRI Gorontalo, pagi ini kita masih dengan topik sholat dan kafiatnya. Dan sebelum kita buka di line telepon, kita akan break sejenak dan tetap bersama dengan Pro 1 dan juga Pro 4 RRI Gorontalo.

adalah persiapan dengan ilmu. Ilmu ini yang akan membuat amalan kita diterima karena bisa sesuai dengan tuntunan. Oleh karena itu, kita dituntut memperbagus amalan, bukan memperbanyak amalan. Dari Al-Fudail bin Liyad rahimahullah berkata, supaya dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalannya? Dalam surah Al-Mulk ayat 2. Beliau mengatakan, amalan yang paling ikhlas dan yang paling suci adalah sesuai tuntutan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

0: masih mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi bersama para Ustadz Hikmah Pagi dan didukung Basnas Provinsi Gorontalo.
1: Kita masih bersama di Religi Pagi untuk edisi hari ini, spesial di Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Dan sahabat budaya, mengutak atau mengudlaa dan juga pendengar, kita lanjut lagi dengan pertanyaan yang sudah masuk di kami. Pertanyaan yang saya bacakan pertama, ini pertanyaannya, bagaimana Ustadz hukumnya menunaikan sholat fardu di perjalanan singgah di masjid yang tidak ada jamaahnya? Apakah halalkah air wudhu yang kita pakai sementara kita tidak minta izin sama pengurusnya? Silakan Ustaz, ini pertanyaan ya langsung saya dijawab, namanya tidak ada nih.
2: Ya, sholat perjalanan kalau melebihi 83 km statusnya sudah jadi musafir. Ya, musafir itu ya bisa memilih. Ya, tapi lebih banyak memilih untuk menjamak dan qasar, bukan melengkap ya. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh sendiri. Yang empat dikurangi jadi dua, yang tiga tetap. Ustadz, saya singgah di masjid. Ya, tidak ada jamaahnya. Saya sholat di masjid sementara saya wudhu di masjid. Ya, saya tidak tanya, tidak pamit sama orang yang di masjid itu. Ya, karena tidak ada. Apakah wudhu saya itu sah karena menggunakan air yang tidak diizinkan dan seterusnya. Ya, para pendengar yang dirahmati Allah, ada sesuatu yang dimiliki secara umum karena diperuntukkan secara umum, dan ada sesuatu yang dimiliki oleh personal atau satu lembaga. Ini beda. Kalau ada fasilitas umum dan dipersiapkan, disediakan untuk umum, maka siapapun bisa memanfaatkannya. Tapi kalau ada kepemilikan pribadi atau kepemilikan lembaga, maka tidak bisa dimanfaatkan kecuali izin mereka. Masjid itu sifatnya fasilitas umum. Ya, masjid itu fasilitas umum. Maka setiap masjid itu menyediakan toilet, kamar mandi, tempat wudu. Maka caranya sangat gampang. Tinggal kita datang di masjid, diizinkan, tidak diizinkan, dia sudah fasilitas umum. Maka bukan lagi pertanyaan halal menghalalkan, haram Ustaz, halal tidak. Tapi ini sudah fasilitas umum, siapa saja bisa melaksanakan. Berbeda kalau misalnya masjid itu bukan fasilitas umum, musola di rumah, ya langgar di satu tempat yang itu harus masuk lewat apa namanya, lewat ruangan atau lewat satu tempat yang memang harus ada izinnya, maka kita izin. Tapi kalau masjid yang ada di pinggir jalan, kita dalam keadaan musafir sehingga di situ tidak perlu lagi izin untuk wudhu, tidak perlu lagi izin untuk ambil air wudhu di situ. Itu sudah fasilitas umum dan halal 100% untuk digunakan melaksanakan sholat. Cukup.
1: Ya, untuk pendengar dan juga sahabat budaya, kita lanjut lagi dengan pertanyaan yang masuk pagi ini. Ustadz, pertanyaannya, kapan dilaksanakan sholat taubat? Ya, kapan dilaksanakan sholat taubat? Sebaiknya ba'da setelah 5 waktu atau sebelum sholat tahajud? Silakan Ustadz.
2: Sholat taubat kapan saja bisa dilaksanakannya, mau siang maupun malam, ya itu boleh dilaksanakan kapan saja. Setelah kalau dalam redaksi hadis, man adnaba dzamban, siapa yang melakukan dosa. Dosa ini kan ada yang bikin siang, ada bikin malam. Jadi bisa pilih laksanakan di waktu siang atau di waktu malam. Kalau ingin sholat taubatnya lebih khusyuk, tidak ada kebisingan, tidak ada ribut, tidak ada suara dan seterusnya, ambillah waktu di mana kita hanya berdua dengan Allah. Di waktu itu, itulah waktu saat semua orang pada tidur, kita sujud kepada Allah. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Itulah waktu yang disebut dengan di waktu tahajud, di sepertiga malam, ya. Pada saat orang sudah tidur semua dan kita bangun, itu akan lebih khusyuk. Kita lebih sakral ya, karena kita akan curhat kepada Allah atas dosa itu, minta maaf kepada Allah, dan pasti air mata kita akan keluar, dan itu menunjukkan kehusuan dan kesungguhan kita bertobat kepada Allah. Artinya tidak dilarang sholat tobat tengah hari. Pada zuhur saya sholat tobat, tidak. Tapi kekhusyuannya ada agak berbeda. Suasananya pun berbeda. Dan jaminan, apa namanya, kekhudu'annya pun berbeda. Berbeda ketika kita laksanakan di waktu-waktu fadilah, waktu mulia, tidur per tiga malam, dan dalam kondisi orang dalam keadaan tidur, kita yang sujud kepada Allah. Lanjut.
1: Baik. Kita lanjut lagi. Penelpon, silakan. Di lain telepon lagi, kita buka Religi Pagi. Assalamualaikum. Oke, kita masih menerima penelpon. Silakan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Amran.
3: Ya, terima kasih.
1: Ya, silakan.
3: Begini Pak Ustaz, saya pernah sempat tinggal di salah satu masjid. Setelah azan, mereka masih melaksanakan selawat. Yang jadi pertanyaan kami, apakah bisa setelah azan masih melaksanakan selawatan karena dengan alasan masih menunggu jemaah-jemaah yang lain? Saja yang menjadi pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
2: Iya, setelah azan kemudian lagi melaksanakan sholawat untuk menunggu, ya menunggu apa namanya, orang melaksanakan sholat. Jika itu adalah teknik untuk penanda bahwa setelah bacaan salawat itu akan kamat, maka bisa, silahkan. Ya, orang mau salawat, Allahumma sholli ala Muhammad, di tradisi pesantren itu menjadi penanda. Jadi kalau salawat itu diukur hanya 10 menit, setelah 10 menit langsung kamat, maka itu menjadi penanda jamaah yang ada di luar tidak bisa terlambat karena sementara salawat. Akan berbeda kalau misalnya tidak ada penanda. Ya, tidak dilarang juga kalau misalnya tidak ada penanda. Cukup bahwa kita tradisi di masjid, ya 10 menit atau 15 menit langsung di kamar. Ya, ini akan berbeda motivasinya kalau dia pakai salawat. Orang dengar dari luar, oh ada salawat, berarti tinggal berapa menit. Sama dengan salawat azan. Salawat azan sebelum kita itu imsak, ada salawat azannya. Penanda bahwa sudah mulai siap-siap, ya sudah mulai siap-siap melaksanakan sholat subuh karena sebentar lagi ya sholawat azan itu akan selesai. Ya, selama tidak ada, selama maslahatnya baik, silakan lakukan. Tapi kalau sholawat azan itu dilaksanakan atau sholat apa saja itu dibaca dan bisa mengganggu orang lain, nah itu tidak dibenarkan. Sama dengan ada satu masjid yang jamaahnya tidak mau, pokoknya kalau sesudah azan mereka sholat sunnah. Dan sholat sunnah ini butuh kekhusyuan. Kalau ada yang ngaji-ngaji di masjid, yang ada yang sholat-sholat, ada yang suara-suara salawat di masjid, itu menghilangkan kekhusyuan. Nah, di masjid itu bisa biasanya tidak dilaksanakan ya salawat sebelum pelaksanaan sholat wajib. Maka tinggal dikondisikan dengan kita yang ada di masjid. Yang biasanya rata-rata kalau kita di Gorontalo sudah azan itu orang ingin khusyuk sholat sunnah. Ada sholat sunnah tahiyat masjid, ada qabliyah, ada sholat sunnah wudhu. Dan orang merasa terganggu jika ada yang membaca salawat. Ya, itu rata-rata kalau ditanya. Tapi kalau dijawab beda lagi. Ya, orang tidak merasa terganggu ketika dia melaksanakan sholat, kemudian ada salawat azan atau ada salawat yang lain. Ya, saya kira kondisikan selama tidak merugikan, tidak ada yang dikorbankan. Ya, kalau dia hanya penanda motivasi untuk datang di masjid, saya kira tidak masalah. Selama tidak mengganggu, ya. Selama tidak mengganggu. Cukup.
1: Baik. Satu penelpon terakhir di Religi Pagi kita terima. Religi Pagi, assalamualaikum.
4: Halo.
1: Ya, Religi Pagi. Ya, Bang One langsung dengan pertanyaan.
4: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
1: Ya, waalaikumsalam. Langsung dengan pertanyaan.
4: Halo.
1: Baik. Langsung pertanyaannya. Baik. Oke, sayang sekali tidak bisa tersambung dengan baik ya. Oke, terima kasih Bang One. Mungkin bisa dikirim melalui chat ya pertanyaannya. Ustadz, di pagi ini kita bangsa Indonesia, termasuk kita di Gorontalo ya Ustadz ya. ini persiapannya mau upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Di edisi hari ini mungkin Ustadz ada sedikit penyampaian untuk kita semuanya dengan selalu menghargai para pahlawan kita, dan juga kita memberikan doa terbaik untuk mereka. Bahkan pagi ini juga kami mohon Ustadz bisa mewakili dari Religi Pagi untuk memberikan ucapan Hari Kemerdekaan. Silakan Ustadz.
2: Baik, terima kasih Bu Fani. Pertama, kepada seluruh kita kaum muslimin wal muslimat dan seluruh masyarakat Provinsi Gorontalo, seluruh masyarakat Indonesia di mana saja Anda berada, hari ini tepatnya pada tanggal 17 Agustus 2026 secara nasional kita memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Waktu itu terjadi 17 Agustus 1945. Peringatan Hari Kemerdekaan ini diharapkan untuk diperingati secara saksama, ya, penuh khidmat dan penuh makna keindonesiaan dan kebangsaan kita. Diharapkan tidak menjadi seremonial belaka, habis di upacara, habis di sambutan, kemudian kita bubar, makan-makan, lari karung, dan kemudian jalan-jalan dan seterusnya. Tapi makna kemerdekaan dalam makna nasionalisme kita, bahwa kita bangsa Indonesia sudah harus mensyukuri kemerdekaan ini yang pernah diraih oleh bangsa Indonesia, hasil perjuangan ya dari rakyat secara umum. Di sana ada ulama, di sana ada umara, di sana ada santri, di sana ada rakyat, siapapun dia. Maka mari jaga kesatuan Republik Indonesia ini dan mencintai agama kita, mencintai bahasa kita, mencintai suku, bangsa, dan seluruh kekayaan bangsa Indonesia. Kita tetap NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, nikmat Allah yang harus disyukuri untuk seluruh bangsa Indonesia. Kemerdekaan yang diraih oleh bangsa Indonesia tahun 1945 adalah kemerdekaan dari penjajahan Belanda, Jepang, Portugis, dan seterusnya. Tapi kemerdekaan hari ini lebih berat, bahwa kita sudah harus merdeka dari sisi pendidikan. Kita harus merdeka dari penjajahan-penjajahan internal kita sendiri yang sebagian kita merusak bangsa dengan perbuatan-perbuatan kontraproduktif yang ini sangat merugikan semua pihak dan sangat merepotkan semua masyarakat dan sangat menyibukkan pemerintah. Maka oleh karena itu, saya sebagai narasumber hari ini juga dengan para narasumber Religi Pagi RRI Gorontalo ingin mengucapkan kepada seluruh kita yang mendengarkan dan sebagai bangsa Indonesia, selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ya tahun 17 Agustus 2026. Semoga Indonesia tetap hebat, Indonesia tetap kuat, dan Indonesia tetap berdaulat di mata dunia dan menjadi negeri ya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Terima kasih. Ilahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Dan Ustaz, langsung saja ditutup ya kebersamaan kita di Religi Pagi. Suaranya Ustaz.
2: Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi RRI Gorontalo bersama para Ustadz Hikmah Pagi, didukung Basnas Provinsi Gorontalo.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan Warta Pagi.
1: Ya, dihadirkan semua unsur masyarakat, unsur organisasi, saudara-saudara kita yang pernah terpapar terorisme yang sudah kembali ke pelukan NKRI, kami hadirkan juga di upacara nanti.
2: Kalau sudah rata, insya Allah, sebagaimana saya sampaikan, Pak, insya Allah tanggal 23 Januari 2027, ya, letakkan batu pertama.
0: Berdasarkan topik utama tersebut, merangkai sejumlah berita lainnya yang dihimpun oleh tim redaksi RRI Gorontalo. Inilah Warta Pagi selengkapnya edisi Senin 17 Agustus 2026. Anda bersama saya, Yusri M. Penonong.

0: Kita awali berita pertama dalam warta pagi kali ini, pendengar. Pembangunan kantor wali kota Gorontalo yang baru telah memasuki tahap pembersihan lahan. Bangunan atau lapak yang berada di lokasi lahan pembangunan gedung saat ini telah dilakukan pembongkaran. Meski demikian, masih terdapat satu bidang tanah milik masyarakat yang akan dilakukan pembebasan lahan dari pemerintah kota Gorontalo. Wali kota Gorontalo Aden Dambea menegaskan peletakan batu pertama pembangunan gedung kantor wali kota yang baru hari ini dilaksanakan Januari 2027.
1: Kalau sudah rata, insya Allah, sebagaimana saya sampaikan, bahwa insya Allah tanggal 23 Januari 2027, ya, letakkan batu pertama. Dan kalau sudah selesai semua ini, berarti tanahnya sudah selesai semua, tidak masalah. Tinggal yang kita selesaikan adalah yang sebelah ini. Ya. Itu kan ke depan kan, bagian depan kan. Tidak mengganggu pembangunan. Tapi mereka juga akan datang waktu direktinya untuk menyelesaikan administrasi. Saya kira itu yang paling penting.
0: Pemerintah Kota Gorontalo terus melakukan upaya agar proses pembebasan lahan segera diselesaikan sehingga pembangunan gedung kantor wali kota Gorontalo segera direalisasikan. Ketersediaan lahan salah satu faktor penting sebelum pembangunan fisik. Pemerintah harus memastikan status dan proses pembebasan lahan diselesaikan sesuai ketentuan yang berlaku. Pendengar, kantor wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Kemenham Gorontalo mengedukasi pelajar tentang pentingnya memahami hak asasi manusia sebagai upaya mencegah perundungan dan menciptakan lingkungan sekolah yang aman. Kepala Kemenham Gorontalo Sarton Dali menjelaskan hak asasi manusia merupakan hak yang melekat pada setiap orang sejak lahir. Karena itu penghormatan terhadap hak orang lain harus dimulai dari lingkungan sekolah melalui sikap saling menghargai dan menjauhi segala bentuk kekerasan. Ia menjelaskan tantangan yang dihadapi generasi muda saat ini semakin kompleks seiring pesatnya perkembangan teknologi informasi. Literasi digital harus dibarengi dengan pemahaman etika dan penghormatan terhadap hak privasi orang lain.
2: Jadi hak asasi manusia itu mulai kita masukkan dalam pikiran bahwa hak asasi manusia itu sudah ada penerapannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Orang mulai pas sholat subuh, itu kan kebebasan dalam menjalankan ibadah. Orang pas sholat, orang mulai membersihkan diri. Itu adalah pemenuhan HAM, mulai basapu-sapu. Tapi itu HAM secara pribadi. Coba kalau kita tidak penuhi hak asasi kita pribadi, kemudian kita terpisahkan. Terpisahkan itu antara hak yang satu dengan yang lain tidak akan berpisah.
0: Ia juga memaparkan berbagai regulasi yang menjadi dasar perlindungan hak asasi manusia di Indonesia, mulai dari pasal 28A hingga 28C Undang-Undang 1945, Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM, hingga Undang-Undang Perlindungan Anak. Ia menambahkan edukasi mengenai hak asasi manusia di kalangan pelajar diharapkan mampu membentuk karakter yang menghargai sesama, mencegah praktik perundungan, serta menumbuhkan budaya saling menghormati baik di lingkungan sekolah. Peringatan hari ulang tahun ke-81 proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum untuk melihat makna kemerdekaan dari berbagai sisi. Bagi pelaku usaha di Gorontalo, kemerdekaan juga dimaknai sebagai kebebasan untuk berusaha, berinovasi, dan mengembangkan kreativitas. Berikut laporan Raihan Datau.
3: Momentum hari ulang tahun ke-81 proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia turut dimaknai sebagai kebebasan dalam menjalankan usaha. Bagi entrepreneur Gorontalo, kemerdekaan dalam berusaha tercermin dari kebebasan menentukan usaha yang ingin dijalankan. Pelaku usaha dapat menyesuaikan produk dengan kebutuhan pasar dan peluang yang ada. Kondisi tersebut dinilai memberikan ruang bagi pelaku usaha untuk terus mencoba berbagai jenis usaha. Kebebasan dalam memilih dan mengembangkan usaha juga menjadi bagian dari upaya membangun kemandirian ekonomi. Salah satu entrepreneur Gorontalo, Hamid Dumako, menyebut kebebasan tersebut menjadi salah satu bentuk kemerdekaan yang dirasakannya dalam menjalankan usaha.
4: Kalau untuk saat ini saya merasa sangat bebas, sangat merdeka karena tidak ada intervensi dari pemerintah untuk menjual apapun. Contohnya sekarang saya jual ayam goreng, kemarin jual kopi, sekarang saya ganti ayam goreng. Jadi itu rasa bebas sih, tidak ada larangan.
3: Sementara itu, bagi pelaku UMKM, kemerdekaan juga berarti adanya ruang untuk mengembangkan usaha melalui inovasi dan kreativitas. Kebebasan tersebut menjadi modal bagi pelaku usaha kecil untuk meningkatkan kemampuan sekaligus memperluas peluang ekonomi. Salah satu pelaku UMKM Gorontalo, Andika Nohu, menilai kebebasan berusaha menjadi salah satu bentuk kemerdekaan yang dirasakan pelaku usaha.
5: Kalau kita bicara merdeka, pastinya kan bebas ya. Sejauh ini, saya merasa bebas untuk melakukan usaha kecil-kecilan. Jadi saya merasa merdeka bertetapan dengan kemerdekaan ini. Jadi saya merasa para pelaku-pelaku usaha itu sudah merasakan kebebasan yang memang di mana tolak ukurnya itu kita sebagai pelaku usaha itu bebas dalam berinovasi, berkreatif untuk memajukan selain finansial pribadi, kita juga mampu untuk berusaha kecil-kecilan seperti ini yang nampaknya ke depan insya Allah bisa untuk menaikkan status finansial antara usaha-usaha yang dimana kita bisa berkompetisi dengan baik.
3: Semangat kemerdekaan bagi pelaku usaha di Gorontalo tidak hanya dimaknai sebagai kebebasan menjalankan usaha. Kemerdekaan juga menjadi ruang untuk terus berkreasi, berinovasi, dan membangun usaha agar mampu bersaing. Hal ini menunjukkan bahwa semangat kemerdekaan dapat diwujudkan melalui kemandirian ekonomi masyarakat.
0: Bergara upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 proklamasi kemerdekaan Indonesia tingkat Kabupaten Pohuwato akan digelar di lapangan Polres Pohuwato. Laporan Andi Sanga.
6: Berbeda dari tahun sebelumnya, upacara peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 proklamasi kemerdekaan Indonesia tingkat Kabupaten Pohuwato akan digelar di lapangan Polres Pohuwato. Penetapan lokasi upacara dilakukan melalui kesepakatan bersama dengan mempertimbangkan kesiapan tempat serta kebutuhan teknis pelaksanaan upacara. Kepala Kesbangpol Kabupaten Pohuwato Yuslan Samadi mengatakan, dalam beberapa hari terakhir, Polres Pohuwato terus membantu pemerintah daerah dalam menyiapkan seluruh kebutuhan dan pelaksanaan teknis pelaksanaan upacara. Sehari menjelang pelaksanaan upacara, berbagai persiapan telah dilakukan secara maksimal, mulai dari penataan lokasi hingga kesiapan petugas dan peserta upacara. Ia juga memastikan pasukan Paskibraka siap menjalankan tugas setelah menjalani pemusatan latihan secara intensif sejak 6 Agustus 2026. Seluruh anggota Paskibraka dipastikan dalam kondisi sehat dan siap melaksanakan tugas pengibaran maupun penurunan bendera pada rangkaian upacara peringatan kemerdekaan.
7: Ya. Untuk tahun ini kembali lagi ke Polres, memang tahun-tahun awal kita upacaranya di Polres, tahun kemarin upacaranya di kantor bupati sementara, tapi untuk khusus untuk tahun ini kita selenggarakan di lapangan upacara Polres Pohuwato karena kami melihat antusiasme Pemda, kolaborasi antara Forkopimda dan Pemda pemerintah daerah itu sangat luar biasa. Itu upacaranya insya Allah kita mulai 8:30 dan inspektur upacaranya Pak Bupati untuk penurunan hasil kesepakatan Pak Wabub itu menyerahkan kepada Bapak AKBP Busroni, Bapak Polres Pohuwato. Ya, dihadirkan semua unsur masyarakat, unsur organisasi, saudara-saudara kita yang pernah terpapar terorisme yang sudah kembali ke pelukan NKRI, kami hadirkan juga di upacara nanti.
6: Bersamaan dengan momentum ini, Yuslan juga mengajak masyarakat untuk tidak memaknai peringatan kemerdekaan hanya sebagai kegiatan seremonial. Masyarakat diharapkan dapat memaknai kemerdekaan dengan ikut berpartisipasi serta mendukung berbagai program yang dilaksanakan pemerintah. Dukungan masyarakat penting untuk menjaga semangat persatuan dan kebersamaan sekaligus mendorong proses pembangunan di Kabupaten Pohuwato dapat berjalan lancar dan aman.
0: Sebanyak 25 anggota pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka siap menjalankan tugas pada upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 tingkat Provinsi Gorontalo. 25 anggota Paskibraka ini merupakan putra-putri terbaik hasil seleksi dari kabupaten kota yang dilaksanakan panitia Paskibraka Provinsi Gorontalo. Terkait hal ini, berikut kita ikuti wawancara Bobi Riawan dengan panitia seleksi Paskibraka tingkat Provinsi Gorontalo, Bambang Miolo, berikut ini.
8: Saya sebagai tim seleksi bagaimana proses penjaringan dari awal ya?
9: Jadi begini, untuk proses calon paskibraka tingkat provinsi Gorontalo itu berawal dari diseleksi tingkat sekolah, kemudian diseleksi di tingkat kabupaten kota melalui badan kesbangpol di kabupaten kota. Setelah itu hasil seleksi dari badan kesbangpol kabupaten kota, mereka yang diutus menjadi calon paskibraka tingkat provinsi Gorontalo. Kemudian kami di pospasi badan kesbangpol provinsi Gorontalo melakukan seleksi lagi untuk menjaring menjadi 25 orang putra putri terbaik dari tingkat kabupaten kota provinsi Gorontalo yang dilakukan melalui seleksi baris terbaris, kemudian seleksi tinggi badan maupun seleksi tes wawasan kebangsaan dan tes intelijensi umum.
8: Yang sebelumnya memang 25 orang dari kabupaten. Penjaringan lagi
9: Pak. Awalnya kami dari Provinsi Gorontalo itu melakukan menyurat ke kabupaten kota meminta di masing-masing itu 55. Artinya terbagi dari total 55 itu kami bagi di 6 kabupaten kota. Nah, dari masing-masing itu mereka mengirimkan calon peserta yang akan diseleksi.
8: Pertama totalnya seluruhnya berapa?
9: 55.
8: Kemudian diseleksi
9: jadi 25, terdiri dari putra 13 dan putri 12.
8: Mereka ini usia berapa?
9: Di usia kelas 12. Ya.

0: Anda sedang mendengarkan Warta Pagi RRI Gorontalo.
1: Bergar pasar kerja Provinsi Gorontalo pada Mei 2026 mengalami perubahan dengan jumlah angkatan kerja dan penduduk bekerja yang menurun dibandingkan Februari.
2: Jumlah angkatan kerja di Provinsi Gorontalo pada Mei 2026 mencapai 639.586 orang. Angka tersebut turun 30.656 orang dibandingkan Februari 2026 yang menunjukkan adanya perubahan pada kondisi partisipasi penduduk dalam pasar kerja. Kepala BPS Provinsi Gorontalo Agus Sudibyo mengatakan, penurunan jumlah angkatan kerja turut tercermin dari tingkat partisipasi angkatan kerja yang berada di level 66,88% pada Mei 2026. Tingkat partisipasi ini turun 3,45 poin dibanding Februari 2026. Di sisi lain, jumlah penduduk yang bekerja pada Mei 2026 tercatat 618.318 orang atau berkurang 30.868 orang dibanding Februari 2026. Kondisi ini menggambarkan penurunan jumlah angkatan kerja juga diikuti berkurangnya penduduk yang terserap dalam pekerjaan.
3: Angkatan kerja bisa ditambah dari penduduk usia kerja, bisa bergeseran dari bukan angkatan kerja, geser ke angkatan kerja. Bisa gitu ya. Ternyata kondisi kita angkatan kerjanya turun gitu. Kenapa turun gitu ya? Bisa jadi dia pindah gitu. Geser dia ke bukan angkatan kerja gitu. Yang kemarin kerja sekarang di rumah mengurus rumah tangga, bisa jadi tuh shiftingnya begitulah kira-kira gambarannya Bapak Ibu. Ternyata angkatan yang kerja yang tersedia itu tidak bisa diserap semuanya oleh lapangan kerja yang ada. Nah, itu pengangguran itu begitu. Jadi sudah ada modal nih orang yang siap kerja nih yang disebut dengan angkatan kerja nih. Ada 639.589 itulah ceritanya. Itu siap kerja nih. Ternyata hanya bisa diserap oleh lapangan kerja yang ada. Itu tadi 618.138. Berarti kan ada orang yang keserap nih. Nah, yang keserap adanya pengangguran gitu. Sebanyak 21.448.
2: Kepala BPS Provinsi Gorontalo menyampaikan struktur pekerjaan di Gorontalo masih sangat dipengaruhi sektor berbasis sumber daya alam. Pertanian, kehutanan, dan perikanan menjadi lapangan usaha dengan daya serap tenaga kerja terbesar, yakni mencapai 30,85% dari total penduduk yang bekerja. Dominannya sektor tersebut menunjukkan aktivitas ekonomi masyarakat Gorontalo masih banyak bertumpu pada pekerjaan yang berkaitan dengan pertanian dan pengelolaan sumber daya alam. Sektor ini sekaligus menjadi penyangga penting bagi kesempatan kerja masyarakat di daerah. Meski demikian, porsi pekerja formal justru mengalami penurunan. Pada Mei 2026, jumlah penduduk yang bekerja dalam kegiatan formal sebanyak 216.287 orang atau 34,99%, turun 4,57 poin dibanding Februari 2026. Taufik Usman melaporkan.
1: Angka kemiskinan di Kota Gorontalo menunjukkan tren positif. Penurunan jumlah penduduk miskin menjadi salah satu indikator membaiknya kondisi kesejahteraan masyarakat meski masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu mendapat perhatian pemerintah. Kepala BPS Kota Gorontalo Sri Dewi Munoarfa mengatakan penurunan kemiskinan merupakan perkembangan yang positif dan perlu dilihat tidak hanya dari sisi jumlah penduduk miskin tetapi juga faktor yang memengaruhi kondisi sosial ekonomi masyarakat. Menurutnya, kondisi ekonomi masyarakat sangat dipengaruhi oleh kemampuan memperoleh pendapatan yang cukup dan stabil, sehingga itu peningkatan kesempatan kerja serta penguatan aktivitas ekonomi masyarakat menjadi bagian penting dalam menjaga tren penurunan kemiskinan.
4: Kalau kita melihat perkembangan dalam beberapa tahun terakhir, memang terdapat kecenderungan ya penurunan kemiskinan di Provinsi Gorontalo. Misalnya setelah mengalami beberapa periode kenaikan ya, Maret 2023 hingga Maret 2026, ini angka kemiskinan menunjukkan tren yang menurun. Nah, pada Maret 2025, sama-sama kita tahu bahwa angka kemiskinan Gorontalo itu ada di angka 13,24%, kemudian turun di September menjadi 12,62%, dan kemudian pada Maret 2026 kembali turun menjadi 12,16%. Jadi, kita bisa mengatakan bahwa saat ini terdapat tren penurunan yang positif dan ini berlangsung dalam beberapa

0: Statistik itu mungkin perlu berhati-hati dalam membahasakan konsisten ya, karena kemiskinan itu dipengaruhi oleh beberapa faktor ya, terutama dari kondisi ekonomi, harga, kesempatan kerja, dan berbagai faktor lainnya.
1: Sri Dewi menjelaskan persoalan kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan pendapatan, tetapi juga menyangkut akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan berbagai layanan dasar lainnya. Ia menilai pemerintah perlu memastikan berbagai program penanggulangan kemiskinan tepat sasaran, terutama bagi kelompok masyarakat yang masih berada dalam kondisi rentan. Ia berharap kolaborasi pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat terus diperkuat dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, serta membuka akses ekonomi yang lebih luas. Pendengar, Universitas Negeri Gorontalo bersama Universitas Iksan menggelar penyuluhan gizi dan demo memasak makanan pendamping air susu ibu bagi kelompok posyandu di Desa Buntulia Utara. Kegiatan ini dalam upaya percepatan penurunan stunting melalui pemberdayaan masyarakat berbasis pangan lokal.
2: Upaya percepatan penurunan stunting di Provinsi Gorontalo terus diperkuat melalui pemberdayaan masyarakat berbasis pangan lokal. Salah satunya dilakukan oleh Universitas Negeri Gorontalo bekerjasama dengan Universitas Iksan Gorontalo dengan menggelar penyuluhan gizi dan demo memasak makanan pendamping air susu ibu bagi kelompok posyandu di Desa Buntulia Utara, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato. Kegiatan yang dilaksanakan ini merupakan bagian dari program pemberdayaan wilayah dengan tema sinergi pengelolaan bank sampah produktif dan kebun perkarangan untuk ketahanan gizi serta pencegahan stunting. Program ini mengintegrasikan pengelolaan lingkungan dengan penguatan ketahanan pangan keluarga. Kebun perkarangan dimanfaatkan sebagai sumber pangan bergizi sekaligus menjadi bagian dari upaya memenuhi kebutuhan nutrisi kelompok rentan, khususnya ibu hamil dan balita. Ketua Tim Pengabdi UNG, Dr. Selvi MSI mengutarakan penyuluhan diberikan kepada kader posyandu dan orang tua balita yang masuk dalam kelompok keluarga resiko stunting. Materi difokuskan pada peningkatan pemahaman keluarga mengenai gizi seimbang, pedoman isi piringku, kebutuhan serat, serta pemenuhan zat gizi makro dan mikro.
3: Penyuluhan terkait dengan gizi dan demo masak ini outputnya adalah diharapkan bahwa dengan memanfaatkan hasil-hasil yang ada di pekarangan tadi itu bisa dibuat makanan-makanan MPASI yang sebenarnya yang murah tapi sehat. Jadi kami berusaha sebagai penggerak, sebagai pendamping di dalam kegiatan atau sebagai ketua tim dalam kegiatan ini berharap bahwa nanti sinergi antara pengelolaan bank sampah dengan kebun pekarangan ini nanti akan memberikan manfaat yang luar biasa bagi pemenuhan gizi bagi yang anak-anak atau iris stunting khususnya. Jadi di situ disediakan banyak tanaman-tanaman yang kiranya nanti akan termanfaatkan dengan baik.
2: Pada sisi praktek, tim pengabdi bersama mahasiswa mendemonstrasikan pengolahan menu makanan pendamping ASI yang padat gizi, higienis, praktis, dan terjangkau. Bahan yang digunakan berasal dari hasil kebun gizi perkarangan warga, antara lain bayam, kelor, kangkung, serta berbagai sumber pangan lokal lainnya. Pemanfaatan bahan pangan yang tersedia di lingkungan sekitar dinilai dapat membantu keluarga memenuhi kebutuhan gizi anak sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap produk olahan. Pendekatan tersebut juga mendorong masyarakat agar lebih mandiri dan menyediakan makanan bergizi bagi balita. Tim pelaksana program pengabdian wilayah UNG dan UNISAN serta pemerintah desa dan kelompok posyandu Desa Buntulia Utara juga menyampaikan apresiasi kepada Direktorat Riset Teknologi dan Pengabdian kepada Masyarakat Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Republik Indonesia atas pendanaan dan dukungan terhadap pelaksanaan program pengabdian wilayah tahun anggaran 2026. Rusdi Anita melaporkan.
1: Pendengar The Creative Women's atau TCW Provinsi Gorontalo memperingati milad ketiga yang dirangkaikan dengan pelaksanaan musyawarah kedua di Aula Kantor Inspektorat Provinsi Gorontalo kemarin. Peringatan ini menjadi momentum untuk melihat kembali peran TCW di tengah masyarakat sekaligus dukungan komunitas terhadap pemberdayaan perempuan yang juga menjadi program pemerintah daerah. Ketua TCW Provinsi Gorontalo Elvira Tambengi mengatakan selama 3 tahun keberadaan TCW, berbagai kegiatan sosial, ekonomi hingga olahraga rutin dilaksanakan. Momentum milad ketiga ini juga diharapkan dapat semakin mempererat hubungan dan kebersamaan seluruh anggota TCW Provinsi Gorontalo. Hal ini penting agar organisasi dapat menghadapi berbagai tantangan sekaligus menjaga semangat anggota dalam menjalankan setiap program yang telah disusun.
4: Kita banyak menaksikan kegiatan-kegiatan sosial. Misalnya kita memberikan bantuan sembako ke panti-panti asuhan, hari raya kurban kita juga memberikan daging, kita teruskan kepada mereka-mereka yang membutuhkan. Kemudian juga di bulan Ramadan kita juga melaksanakan buka puasa bersama. Kemudian di dalam hal ekonomi kita juga membina UMKM yang ada di lingkungan TCW, sehingga apabila ada mengikuti pameran-pameran kita juga ikut. Kemudian di dalam hal olahraga, pariwisata dan seni, nah kita laksanakan setiap satu bulan itu dua kali. Kita melaksanakan olahraga senam maupun jalan sehat. Kemudian juga teman-teman ibu-ibu yang masih kreatif itu mereka suka melaksanakan line dance, kemudian latihan dana-dana dan lain-lain. Kemudian juga apabila ada waktu-waktu tertentu kita bisa berwisata ke pantai atau kemana-mana yang perlu kita kunjungi.
1: Elvira juga mengajak seluruh anggota TCW untuk memberikan dukungan penuh kepada ketua yang terpilih. Menurutnya, kepemimpinan organisasi akan berjalan optimal apabila mendapat dukungan dan keterlibatan aktif dari seluruh anggota. Ia berharap ketua terpilih nantinya dapat melanjutkan berbagai program yang telah berjalan sekaligus menghadirkan inovasi baru sesuai dengan kebutuhan anggota dan perkembangan organisasi. Dengan dukungan bersama, TCW diharapkan semakin solid dan mampu memperluas kontribusinya di tengah masyarakat. Beralih ke berita lainnya, pemerintah Kota Gorontalo terus berupaya memastikan tidak ada anak yang berada di luar sistem pendidikan. Upaya ini dilakukan dalam melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, kecamatan, hingga lembaga pendidikan non-formal. Kepala Dinas Pendidikan Kota Gorontalo Husin Ali mengatakan penanganan anak tidak sekolah harus dilakukan secara bersama-sama. Langkah tersebut kemudian diperkuat melalui kerjasama dengan seluruh camat di Kota Gorontalo untuk melakukan pendataan hingga ke tingkat kelurahan. Selain itu, Dinas Pendidikan juga melibatkan PKBM dan tenaga pendamping dari SKB dalam menjangkau anak-anak yang belum bersekolah.
5: Perintah Wali Kota, pastikan tidak ada anak yang tidak sekolah. Sehingga pada saat itu, saya berinisiatif dengan teman-teman, kita ini tidak bisa menggempur angka anak tidak sekolah itu sendiri. Kita harus menggempur bareng-bareng. Alhamdulillah di Kota Gorontalo itu di hadapan Pak Wali Kota kami sudah MOU perjanjian kerjasama dengan semua camat, nanti camat yang turun ke kelurahan-kelurahan. Tapi itu tidak kita biarkan sendiri, kita juga sudah turun bersama seluruh PKBM, teman-teman pamong di SKB juga turun. Hasilnya kelihatan jelas, dalam waktu kurang lebih tidak sampai 2 bulan kita sudah bisa menurunkan angka itu, walaupun dia baru turun 300 dari 2413.
1: Husin menilai hasil tersebut menjadi langkah awal dalam menekan angka anak tidak bersekolah di Kota Gorontalo. Pemerintah daerah akan terus memperkuat kolaborasi agar anak-anak yang belum bersekolah dapat kembali memperoleh akses pendidikan. Berikut sekian warta pagi produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo. Anda juga bisa mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rri.co.id dan media sosial terverifikasi milik RRI. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Yusri Embruno mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, Anda baru saja mengupdate beberapa informasi dalam penyampaian warta pagi untuk hari ini. Selanjutnya kami ajak Anda untuk memperbarui informasi penting lainnya terkait prediksi cuaca yang berlaku untuk hari ini, Senin 17 Agustus 2026, langsung dari BMKG Gorontalo. Kita akan bersama dengan prakirawan Arimi Pratiwigani.
2: Info cuaca.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut akan saya sampaikan perakiran cuaca hari ini, Senin 17 Agustus 2026 di Provinsi Gorontalo. Pada pagi hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Pada siang hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Kemudian pendengar, pada malam hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Dan pada dini hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Secara umum di wilayah Provinsi Gorontalo, suhu udara berkisar antara 22 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 40 hingga 98% dan arah angin dari timur hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 30 km per jam. Kemudian pendengar, untuk perakiran gelombang jalur penyeberangan hari ini di lokasi laut Sulawesi Gorontalo Utara, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan tebal. Arah angin dari barat laut hingga timur laut dengan kecepatan 18 hingga 32 km per jam dan ketinggian gelombang signifikan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Dan di Teluk Tomini Selatan Gorontalo, kondisi cuaca umumnya diperkirakan berawan. Arah angin dari timur hingga tenggara dengan kecepatan 20 hingga 34 km per jam dan ketinggian gelombang signifikan berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter. Demikian informasi perakiran cuaca dan gelombang jalur penyeberangan untuk hari ini. Saya ucapkan terima kasih.
2: Demikian info cuaca.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gusnar Ismail, Gubernur Gorontalo, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Mari kita jadikan momentum peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus tahun 2026 menjadi momentum untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan serta kebersamaan untuk membangun Gorontalo dan membangun Indonesia tercinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat Gorontalo yang saya cintai dan saya banggakan. Saya Ida Syahidah Ruslia Bibi, Wakil Gubernur Gorontalo, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dan saya juga mengajak kepada seluruh masyarakat Gorontalo untuk bersama-sama memasang dan mengibarkan bendera merah putih. Salam Merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Penuh semangat menyongsong hari dengan informasi yang menginspirasi bersama kami dalam Gorontalo pagi ini.

Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Gorontalo di mana pun Anda berada. Terima kasih Anda masih terus stay bersama kami di kanal terestrial 101,8 MHz atau juga yang bisa Anda akses di kanal digital kami melalui aplikasi RRI Digital. Selamat pagi untuk Anda pendengar. Hari ini kita merayakan kemerdekaan bangsa kita yang ke-81. Mari kita bangkitkan semangat patriotisme dan kebanggaan sebagai warga negara Indonesia. Saya percaya kita bisa membuat Indonesia lebih baik. Selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Merdeka!

0: Eh bro, dengar-dengar ada acara besar nih. Katanya mau ada yang keliling semua tempat, dari warung kita sampai ke gedung bertingkat, semuanya diperiksa. Kamu tahu nggak apa itu?
1: Waduh, jangan-jangan ada razia lagi ya?
0: Oh, bukan razia, tapi ini urusan ekonomi kita semua. Namanya Sensus Ekonomi 2026. Ini acara besar yang cuma diadakan 10 tahun sekali loh. Tujuannya jelas, mencatat ekonomi Gorontalo sekaligus mencatat ekonomi Indonesia. Jadi gambarannya jelas, kondisi ekonomi kita nanti ada datanya yang akurat.
1: Wah serius? Eh berarti semuanya dicatat ya? Mulai dari tukang gorengan pinggir jalan sampai perusahaan besar sekaligus.
0: Oh, iya dong. Mulai tanggal 15 Juni sampai dengan 31 Agustus 2026.

Kejuaraan Dunia 2026 akan mulai bergulir hari Senin hari ini hingga Minggu nanti. Seluruh peserta terus mengejar persiapan terakhir sebelum kick off di Indira Gandhi Stadium New Delhi, India. Pebulu tangkis tunggal putri Indonesia Putri Kusuma Wardani mengaku senang dengan banyak perubahan yang terjadi. Pemain yang akrab disapa Putri ini menilai kondisi lapangan menjadi lebih bersih dan terang bila dibandingkan saat India Open.

0: sebenarnya. Siapkan fisik dan semangatmu.
1: Yuk ikutan Jaton Fun Run 2026 dengan tema Mari Bersama Melestarikan Budaya. Sambil olahraga, kita lestarikan budaya bersama.
0: Tanggalnya hari Minggu 6 September 2026 bertempat di Desa Kalioso, Lapangan Bosta, Kecamatan Dungalio, Kabupaten Gorontalo.
1: Tersedia kategori lomba 5,8 km untuk kategori master dan umum. Biaya pendaftaran cuma Rp160.000 per orang. Kamu sudah dapat jersey eksklusif, medali finisher, dan deep number.
0: Rebut hadiah uang tunai jutaan rupiah dan menangkan door prize menarik. Acara ini disponsori oleh Karbon Haris Nurkamiden dan diselenggarakan oleh SSB J. Matuari Kalioso.
1: Tunggu apa lagi? Segera daftarkan dirimu sekarang juga. Hubungi 0852-5657-5449 atas nama Rinto Nurkamiden atau daftar online lewat www.moratix.com/jaton/fun/run.
0: Hati-hati dapat, budayanya melekat. Ayo ikut Jaton Fun Run 2026.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Kanal informasi dan inspirasi.
2: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.
4: Terima kasih Anda masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi. Terus kita sambungkan kebersamaan untuk pagi hari ini, pendengar, di jam 7. Masih bersama saya Yusri di momentum Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Hari ini 17 Agustus 2026. Kita mulai di sesi pertama dalam sesi Kita Indonesia dengan topik Lingkungan kondusif, kunci pembangunan berkelanjutan yang adil dan makmur.

Pendengar, kemerdekaan bukan hanya tentang terbebas dari penjajahan, tetapi juga tentang bagaimana bangsa Indonesia ini mampu membangun kehidupan yang lebih baik. Lingkungan yang aman, tertib, dan kondusif juga menjadi salah satu model penting untuk menjaga keberlanjutan sebuah pembangunan. Kondisi ini memungkinkan masyarakat menjalankan aktivitas ekonomi dan sosial dengan lebih baik. Pembangunan yang berkelanjutan juga membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Kebersamaan dan stabilitas sosial dapat menciptakan ruang bagi pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat untuk berkontribusi secara optimal. Dengan begitu, pembangunan tidak hanya mengejar pertumbuhannya, tetapi juga memperhatikan pemerataan. Kondisi daerah yang kondusif ini juga bisa meningkatkan kepercayaan terhadap iklim usaha dan investasi. Ketika aktivitas ekonomi berkembang, peluang kerja dan kesejahteraan masyarakat diharapkan juga ikut meningkat. Karena itu, menjaga keamanan, ketertiban, dan kebersamaan menjadi kepentingan bersama.

Hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia kali ini menjadi kesempatan untuk kembali memperkuat komitmen tersebut. Pembangunan yang maju juga perlu berjalan seiring dengan keadilan dan kemakmuran bagi seluruh masyarakat Indonesia. Lantas, bagaimana menciptakan lingkungan yang kondusif sebagai fondasi pembangunan berkelanjutan yang adil dan makmur? Silakan Anda bisa bergabung bersama kami di telepon di 0821-9664-8664 atau juga di 0822-5996-8324.

Dengan lingkungan yang kondusif adalah syarat penting untuk mencapai pembangunan berkelanjutan yang adil dan makmur. Pada momentum kemerdekaan Republik Indonesia kali ini, stabilitas sosial, penegakan hukum, dan kelestarian ekologis menjadi pilar utama sebenarnya untuk mewujudkan kesejahteraan merata bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dan ini menggabungkan pertumbuhan ekonomi dan juga perlindungan lingkungan, di mana aspek-aspek seperti halnya stabilitas sosial dan keamanan yang terjaga dengan baik, adanya kepastian hukum pula untuk melindungi hak-hak masyarakat dan berinvestasi, juga mendukung partisipasi aktif warga dalam pengambilan keputusan publik serta pengelolaan sumber daya alam secara bijak dan juga berkeadilan.

0: Di ujung telepon kita sudah bersama dengan Bapak Adnan Enteng, salah satu tokoh publik yang ada di Gorontalo. Selamat pagi, assalamualaikum Pak Adnan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar.
0: Baik, terima kasih RRI, sudah bergabung ya bersama kami di RRI Gorontalo. Saya Yusri, Pak Adnan, bicara soal ya, hari ini sebagai momentum kemerdekaan Republik Indonesia. Usianya cukup matang gitu di hari ke-81 ini. Namun ada hal-hal yang perlu kita benahi bersama. Bagaimana menciptakan lingkungan kondusif sehingga ini menjadi kunci pembangunan berkelanjutan yang adil dan makmur. Di usia ke-81, apa yang Anda lihat sejauh ini, Pak Adnan?
1: Baik, terima kasih, Bung Yusri. Jadi kalau lihat perjalanan manusia, usia negara kita hari ini sudah sangat-sangat matang, ya, bahkan menuju lansia, ya, umur 81 tahun. Mm-hmm. Dan tentunya sudah dengan berbagai macam tantangan yang kita hadapi. Yang menjadi tantangan kita ke depan atau saat ini dan ke depan ini memang adalah menjaga kondisivitas, ya, daerah kita, negara kita. Karena memang disitulah ujian-ujian itu dihadirkan, bagaimana kita bisa melewati itu dengan baik, ya. Mm-hmm. Tapi sebetulnya kalau faktor yang menentukan itu sebenarnya membangun jiwa besar kita sebagai warga negara, ya, mm-hmm, menerima dan juga terus ikut aktif dalam bagaimana mengisi kemerdekaan ini yang sudah diberikan oleh Allah, oleh pejuang-pejuang kita. Mm-hmm. Dan tentunya ini juga sebagai pemerintah juga masukan, ya, sebagai pengelola negara ini juga harus memastikan memberikan layanan terus yang baik, mm-hmm, dan juga contoh teladan yang baik kepada warga, supaya warga juga percaya terhadap layanan publik yang dibangun oleh pemerintah, yang dan juga melihat juga para pelayannya juga terus menjaga komitmen bernegara ini dengan baik.
0: Tapi kalau
1: menimbulkan,
0: iya. Tapi kalau menurut Pak Adnan, mohon maaf saya potong, bicara ya soal apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah hari ini, sampai dengan hari ini, ada banyak intervensi yang dilakukan, berbagai macam regulasi kebijakan. Lalu sebenarnya apa lagi yang harus diperkuat agar pembangunan ini bisa dirasakan secara adil oleh seluruh lapisan masyarakat? Kalau bicara pilar-pilar yang kita punya Pancasila, kita punya landasan Undang-Undang 45, apa sebenarnya yang menjadi esensi untuk memperkuat agar pembangunan ini bisa merata gitu, Pak Adnan?
1: Ya, jadi kan implementatif dari pilar-pilar itu yang sangat dibutuhkan. Jadi tidak sekedar dalam tataran ini hanya penyampaian secara teori, tapi juga bagaimana implementasinya dalam masyarakat. Terutama masalah kesejahteraan, welfare, ya. Ini yang terus digugat oleh masyarakat, diharapkan bagaimana terjadi penyerataan terhadap kesehatan. Kemudian yang berikutnya juga ini terkait dengan kebijakan-kebijakan yang tidak sekedar populis, ya, tapi juga memang menyentuh. Karena kadang begini, masyarakat ini kan mereka sebenarnya apa yang diinginkan oleh pemerintah itu mereka akan ikut, ya. Yeah. Yang penting masih sesuai dengan tujuan negara kita, visi misi negara kita. Mm-hmm. Nah, tapi saya melihat insya Allah pemerintah saat ini terus berusaha dalam rel yang baik, ya. Walaupun memang di sana sini kita masih melihat ada tantangan-tantangan, ya, gejolak-gejolak. Mm-hmm. Ya. Terakhir yang kemarin itu yang sempat viral ini kan kejadian di Aceh, ya. Ini sebenarnya ini juga menjadi pembelajaran, ya, terhadap kita gitu. Bagaimana masyarakat sudah pada puncaknya, mereka merasakan ada hal-hal yang mereka inginkan belum tersalurkan dengan baik. Tapi insya Allah dalam konteks ini, ya, mudah-mudahan momen ini, kemerdekaan yang ke-81 ini terus kita hadirkan, ya, kondisi yang positif, jangan ada gejolak-gejolak, dan terus sebagai pemerintah terus menjaga ini, memantaunya dan memastikan tidak ada hal-hal yang memberikan kekecewaan kepada masyarakat atau rakyat.
0: Baik, tapi kalau Anda lihat sendiri, pemerintah kan sudah berupaya, effortnya juga pun sudah kelihatan gitu, tapi peran masyarakat ini porsinya seberapa banyak, Pak Adnan, yang dibutuhkan gitu untuk menjaga kondusivitas, ketertiban, keamanan, kebersamaan di seluruh penjuru tanah air kita agar untuk mewujudkan namanya pembangunan berkeadilan ini pun juga ikut andil dari masyarakat ini pun juga porsinya sama gitu, Pak Adnan.
1: Iya, ya saya melihat insya Allah pemerintah terus melakukan upaya-upaya untuk merealisasikan pengelolaan negara ini dengan baik. Dan memang yang kita butuhkan juga partisipatif publik, masyarakat juga harus harus baik juga. Dan terkait dengan apa yang saya sampaikan tadi, memang ada hal-hal yang yang namanya program ini kan banyak yang oleh pemerintah, tapi mungkin yang sudah ada sudah jalan, tapi mungkin dari sisi rakyat atau masyarakat belum puas ya. Makanya ketidakpuasan ini yang coba diupayakan untuk diminimalisir, nah, sehingganya bisa menekan terjadinya hal-hal yang bisa mengganggu keamanan dan stabilitas, termasuk stabilitas keamanan kita. Dan saya kira memang lagi-lagi di situ isu ekonomi, isu bagaimana peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kemarin sudah dilaksanakan sensus ekonomi ya, itu sensus ekonomi juga ini baik kan, masyarakat dalam rangka pemerintah ingin melihat bagaimana kondisi rakyat sampai saat ini terkait dengan ekonomi. Tapi lagi-lagi juga ada tantangan di situ, ada juga orang yang tidak mau disensus karena takut mereka nanti pajaknya jadi naik. Ya. Walaupun ini persepsi yang keliru ya, mengambil kesimpulan yang sepihak. Tapi padahal di situ ada niatan baik untuk ingin melihat kondisi ekonomi masyarakat dari sisi ekonominya seperti apa. Jadi lagi-lagi di sini diharapkan memang sebagai masyarakat, sebagai warga terus berupaya untuk berprasangka baik kepada pemerintah, demikian juga pemerintah berusaha untuk melakukan hal-hal yang baik untuk kesejahteraan rakyat dan masyarakatnya.
0: Baik, terakhir Pak Adnan.

0: juga diminta untuk berlapang dada. Karena memang ada hal-hal yang belum maksimal, belum sempurna, ya kita menerimanya dengan lapang dada sambil ya kita juga berusaha memperbaiki hal-hal yang kurang ya, dan jangan sampai terprovokasi juga ya, karena itu juga kalau ada yang memprovokasi juga masyarakat bisa terpancing ya. Jadi kita jangan cepat-cepat mengambil kesimpulan sendiri ya, karena kalau mengambil kesimpulan sendiri tanpa adanya pertimbangan bisa diri kita merusak juga keamanan kita dan juga masyarakat lainnya.
1: Betul.
0: Insya Allah mudah-mudahan ya, khususnya kita yang ada di Gorontalo yang menurut survei kita adalah salah satu provinsi yang bahagia, ini kita jaga bersama ya. Dan tentunya juga terus banyak berdoa, apalagi sekarang situasinya kemarau panjang ya. Ya berdoa mudah-mudahan segera turun hujan.
1: Baik.
0: Supaya bisa tidak mengganggu masalah ekonomi kita.
1: Baik. Terima kasih Pak Adnan sudah bersama kami di pagi hari ini di RRI Gorontalo. Selamat melanjutkan kembali aktivitas Anda. Selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Adnan Entengot, salah satu tokoh publik di Gorontalo yang sudah bersama kita pagi hari ini, pendengar. Kami mengajak Anda juga ikut bergabung berpartisipasi di 0821-9664-8664. Seperti tadi disampaikan oleh Pak Adnan, bahwa partisipasi masyarakat ini juga dibutuhkan gitu ya, untuk bicara bagaimana pembangunan berkelanjutan yang adil dan makmur ini juga bisa sejalan dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah. Dalam rangka menjaga lingkungan yang kondusif, juga tidak serta-merta mengandalkan keberadaan TNI dan Polri ketika partisipasi masyarakat juga harusnya menjadi sinergitas yang baik ya.

0: Di ujung telepon kita sudah bersama dengan Profesor Fahrudin Olilingo, akademisi dari akademisi ekonomi dari UNEN, Universitas Negeri Gorontalo. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Prof.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami di RRI Gorontalo pagi hari ini. Dengan saya Yusri, Pak Prof, kita bicara soal di pagi hari ini di momentum Hari Kemerdekaan ke-81. Bicara soal bagaimana kita mengupayakan lingkungan kita di Indonesia ini lebih kondusif, yang juga menjadi salah satu kunci pembangunan berkelanjutan yang adil dan makmur. Anda melihatnya seperti apa saat ini kondisi masyarakat kita ketika berharap bahwa pembangunan harus merata dari Sabang sampai Merauke, tapi kondusivitas juga kurang mendukung untuk pembangunan berkelanjutan. Anda melihatnya seperti apa?
1: Ya, terima kasih. Jadi pada usia kemerdekaan 81 tahun ini, tentunya bukan usia yang muda lagi. Oleh karena itu, maka kita harus tetap konsisten dan komitmen untuk pembangunan. Di dalam ekonomi kan kita mengenal ada tahap-tahapan pembangunan. Sebetulnya pada usia 81 tahun itu kita sudah kiranya tinggal landas. Dan memang pada dekade yang lalu tahap-tahap pertumbuhan itu kita sudah merencanakan bahwa pada PJP, pembangunan jangka panjang kedua, kita sudah tinggal landas. Tinggal landas itu artinya bahwa antara industri dan pertanian itu sudah sampai keseimbangan dan dia akan menuju kedewasaan. Tetapi hingga saat ini kan industri itu masih di bawah. Jadi memang kita negara agraris, dan ini merupakan strategi daripada presiden kita untuk ketahanan pangan, dan kita perlu untuk menyambut itu karena memang di dalam strategi pembangunan juga ada yang disebut dengan strategi kebutuhan pokok. Nah, kita harus mengamankan ini sehingga masyarakat kita itu dapat memenuhi semua kebutuhannya, termasuk terutama untuk

0: makan. Tetapi tentu kalau di dalam tata pertumbuhan ini tidak hanya cukup itu, tetapi kita harus menuju kepada kewirausahaan, mana peran daripada sektor industri itu akan semakin baik. Dan ini perlu diupayakan terus. Negara kita adalah negara yang memang memiliki potensi yang sangat beragam. Tentunya ini program pemerintah dalam hilirisasi ini, mudah-mudahan ini akan terwujud. Dan dengan demikian, maka nilai tambah daripada perekonomian, termasuk pertumbuhan ekonomi, kemudian pemerataan pembangunan akan lebih bagus lagi.
1: Baik.
0: Yang tentu kita harus memberantas penyalahgunaan kewenangan yang selama ini memang oleh pemerintah disebut underpricing, di mana kita mengekspor barang kita dengan harga yang lebih murah, tetapi negara lain yang memanfaatkan potensi kita miliki akan mendapatkan value added yang bagus.
1: Baik. Ini harus kita kembali. Tapi Pak Prof, ketika kita disodorkan oleh beberapa data dan juga angka bahwa pertumbuhan ekonomi di Indonesia membaik, kemudian bahkan kita surplus beras dan sebagainya, ada peningkatan-peningkatan di sektor ekonomi dengan berbagai sektor real yang ada, kemudian juga pemerintah lagi menggaungkan yang namanya hilirisasi. Namun kalau dari kacamata akademisi ekonom, Anda melihat kesejahteraan, ketimpangan kesejahteraan masih terjadi di beberapa wilayah. Apa sebenarnya yang terjadi, Pak Prof?
0: Ya, memang ketimpangan itu memang sering terjadi. Tetapi dalam teori menyatakan bahwa ketimpangan itu pada awal-awal pembangunan itu cukup tinggi, tetapi lama kelamaan dia akan menurun, gitu. Dan itu memang kelihatannya bahwa kalau kita melihat Gini ratio itu 0,4 Indonesia. 0,4 ini kalau tinggi itu sebenarnya kalau di atas 0,5 ini masih 0,4 itu di atas 0,3 artinya ketimpangan pembangunan kita itu agak menengah. Oleh karena itu maka pekerjaan juga dari pemerintah untuk pemerataan pembangunan, terutama apa yang menjadi penghilang pembangunan itu sendiri. Selama ini memang kalau industri itu masih didominasi oleh Indonesia Barat dari dulu kan selalu disampaikan begitu, tetapi Indonesia Timur masih ketinggalan. Oleh karena itu maka program hilirisasi ini itu juga bertujuan untuk pemerataan daripada ekonomi terutama industri. Seperti di Gorontalo ini kan kita kebagian hilirisasi di dalam ayam. Ya, mudah-mudahan ini kita dukung dengan baik dan ini juga akan dapat meningkatkan value added. Dan potensi yang kita miliki sekarang ini harus ditingkatkan produksi dan produktivitasnya.
1: Baik.
0: Sebab apa? Karena kalau kita melihat di bagian utara itu di Garut kita ada pelabuhan anggrek. Namun ada beberapa kali saya ketemu bahwa kontainer yang datang ke Gorontalo membawa barang yang kita butuhkan tetapi baliknya itu kurang.
1: Baik.
0: Dan kita ekspor komoditas kita yang masih terbatas terutama jagung ini harus dilakukan variasi produksi. Baik. Dan produktivitasnya dan alhamdulillah ini seperti apa yang digambarkan bahwa khusus untuk di bidang padi kita ada kecenderungan untuk meningkatkan produktivitas itu melalui teknologi dan ini harus betul-betul didukung baik oleh masyarakat juga oleh pada pemerintah. Intinya di situ Pak komitmennya.
1: Terakhir Pak Prof, di momentum hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan RI, kalau kita menginginkan bahwa pemerataan pembangunan ini juga harus dibarengi dengan kondusivitas setiap wilayah gitu. Bagaimana Pak, apa yang menjadi pesan Anda ketika kekuatan pembangunan ini pemerataannya bukan hanya berpusat di bagian barat saja, tapi wilayah timur pun walaupun hari ini sudah mulai perlahan-lahan terlihat gitu progresnya, namun Namun sinergi antara bagaimana mewujudkan pembangunan berkelanjutan dengan kondusivitas setiap wilayah ini juga perlu untuk didorong gitu. Pesan Anda, Pak Prof?
0: Ya, tentunya kita harus apa yang disampaikan oleh pemerintah termasuk tentang hilirisasi ini, itu hendaknya dapat didukung dengan sepenuh hati, termasuk di dalamnya adalah pemerintah, baik di provinsi ataupun kabupaten. Mari kita harus wujudkan, jangan istilahnya bahwa ada kinerja aksi, tetapi tidak ada kinerja hasil. Yang dimaksud dengan kinerja aksi itu, misalnya kita telah melakukan perencanaan, kemudian kita mengundang sana sini pertemuan, tetapi ujung-ujungnya tidak ada. Terakhir ini saya membaca atau melihat bahwa ada investor juga yang dari Arab Saudi yang akan ke Gorontalo ini. Ini jangan hanya berhenti di MOU ataupun perencanaan, tetapi yang paling penting itu adalah actionnya. Karena banyak investor yang datang ke sini ini beberapa waktu yang lalu juga dari luar, katanya mau investasi sapi, tapi pada akhirnya kan tidak ada. Itu namanya hanya kinerja aksi, kinerja hasilnya yang tidak ada. Dan ini kita menghadapi sering kali begitu.
1: Baik.
0: Bahwa kita terlalu banyak rencana, terlalu banyak pertemuan-pertemuan, tetapi hasilnya yang tidak ada.
1: Baik, gitu. baik. Terima kasih.
0: Sebagai sektor termasuk sektor perikanan juga.
1: Baik. Ya, terima kasih Pak Prof sudah bersama kami di RRI Gorontalo pagi hari ini, Pak. Selamat melanjutkan kembali aktivitas Anda. Selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ekonom Universitas Negeri Gorontalo, Profesor Fahrudin Olilingo yang sudah bersama kita pagi hari ini. Kembali kita akan jeda terlebih dahulu, pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Tahu nggak sih, beras itu jadi komoditas paling utama dalam program swasembada pangan Indonesia. Di awal tahun 2026, stok beras nasional tercatat dalam kondisi aman dan kuat. Produksi beras dalam negeri bahkan sudah mampu memenuhi, bahkan melampaui kebutuhan konsumsi masyarakat. Presiden Prabowo Subianto juga ini sudah secara resmi mengumumkan bahwa Indonesia berhasil mencapai swasembada beras sejak tahun 2025. Artinya, kebutuhan beras nasional kini bisa dipenuhi dari hasil panen petani dalam negeri. Keberhasilan ini bikin Indonesia nggak lagi terlalu tergantung pada impor beras. Selain itu, swasembada beras juga membantu menjaga harga tetap stabil, bisa meningkatkan kesejahteraan petani, dan kedepannya membuka peluang ekspor ke luar negeri. Jadi, swasembada beras bukan cuma soal cukup pangan, tapi juga soal
2: kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar, kita lanjutkan untuk topik kedua di pagi ini. Stok beras Gorontalo surplus di tengah musim kemarau. Pendengar, ketersediaan beras di Kabupaten Gorontalo dipastikan masih aman hingga akhir 2026 meski wilayah ini tengah menghadapi musim kemarau. Berdasarkan proyeksi neraca pangan Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Gorontalo, pada Juli 2026 ketersediaan beras mencapai sekitar 8.563,13 ton, sementara kebutuhan masyarakat diperkirakan 4.183 ton per bulan. Dengan demikian, neraca beras masih mencatat surplus sekitar 4.323,14 ton yang menunjukkan stok mampu menopang kebutuhan masyarakat hingga Desember 2026. Kondisi ini, pendengar, tidak hanya ditopang oleh produksi beras daerah, tetapi juga diperkuat oleh cadangan pangan pemerintah atau CPP, di mana bantuan beras untuk periode Juli, Agustus, dan September 2026 dijadwalkan disalurkan sekaligus pada bulan ini, sehingga penerima memperoleh alokasi untuk 3 bulan. Perhitungan neraca ini juga belum memasukkan seluruh stok beras yang tersedia di Bulog, sehingga masih terdapat potensi penguatan cadangan pasokan di daerah. Meski mengalami surplus, tidak seluruh produksi beras Kabupaten Gorontalo beredar dan juga dikonsumsi oleh wilayah ini sendiri. Sebagian hasil produksi petani didistribusikan ke daerah lain, terutama Kota Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo Utara. Sementara di sisi lain, Kabupaten Gorontalo juga menerima pasokan dari luar daerah, antara lain Sulawesi Tengah dan Sulawesi Utara. Kondisi ini menunjukkan bahwa ketersediaan beras tidak hanya ditentukan oleh produksi, tetapi juga dipengaruhi kelancaran distribusi dan pergerakan pasokan antar daerah. Silakan mendengar di 0821-9664-8664. Anda bisa bergabung bersama kami untuk mengomentari topik kedua kita pagi hari ini. Stok beras Gorontalo, terutama di Kabupaten Gorontalo, mengalami surplus di tengah musim kemarau.

Namun bicara soal surplus beras ini sendiri tidak tercermin gitu ya dari kondisi harga yang ada di pasaran. Kalau bicara soal surplus, harusnya harga bisa diintervensi ya. Tapi hari ini masyarakat masih mengeluhkan soal harga beras yang belum stabil. Padahal kalau dari beberapa pernyataan Bulog yang mengatakan bahwa stok beras terbilang aman di gudang Bulog, sementara kita surplus untuk pasokan beras dari produksi wilayah sendiri, kemudian ditambah dengan beberapa beras dari wilayah-wilayah tetangga seperti hanya Sulawesi Tengah dan Sulawesi Utara. Ini juga yang dipertanyakan oleh masyarakat kita. Silakan Anda bisa bergabung bersama kami di telepon di 082196648664 atau di 082296864. Atau juga Anda bisa bergabung bersama kami di live streaming sosial media kami di Facebook RRI Gorontalo. Anda bisa menyematkan argumen atau juga opini Anda di kolom komentar kami di Facebook RRI Gorontalo.

Sebenarnya ada banyak hal yang menjadi faktor atau juga beberapa indikator yang menyebabkan fenomena surplus beras yang terjadi di Indonesia, bahkan secara khusus di Gorontalo. Namun harga masih tetap mahal, terjadi akibat panjangnya rantai pasok yang ada, tingginya biaya struktural ya, seperti distribusi ya, kemudian juga transportasi, serta disparitas data pasokan real di tingkat pedagang dan produsen yang kadang membuat harga beras di pasar modern maupun tradisional sempat menembus angka tertinggi nasional, mencapai kisaran 17 hingga 20 ribu per kilonya. Di tengah musim kemarau yang berkepanjangan hari ini juga, ada banyak hal yang mempengaruhi atau juga menjadi indikator. Walaupun kita sebenarnya menghadapi musim kemarau yang sudah sekitaran 2 bulan dirasakan oleh para petani padi kita, namun ada kos yang keluar lebih banyak gitu ya, ketika menghasilkan atau memproduksi beras dengan produksi yang cukup banyak dan melimpah. Ada kos biaya pemupukan, biaya perawatan dan sebagainya di tengah keberadaan minimnya pengairan sawah akibat musim kemarau yang berkepanjangan. Silakan bergerak di 0821-9664-8664. Anda bisa bersama kami di pagi hari ini, masih menyoroti soal topik kita di topik kedua, stok beras Gorontalo yang surplus di tengah musim kemarau.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPPRRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan, dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi Bintang Radio berikutnya. Info selengkapnya, hubungi Panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia.

terus lanjutkan untuk pagi hari ini di sesi ketiga. Untuk topik Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, jayalah terus Indonesiaku. Peringatan Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia kali ini menjadi momentum untuk kembali mengenang perjuangan para pahlawan dalam merebut kemerdekaan. Proklamasi 17 Agustus 1945 bukan sekadar peristiwa bersejarah, tetapi menjadi tonggak lahirnya Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dan juga berdaulat. Semangat perjuangan, persatuan, dan pengorbanan para pendahulu menjadi warisan yang harus terus dijaga oleh setiap generasi. Di tengah berbagai tantangan bangsa saat ini, kemerdekaan perlu dimaknai lebih luas melalui kerja nyata dan kepedulian terhadap sesama. Mengisi kemerdekaan bukan hanya dengan upacara semata dan juga perayaan, tetapi juga dengan menjaga persatuan, menghargai perbedaan, menaati aturan, mencintai produk dalam negeri, serta berkontribusi sesuai kemampuan masing-masing. Generasi muda pun memiliki peran penting untuk membawa Indonesia menjadi bangsa yang semakin maju, mandiri, dan juga berdaya saing. Peringatan Hari Proklamasi hendaknya menjadi momentum untuk memperkuat rasa cinta kepada tanah air dan juga menumbuhkan optimisme terhadap masa depan Indonesia. Berbagai persoalan yang dihadapi bangsa ini tidak boleh memudarkan semangat untuk terus membangun negeri. Dengan persatuan, gotong royong, toleransi, dan semangat pantang menyerah, diharapkan Indonesia dapat melangkah menuju masa depan yang lebih baik. Silakan pendengar Anda bergabung bersama kami di pagi hari ini di telepon di 0821-9664-8664 atau di 0822-5998-6324 atau juga di live streaming sosial media kami di Facebook RRI Gorontalo. Apa harapan-harapan Anda di Hari Kemerdekaan kali ini, usia yang ke-81 tahun?

0: Sambung telepon, kita sudah bersama dengan Rizky Detuage, Kepala Bidang PTKP HMI Komisariat FIS UNG. Selamat pagi, Assalamualaikum Rizky, Pak Rizky.
1: Ya, Waalaikumsalam Kak.
0: Ya, terima kasih sudah bergabung bersama kami di RRI Gorontalo pagi hari ini. Dengan saya Yusri, bicara soal memaknai kemerdekaan di usia ke-81, apa yang menjadi momentumnya generasi muda Indonesia saat ini di hari kemerdekaan, pandangan Anda?
1: Baiklah, terima kasih sebelumnya. Saya Rizky dari HMI Komisariat FIS UNG sebagai representasi anak muda ya. Ya, jadi bagi saya sebagai bagian dari generasi muda, kemerdekaan bukan hanya tentang terbebas dari penjajahan, tetapi juga tentang memiliki ruang untuk berpikir, bersuara, berkarya, dan menentukan masa depan bangsa yang tentunya kemerdekaan ini harus dimaknai sebagai kesempatan sekaligus tanggung jawab moral bagi kita semua. Kita memiliki hak untuk menyampaikan kritik aspirasi, tetapi juga memiliki kewajiban secara personal dan secara kelompok untuk ikut mencari solusi dan atas persoalan-persoalan yang terjadi di bangsa Indonesia wabil khusus.
0: Tapi di tengah disrupsi informasi, kemudian juga tantangan-tantangan yang dihadapi oleh bangsa ini, terlebih anak muda, seharusnya bagaimana kita memberikan satu trigger gitu, bahwa semangat proklamasi ini tetap harus menjadi bekal utama gitu oleh generasi muda. Tidak boleh menyampingkan juga hal-hal yang negatif di luar sana, terlebih disrupsi informasi ini luar biasa gitu serangannya di berbagai macam platform yang ada, karena kadang tidak terfilter gitu.
1: Ya, karena kebetulan saya pun juga adalah anak komunikasi, bicara soal bagaimana arus informasi yang beredar di media sosial, di media massa. Tentu ini menjadi salah satu penopang kita bagaimana kita mampu membangun semangat proklamasi harus terus diterjemahkan menjadi keberanian untuk bergerak dan melakukan sesuatu yang bermanfaat tentunya bagi masyarakat. Nah, para pendiri bangsa menunjukkan bahwa kemerdekaan lahir dari keberanian, persatuan. Yang perlu kita highlight adalah bagaimana membangun negara ini dengan berbagai macam persatuan, pengorbanan, dan keyakinan bahwa perubahan itu mungkin dinilai tersebut sebagai satu hal yang relevan bagi anak muda hari ini. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, tentu semangat itu dapat diwujudkan dengan berani menyampaikan kebenaran, kritis terhadap informasi-informasi yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan oleh anak muda, tidak mudah terprovokasi dan menghargai perbedaan-perbedaan yang lahir di lingkungan sosial, menjaga lingkungan serta membangun solidaritas dengan masyarakat yang menumbuhkan. Nah, bagi saya sebagai pemuda, tentu kita juga harus memahami bahwa kritik merupakan bagian dari kecintaan terhadap bangsa ini. Mencintai Indonesia bukan berarti selalu membenarkan keadaan-keadaan, tetapi berani mengingatkan ketika ada yang perlu diperbaiki, dan kita perlu ikut mengambil bagian daripada proses-proses sosial yang tentunya memperbaiki bangsa ini.
0: Tapi kalau Anda melihat sendiri, sudah cukupkah porsi generasi muda kita hari ini memberikan peran gitu dan langkah konkretnya untuk sama-sama memberikan kontribusi gitu untuk pembangunan Indonesia ini sendiri di momentum hari kemerdekaan ini?
1: Ya, tentu peran pemuda tidak cukup hanya menjadi penonton pembangunan di negara ini. Tentu sebagai pelopor atau dalam hal ini anak-anak muda, pemuda harus menjadi bagian dari gerakan perubahan. Bentuknya bisa beragam tentunya, mulai dari meningkatkan kapasitas diri, menciptakan lapangan pekerjaan, terlibat dalam organisasi-organisasi dan komunitas sosial, melakukan kegiatan sosial yang menjaga lingkungan, hingga mengawal kebijakan-kebijakan publik. Nah, tentunya pemuda juga memiliki peran penting sebagai jembatan antara masyarakat dan pemangku kebijakan. Kita dapat menyuarakan persoalan yang dirasakan masyarakat, wabil khususnya masyarakat sosial menengah bawah melakukan edukasi, mengawal transparansi, serta mendorong kebijakan-kebijakan yang tentunya pro terhadap masyarakat.
0: Baik.
1: Tidak semua kontribusi harus berskala besar. Mengajak anak-anak di daerah, membangun masyarakat, memperoleh akses informasi, mengembangkan UMKM dan sebagainya.
0: Baik, baik. Baik, terima kasih Rizky sudah bergabung bersama kami di area Gorontalo pagi hari ini. Selamat melanjutkan kembali aktivitas Anda. Selamat pagi.
1: Selamat pagi,
0: guys. Baik. Rizky Detuagi, Kabid PT KPMI Komisariat FIS Universitas Negeri Gorontalo. Dan saat ini pendengar, kita akan update informasi terkini laporan pandangan mata persiapan detik-detik proklamasi di rumah jabatan Gubernur Provinsi Gorontalo bersama Bobby Riawan. Selamat pagi, Bobby.
2: Yusril.
0: Ya, silakan, Bobby.
2: Ya, baik, Yusril. Sesaat lagi upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Provinsi Gorontalo segera akan dimulai. Ini tepat pada pukul 8.00 waktu Indonesia Tengah. Dan saat ini seluruh tamu undangan ini sudah menempati kursi yang telah ditetapkan untuk disediakan, mana di tempat
3: peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia.
2: Seluruhnya sudah terisi
3: tanggal 17 Agustus 2020
2: dari rumah di sini sudah steril karena saat lagi upacara HUT kemerdekaan akan segera dilaksanakan. Sementara juga dari peserta upacara sudah bersiap di depan rumah dinas gubernur. Sementara juga dari anggota paskibraka yang berada di sebelah kanan dari rumah di sini sudah siap untuk mendapatkan tugas. Sementara juga dari masyarakat juga yang memiliki kesempatan untuk menyaksikan upacara juga di luar pagar dari rumah di Gubernur Gorontalo ini. Ya, saat ini sudah memasuki lapangan upacara peserta yang akan mengambil barisan pada pelaksanaan upacara untuk menaikkan kemerdekaan. Kita sudah kembali keadaan dan saya ingin menginformasikan tentang penyiaran secara langsung baik melalui audio visual maupun streaming.
0: Baik.
2: Juga pendengar yang menyaksikan pelaksanaan upacara ini juga bisa menyaksikan melalui visual.
0: Baik. Terima kasih Bobby Riawan yang sudah menggambarkan informasi terkini persiapan jelang detik-detik proklamasi Republik Indonesia di rumah jabatan Gubernur Gorontalo. Kita selesaikan untuk kebersamaan di segmen ini. Tetaplah bersama kami di Pro 1.